0: ini cekpangkong.
1: Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan. Ya,
2: bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
2: Konsepnya gitu.
3: Konsepnya,
2: mungkin ya.
3: Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
3: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
2: Daging sama
3: itu dulu.
2: Kulit.
3: Iya, kulit ayam. Oh,
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bintang film sekaligus penyanyi Mawar De Jong, teman Pro 2 kembali merilis single terbarunya yang diberi judul Kan. Lagu ini membawa warna musik berbeda dari sebelumnya dan bercerita tentang seseorang yang mengabaikan nasihat sahabatnya soal hubungan asmara, teman Pro 2. Ini kayaknya relate ya dengan pertemanan-pertemanan era sekarang, teman Pro 2 ya. Kalau udah dikasih tahu malah makin dibikin, teman Pro 2. Akhirnya ada tuh kan judul lagunya Kan gitu. Kan ini menjadi karya terbaru Mawar setelah sebelumnya membawakan lagu Tinggal sebagai original soundtrack film Tinggal Meninggal. Kali ini teman Pro 2 perempuan berusia 24 tahun itu hadir dengan cerita yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Judul Kan sendiri dibuat singkat dan memiliki permainan makna, teman Pro 2. Tiga huruf tersebut terdengar seperti bagian dari ungkapan sudah kubilang atau I told you so, teman Pro 2. Mawar mengaku langsung merasa dekat dengan cerita dalam lagu tersebut ketika pertama kali mendengarnya, teman Pro 2. Gadis keturunan Belanda Karo bahkan teringat beberapa kisah orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman serupa. Menurut Mawar, Kan seperti suara hati seorang teman yang sering menjadi tempat curhat. Namun, berbagai nasihat yang diberikan justru tidak benar-benar didengarkan, teman Pro 2. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati karena hubungannya tidak berjalan baik. Padahal sahabatnya sudah mengingatkan sejak awal bahwa ada sejumlah tanda yang menunjukkan pasangannya bukan orang yang tepat. Lagu Kan sendiri diciptakan oleh Iqbal Siregar, Dennis Ligia, Faisal Muhammad Fasya, dan juga Muhammad Kamga. Iqbal awalnya membayangkan lagu tersebut sebagai duet dua perempuan yang sedang membicarakan hubungan salah satunya, teman Pro 2. Namun konsep tersebut kemudian berkembang menjadi lagu solo. Ceritanya pun terasa lebih personal tentang seseorang yang sebenarnya sudah punya firasat sejak awal, tetapi memilih untuk mengabaikannya, teman Pro 2. Pada proses produksinya sendiri, kemampuan perempuan kelahiran Harlem Belanda itu dalam menyampaikan cerita juga menjadi perhatian utama. Aransemen dan suasana Kan dibuat berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, tetapi tetap mengandalkan karakter vokalnya. Salah satu pencipta lagu Kan, Iqbal Siregar, menilai Mawar punya kemampuan untuk membuat pesan dalam lagu terasa natural. Menurutnya, Mawar tidak perlu menggunakan teknik vokal berlebihan untuk membuat cerita dalam lagu itu sampai kepada para pendengarnya. Lewatkan alumni sekolah menengah Metode Satu Medan itu tidak hanya menawarkan warna musik baru, namun juga Mawar ingin membawa cerita sederhana tentang hubungan, nasihat sahabat, dan momen ketika seorang akhirnya berkata, "Kan sudah kubilang."

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini.
4: Sepada! Selamat pagi, teman Pro
1: 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini, teman Pro 2, saya mau ngajakin kamu untuk mendengarkan updatean terbaru dari salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Ada lomba cerdas cermat, teman Pro 2, 4 pilar kebangsaan. Nanti ini bakal dilaporin langsung oleh rekan saya Miftahul Jana yang sekarang sudah berada di lokasi lomba, teman Pro 2. Ini katanya, teman Pro 2, Aula FKIP ini mulai dipadati dengan peserta semifinal, teman Pro 2. Oke, langsung aja laporan terbarunya rekan Miftah. Halo.
5: Hai, teman Pro 2. Hai, Iye.
1: Halo. Gimana kabarnya Miftah?
5: Iya, baik sekali.
1: Oke, silakan laporannya rekan
5: luar
1: Miftah.
5: Luar biasa, guys. Ya, teman Pro 2 dan Iye, ya. Saat ini saya udah di aula FKIP Universitas Tadulako, di mana kalau sesuai random ya, pukul 9 ini bakal dimulai babak semifinal Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Dan seperti kita tahu ya semua, kalau kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari Hima PPKN Morality dan juga RRI Palu yang menjadi bagian dari Semarak RRI Fest 2026, yang rencananya sih semifinal dan final bakal berlangsung pada hari ini. Jadi mungkin perkiraan pukul 3 udah selesai dan kita udah tahu siapa yang bakal menjadi juara. Dan dapat saya gambarkan juga nih buat teman Pro 2 dan juga IEK, di sini panitia masih sibuk mempersiapkan secara teknis untuk babak semifinal ini, karena tentunya ini adalah babak-babak yang paling menentukan begitu. Hanya 3 tim terbaik yang bakal lolos ke babak final. Dan dapat saya gambarkan juga, kalau kelihatan, enggak kelihatan sih kayaknya teman Pro 2 enggak lihat, di meja registrasi udah banyak siswa-siswa yang para pelajar tingkat SMA yang mulai memadati aula FKIP ini, dan sampai saat ini masih terus berdatangan, baik ada yang bahkan pakai baju pramuka juga. Ini seru-seru sekali. Dan juga akan saya sampaikan juga ada 2 babak semifinal buat informasi aja. Yang semifinal 1 ini pukul 9 ada SMA Kristen Gamaliel tim 1, SMA Negeri 3 Palu tim 2, dan juga SMK Yadika Palu. Dan juga di pukul 10 nanti setelah semifinal 1 selesai, akan ada SMA Negeri 3 Palu tim 1, SMA Kristen Gamaliel tim 2, dan juga MAN 1 Kota Palu. Jadi bakal ada 2 sekolah yang mengirimkan 2 tim dan berhasil lolos ke babak semifinal, yaitu SMA Kristen Gamaliel tim 1, ya, dan SMA Negeri 3 Palu juga. Jadi seperti yang saya juga bilang kemarin siang ya, teman Pro 2, bahwa sistemnya masih sama, formatnya masih sama dengan babak penyisian kemarin, di mana bakal ada 3 sesi yang bakal dilalui oleh para peserta ini. Baik dari sesi pertama ada soal tematik, di mana para peserta mendapatkan masing-masing satu soal dan harus menjawab dalam waktu 2 menit. Ketika tidak mampu menjawab atau dirasa kurang tepat oleh juri, maka poin yang didapat 0. Kemudian juga sesi soal benar atau salah, bakal ada 10 soal yang diberikan ke masing-masing regu tadi. Dan sesi terakhir yaitu sesi rebutan dengan jumlah 10 soal juga. Bedanya masing-masing grup bakal memencet bell ketika mereka mendapatkan mengetahui jawaban yang dilemparkan oleh para juri dan MC. Dan dapat saya gambarkan juga bagi sekolah-sekolah yang sudah datang di Aula FKIP Untad ini, mereka sangat sibuk berdiskusi dengan guru pendamping begitu mempersiapkan babak semifinal ini. Jadi suasana tegangnya ini mulai terasa ya, walaupun kalau kedengaran juga panitia memutarkan lagu Maudy Ayunda gitu, tapi saya rasa rasa tegangnya itu tetap tidak hilang karena mereka, para peserta benar-benar fokus untuk mempelajari kembali materi-materi empat pilar kebangsaan agar nantinya bisa menjawab dengan baik di babak semifinal. Dan juga sepertinya pada pagi ini tetap dibuka dengan yel-yel, lomba yel-yel oleh para peserta karena mereka juga bakal mendapatkan hadiah menarik seperti itu teman Produa ketika yel-yel mereka dinilai baik oleh juri. Dan sepertinya seperti itu dulu sih yang bisa saya gambarkan. Nanti kalau semifinal satu udah jalan atau udah mau selesai, saya bakal kembali ke laporkan ke teman Pro 2.
1: Oke, baik. Oke, siap. Ya. Terima kasih laporan terupdate-nya ya, rekan Miftah. Selamat bertugas.
5: Ya. Selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih rekan Miftah yang sudah melaporkan updatean terbarunya teman Pro 2 dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang juga menjadi rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Tentunya kita bakal menunggu update-update terbaru dari Miftah teman Pro 2 dan juga nanti kita bakal menyiarkan langsung dari Universitas Tadolako yang akan kita ikuti bersama gitu ya jalannya Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
2: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
3: Wajib militer gak?
2: Enggak.
4: Dikirim ke barak.
2: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
3: Dia nyambung lagi. Aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
4: Aduh,
2: iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sonoa.
1: Hello.
2: Mi.
3: Apa ini?
1: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 102.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat beraktivitas di jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah ini. Dan juga selamat menikmati hari Kamis untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun kalian berada begitu. Kali ini teman Pro 2 pada edisi Pro 2 tanggap Pro 2 anti narkoba, korupsi dan juga judol gitu ya. Ada saya dan juga Yudil yang bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan sampai pukul 9 sampai pukul 10 maksudnya waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan itu juga kita bakal sama-sama menunggu live dari Universitas Tadulako yang akan mengadakan salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026, yaitu Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan teman Pro 2. Tapi sembari menunggu itu teman Pro 2, kita bakal menemani kamu dengan obrolan-obrolan santai dan juga seru bareng Yek dan juga Yudil gitu teman Pro 2. Nah kali ini topiknya adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, karena kita semua pasti pernah mendengar kata cuan teman Pro 2 gitu. Nah siapa sih yang gak mau cuan teman Pro 2? Angkat tangan dulu gitu. Walaupun mungkin kita gak bisa lihat ya teman Pro 2. Kali ini kita gak live streaming TikTok teman Pro 2 karena lagi ada sesuatu yang tidak harus melihat kami siaran di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti ditunggu aja live streamingnya di YouTube untuk Lomba Cerdas Cermat ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita berbicara soal cuan teman Pro 2, cuan itu sebenarnya bisa berarti penghasilan gitu, suatu keuntungan, hasil dan dari kerja, hasil dari usaha, atau sesederhananya ada sesuatu yang kita dapatkan dari usaha yang kita lakukan begitu. Tapi pagi hari ini kita tidak cuma berbicara soal bagaimana menghasilkan cuan, kita mau bicara soal sesuatu yang jauh lebih penting, hidup cuan tanpa jalan curang. Gitu teman Pro 2. Dan hidup hari ini memang penuh tekanan. Melihat media sosial, orang pamer pencapaian, ada yang upload bisnis baru, ada yang upload mobil dan segala pencapaian-pencapaian ya teman Pro 2. Ada juga yang kadang nih baru bangun tidur langsung bilang morning productive people gitu teman Pro 2 ya. Yang kayak sesuatu yang pencapaian yang bikin kita tuh akhirnya melihat sisi kurangnya kita gitu loh teman Pro 2. Padahal kita itu baru bangun masih bingung gitu mau sarapan apa teman Pro 2. Oke, nah kadang tanpa sadar teman Pro 2 kita tuh mulai membandingkan hidup, mulai terasa tertinggal, mulai berpikir kok orang lain sudah dapat banyak, saya masih begini-begini aja gitu. Dan dari sini nih, kadang muncul godaan untuk mencari jalan yang kelihatannya cepat teman Pro 2, cepat dapat uang, cepat dapat hasil, cepat kelihatan sukses. Tapi pertanyaannya kalau cara mendapatkannya salah, apakah hasilnya tetap bisa disebut keberhasilan?
2: Nah itu, karena tidak semua yang cepat itu baik. Tidak semua yang menghasilkan itu benar. Dan tidak semua yang terlihat menguntungkan benar membawa keuntungan.
1: Iya betul. Anak muda hari ini tuh hidup di era yang serba cepat teman Pro 2. Pesan makanan cepat, informasi cepat, konten juga cepat, belanja juga cepat. Bahkan kadang tuh kita ingin sukses juga cepat teman Pro 2. Padahal kenyataannya banyak hal-hal besar yang membutuhkan proses. Belajar butuh waktu, membangun juga kemampuan butuh waktu teman Pro 2. Sesimpel juga membangun usaha juga pasti butuh proses teman Pro 2.
2: Yang sering jadi masalah adalah ketika kita hanya melihat hasil akhirnya. Kita melihat seseorang berhasil, tetapi tidak melihat proses panjang di belakangnya.
1: Betul Yudil, kita melihat sekarang kayak wah dia sukses gitu, tapi tidak melihat berapa kali dia gagal, berapa kali dia belajar, berapa kali juga dia memperbaiki kesalahannya. Makanya jangan sampai karena ingin mengejar hasil cepat teman Pro 2, kita mengorbankan masa depan yang jauh lebih panjang gitu. Tema pagi ini tuh bukan tanpa alasan ya teman Pro 2, hidup cuan tanpa jalan curang, karena jalan curang itu sering terlihat mudah dari luar, kelihatannya simpel sih. Kelihatannya juga cepat, kelihatannya menguntungkan, tapi setiap pilihan pasti tentunya punya konsekuensi gitu, termasuk pilihan yang tidak jujur, merugikan orang lain, atau melanggar aturan.
2: Keuntungan yang tidak dapat dengan cara salah tidak hanya bisa merugikan orang lain, tetapi juga bisa merusak kepercayaan.
1: Dan untuk teman Pro 2, kepercayaan itu mahal ya. Uang itu mungkin bisa dicari lagi, barang mungkin bisa dibeli lagi, tapi ketika kepercayaan hilang, membangunnya kembali itu tidak semudah menekan tombol refresh begitu teman Pro 2.
2: Kita juga perlu bicara soal media sosial, karena kadang media sosial membuat kita merasa semua orang sedang berhasil kecuali kita.
1: Padahal yang kita lihat seringkali hanya sebuah highlight dari fase hidupnya teman Pro 2. Orang lebih sering membagikan pencapaiannya daripada kegagalannya, lebih sering membagikan hasil daripada proses gitu. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan buruk hanya karena kita merasa harus mengejar kehidupan orang lain.
2: Hidup bukan kompetisi bisa siapa yang paling cepat terlihat sukses.
1: Oke, betul sekali. Setiap orang punya waktu, punya proses, punya jalur. Yang penting teman Pro 2, jalur kita tetap benar begitu. Kalau hari ini kamu belum punya banyak uang, bukan berarti kamu gagal. Kalau bisnis kamu masih kecil, bukan berarti juga kamu tidak punya masa depan teman Pro 2. Kalau masih belajar, bukan berarti tertinggal ya. Kalau kamu mungkin masih mencari kemampuan yang cocok, itu juga bagian proses yang penting. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di segmen berikutnya. So, buat kamu yang mungkin punya sesuatu yang pengen dibagiin terkait dengan topik kita pagi hari ini, silahkan aja di WhatsApp kita terbuka di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital Station di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
6: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
5: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
7: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pada kali ini teman Pro 2 sepertinya harus berakhir dulu gitu ya. Kita nggak sampai nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti teman Pro 2. Tapi nanti bakal digantiin dari live streamingnya kegiatan RRI Fest 2026 teman Pro 2. Ada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan bersama dengan teman-teman RRI yang sudah standby di Universitas Tadulako teman Pro 2. Jadi saya bakal berhenti dulu sejenak teman Pro 2 untuk membersamai gitu ya Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan teman Pro 2. So ditungguin nanti informasi selengkapnya dari teman-teman yang sudah berada di lokasi Universitas Tadulako teman Pro 2. Oke, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 langsung aja ya. Kita bakal sama-sama bergabung di live kali ini teman Pro 2 bersama dengan rekan-rekan RRI yang sekarang sudah berada di lokasi Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Dari studio Pro 2 kami mengucapkan selamat mengikuti.
1: Dan semifinal pertama itu ada 3 tim ya, ada SMA Kristen Gamaliel tim 1, SMA Negeri 3 Palu tim 2, dan SMA SMK Yadika Palu. Sementara untuk jam sekitar pukul 10 atau 11 nanti,
2: sesi kedua.
1: Jadi ada SMA Negeri 3 Palu tim 1, SMA Kristen Gamaliel tim 2, dan MAN 1 Kota Palu.
2: Oke, berarti dari 6 grup ini 4 sekolah dan antaranya SMA 3 ada 2 perwakilan
1: dan
2: betul.
1: SMA Gamaliel juga
2: betul. Seperti itu. Oke, dan memang dari kemarin cukup alot begitu ya, bagaimana siswa-siswa ini saling adu ketangkasan, memberikan jawaban-jawaban yang terbaik dan juga tentu saja dinilai langsung oleh ketiga dewan juri. Sudah dipercayakan, dan mereka ini, beliau-beliau ini adalah dosen yang ada di Prodi PPKN.
1: Betul.
2: Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dan siapa juga, aja mereka nih, Mifta?
1: Ya, yang pertama ada Dr. Randes Imran MSI, dia ketua dewan juri ya,
2: ya
1: untuk hari
2: ini. Ini dosen senior ini ya?
1: Dosen senior,
2: betul
1: sekali. Dan yang kedua ada Sofia Nurul Alanur SPD MPD. Dan yang ketiga ada Sukmawati SPD MPD.
2: Mm-hmm.
1: Dan mereka inilah yang meramu soal-soal ini
2: untuk
1: dijawab oleh para peserta.
2: Wah, luar biasa. Karena memang ini untuk 4 pilar kebangsaan ya, di mana tentang Pancasila, undang-undang, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang ini detik-detik menjelang semifinal gitu ya. Di sini sudah berkumpul untuk semua peserta dari 4 sekolah tadi.
1: Betul.
2: Ada 6 grup. Sebelum itu kita akan berbincang dulu nih kepada guru-guru pendamping, seperti apakah mereka bisa memberikan semangat dan juga vibe positif. Kira-kira apakah ini menjadi beban juga bagi anak-anak sekolah? Untuk itu kita mengundang dulu keempat perwakilan dari guru-guru pendamping. Boleh di samping saya, dari SMA 3, dari SMK Yadika, kemudian juga dari MAN 1 Palu. Oke, saya perkenalan dulu ya, tapi saya ke samping kiri saya dulu nih.
1: Boleh,
2: kita perkenalan dulu dengan Pak Guru dari SMA 3, atas nama siapa nih Pak?
3: Pak Hairudin.
2: Kalau yang di sampingnya dari SMK Yadika?
3: Octavianus Mayore.
2: Pak Octavianus, di sampingnya Mifta siapa nih?
1: Saya ada SMA Kristen Gamaliel,
4: Miss Ayu.
1: Dari MAN 1, Ibu Helen.
2: Ibu Helen, Miss Ayu?
1: Iya.
2: Oh, panggilannya Miss gitu ya? Oke, baik. Nah, kita mulai dulu, saya ke SMA 3 dulu ya.
1: Boleh.
2: Dan di samping Mifta juga Gamaliel yang sama-sama perwakilan ada dua grup gitu ya. Oke, Pak Hairudin, seperti apa Bapak mempersiapkan dua grup ini dan akhirnya bisa tembus ke semifinal di hari ini?
3: Untuk SMA Negeri 3 Palu, ini kan kebetulan kemarin kita tahunya hanya satu tim. Jadi saya kirimkan satu tim saya. Cuman kebetulan tiba-tiba panitia ada regulasi baru bahwa ada pendaftaran yang bisa lebih dari satu tim, maka saya daftar dua tim seperti itu. Sebenarnya sih tidak mau dua tim, cuma melihat beberapa sekolah juga ikut dua tim, makanya saya keluarkan dua tim juga untuk SMA 3 Palu. Beberapa hal yang saya bimbing dari anak-anak ini tentunya sudah dari awal informasi saya dapatkan, bukan berarti sebelum ada informasi ini saya sudah bimbing, enggak gitu kan, rugi nanti kan, seperti itu. Makanya pada saat ada undangan saya langsung bimbing mereka, kemudian saya suruh mereka hafal rumusan pasal 1 sampai dengan aturan tambahan untuk masing-masing, kemudian saya suruh hafal juga ketetapan MPR, kemudian juga sejarah Indonesia, dan juga beberapa hal-hal yang bersifat wawasan kebangsaan. Dan kebetulan memang kan yang tim satu saya ini ada dua orang yang kemarin berangkat tingkat nasional 2025 gitu, mewakili Sulawesi Tengah kemarin ya, cuman kalah dengan Jawa Tengah juara nasionalnya, seperti itu. Kemudian tentu ini juga menjadi pengalaman anak-anak saya yang kelas 11 yang baru-baru, seperti itu. Dan kebetulan juga memang untuk 4 pilar kebangsaan ini memang saya senang gitu, karena pernah 2015 saya pernah bawa tingkat nasional SMA 4, kemudian 2019 saya juga pernah bawa ke tingkat nasional SMA 4, dan terakhir 2025, jadi sudah 3 kali. Jadi kalau ini, kalau mereka kalah itu berarti belum rezeki, tapi kalau mereka menang berarti itu memang sudah kemampuan mereka, seperti itu. Jadi siapapun lawannya, dan saya harap anak-anak bisa sportivitas dan anak-anak juga Logowo menerima hasil yang mereka dapatkan hari ini seperti itu.
2: Luar biasa sekali. Pengalaman 3 kali sampai nasional ini ya.
1: Nasional, pantas aja mereka berhasil kirimkan 2 tim.
2: Okay. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa-siswa dari SMA lain juga punya kans yang sama begitu ya. Nah coba kita dari SMA, benar.
1: Okay,
2: kita coba dengarkan Miss Ayu.
1: Kepada teman Pro 2 dan sampai Supu Sarara, seperti apa sih strategi dari SMA Kristen Gamelili ini sampai bisa mengirimkan 2 tim ke semifinal?
5: Ya baik, pertama-tama kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mana selalu menyertai dalam persiapan kami. Dan sebenarnya untuk surat dari panitia ini muncul kepada kami 2 minggu sebelum hari kegiatan. Dan kami secara cepat langsung memilih anak-anak kami dari tim 1, kami mengutus itu dari kelas 11 dan juga kelas 12. Tetapi untuk tim 2 kami utus dari kelas 10 saja. Untuk sejauh ini persiapan kami cuma dalam waktu 2 minggu gitu. Dan strateginya gimana sampai mungkin mereka bisa masuk 2-2 timnya untuk masuk semifinal, itu kemarin kami membagi beberapa materi pada 1 orang gitu. Untuk yang materi pasal tentu saja semua harus hafal, kemudian tetapi untuk TAPM MPR, kemudian sistem pemerintah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah ada pada mereka masing-masing orang kami bagi. Tapi untuk pasal semua saya haruskan untuk menghafal. Dan kemudian untuk persiapannya

0: Oke, tapi kalau anak-anak dari Gamaliel sudah punya pengalaman sebelumnya untuk lomba-lomba seperti ini? Belum pernah. Oke. Oke, berarti pengalaman baru bagi mereka ini ya. Oke. Betul, betul. Nah, ini juga mungkin pelajaran bagi teman-teman Pro2 begitu ya, bahwa sekarang ini Gen Z tidak hanya tentang mager-mager aja, tapi banyak yang bisa kita gali. Nah, sebelum itu saya ke SMK Yadika dulu ya. Oke, boleh tukaran mungkin nih Pak Erwin sama Pak Okto ya. Ah, nah Pak Oktoviano, sedangkan untuk SMK Yadika sendiri bagaimana ini untuk program yang diterapkan bagi peserta didiknya?
1: Ya, terima kasih. Kalau yang pertama ini saya mau apresiasi dulu untuk himpunan mahasiswa PPKN Morality ini yang luar biasa. Seperti tadi juga tadi Ibu sudah sampaikan juga, memang anak-anak sekarang ini kan ya sudah terlalu nyaman dengan zona nyaman mereka. Pendidikan seperti kegiatan seperti lomba-lomba begini ini memang sangat penting untuk generasi sekarang ini. Ya, kalau dari SMK Yadika sendiri, kami itu sangat mendukung aktif semua siswa-siswa untuk mengikuti kegiatan lomba-lomba. Itu kami sangat mendukung 100%. Untuk kami sendiri ini, ya terus terang ketika surat itu masuk, ini memang langsung kami persiapkan siswa. Jadi untuk latihannya, mereka sudah dibagi tugas masing-masing. Setiap orang itu ada yang dia persiapkan. Jadi mereka rutin untuk latihan itu di sekolah itu. Ada waktunya, jadwal dijadwalkan untuk persiapan mereka. Satu minggu itu sampai 3 kali mereka mempersiapkan untuk mengikuti lomba ini. Mereka semangat sekali. Cuma kan kemarin setelah sudah didaftar, satu tim sudah siap, ternyata dari panitia bilang bisa rupanya 2 tim. Terpaksa yang tim yang siap yang kita turunkan. Ya, terima kasih ini Pro2. Ini pertama kali ini. Ya.
0: Oke, thank you Pak Okto. Nah, gimana terakhir nih di IMAN 1? Oke. Okay. Oke. Okay.

0: jam ini ya, apa hari belajar.
1: Iya.
0: Satu jam atau setengah jam itu pokoknya rutin.
1: Oke, okay, boleh kita tukaran mic-nya nih.
0: Oke, okay, baik.
2: Selanjutnya memang ini perdana untuk MAN 1 Kota Palu mengikuti lomba LCC, karena sebelum-sebelumnya setahu saya untuk surat masuk LCC PPKN itu belum ada juga. Oh. Jadi pertama kali, dan sebelumnya saya seleksi dulu siswa-siswa yang mau ikut lomba, jadi tidak secara tunjuk-menunjuk.
1: Iya.
2: Jadi ada kurang lebih 10 orang yang tes di satu sekolah itu, kelas 10, 11, 12, tapi yang terpilih mereka bertiga. Jadi dan saya juga tetap siapkan satu tim saja, tidak untuk dua tim, dan berharap mereka bisa membawa yang terbaik untuk MAN 1 Kota Palu.
3: Ibu, kan ini pertama kali ya, apakah expect begitu bisa lolos ke semifinal?
2: 50-50, 50-50. Iya, okay. Alhamdulillah rezekinya mereka kalau masuk semifinal, sampai nanti insya Allah kalau bisa final, itu luar biasa rezekinya mereka, dan usaha dari mereka sendiri, dan doa juga.
3: Baik.
1: Terima kasih Bu Ayu, terima kasih ya Bapak-Bapak Guru, silakan kembali untuk
3: kembali membimbing siswa-siswanya.
1: Membina lagi ya, mendampingi para siswa ini dalam mempersiapkan diri lagi. Nah ini kurang lebih sedikit lagi ya.
3: Sedikit lagi.
1: Benar, karena dari Dewan Juri juga sepertinya sudah siap-siap.
3: Betul.
1: Ya. Dan seperti apa nih penilaian sampai bisa masuk final nanti nih Miftah, bukan dari siapa yang lolos di semifinal 1, terus siapa yang lolos di semifinal 2, tapi siapa yang punya skor paling tinggi?
3: Paling tinggi, betul.
1: Nah, barangkali di semifinal 1 ada dua sekolah yang skornya tinggi.
3: Iya, betul sekali.
1: Dua sekolah itu bisa masuk final ya.
3: Kayak kemarin ini di babak penyisihan 1 ada dua sekolah yang lolos. Ada dari SMA Kristen Gamaliel tim A dan juga MAN 1 Palu ini. Jadi memang kesempatan sekolah-sekolah ini untuk lolos ke final sangat terbuka asal mereka bisa menjawab dengan baik.
1: Betul. Dan wah, ini memang masih first time semua sepertinya.
3: First time, kecuali SMA 3 ini yang memang
1: Tapi SMA 3 gurunya yang yang sering.
3: Betul.
1: Ya. Siswanya baru.
0: Oke, tempat kedua sampai subuh Sarara.
1: Nah, kita akan mempersiapkan diri ya untuk langsung masuk ke babak semifinal pertama yang mana seperti yang kami sampaikan bahwa di semifinal saat ini akan dinilai oleh dewan juri kita, yaitu Bapak Dr. Andus Imran MSI, kemudian Ibu Syifa Nurul Alanur SPD MPD ya, kemudian juga bersama dengan Ibu Sukmawati SPD MPD, dan nanti ini juga akan dipandu oleh mahasiswa prodi PPKN ya.
3: Betul sekali.
1: Ada Reskia Salsabila dan juga Samuel Paula.
3: Betul.
1: Untuk itu kita langsung serahkan kepada teman-teman host kita di pagi hari ini, Reskia Salsabila dan Samuel Paula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
0: Om Swastiastu.
1: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan dan salam Pancasila. Baik para hadirin sekalian, beserta para peserta, perkenalkan saya Samuel Paula.
1: Dan saya Reskia Salsabila yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian babak penyisihan telah kita lalui. Tibalah kita pada tahapan berikutnya yang tentunya semakin menegangkan dan menarik tentunya. Benar Kakak Samuel?
0: Betul sekali Kakak Kia.
1: Kini kita memasuki babak semifinal 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat SMA, SMK, MA se-Kota Palu yang dilaksanakan oleh Hima PPKN Morality 2026.
0: Dan tentunya pada babak semifinal kali ini, para peserta yang telah berhasil melewati babak penyisihan akan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya. Untuk itu, mari kita berikan semangat dan dukungan terbaik kepada seluruh peserta yang akan bertanding pada saat ini.
1: Dan tentunya Bapak Ibu hadirin, pada babak semifinal kali ini sangat-sangat spesial karena ditayangkan langsung oleh di live YouTube RRI Palu dan siaran langsung di Pro 2 frekuensi 1105 MHz RRI Palu dan Pro 4 frekuensi 97,5 MHz RRI Palu. Beri tepuk tangan yang meriah.
0: Ya baik, untuk itu selanjutnya kita akan memanggilkan para dewan juri kita yang akan memandu jalannya babak semifinal pertama kali ini. Dan siapa saja dewan juri kita?
1: Kami mengundang juri pertama Bapak Dr. Andes Imran MSI. Selamat pagi, selamat bergabung Bapak, kami persilahkan. Juri kedua kita, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Dan juri terakhir kita, Ibu Sofia Nurun Alanur SPD MPD. Beliau salah satu-satunya juri perempuan kita yang sangat luar biasa tentunya. Beri tepuk tangan kepada semua para dewan juri.
0: Baiklah, tentunya kita akan memanggil juga para peserta kita yang telah melakukan babak penyisihan dan yang lolos ke babak semifinal pertama pada hari ini. Nah, untuk itu kita akan memanggil para peserta yang akan bertanding pada babak semifinal ini, semifinal yang pertama. Jadi untuk yang pertama, kami panggilkan kepada Regu A SMA Kristen Gamaliel Tim 1. Mari kita beri tepuk tangannya meriah Bapak Ibu Saudara dan para hadirin.
1: Selanjutnya kami persilakan Regu B dari SMA Negeri 3 Palu Tim 2 untuk memasuki area perlombaan dan menempati podium yang telah disediakan.

0: Jakarta, kami ucapkan selamat bertanding. Tetap fokus, percaya diri, junjung tinggi sportivitas dan berikan kemampuan terbaik kalian. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta.
1: Baiklah, pada sesi semifinal kali ini agak berbeda dari babak sebelumnya. Nah, untuk itu kepada para peserta dari setiap regu dan SMA yang sudah mewakili setiap sekolah yang ada, untuk kami persilakan memperkenalkan regu dan juga nama sekolah dan nama dari setiap anggota regu. Untuk itu yang pertama mari kita perkenalkan regu A kita dari SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1, kami persilakan. Ya, kepada regu A disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1. Dan kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai jubir, Valentino Benhardatana Lotania.
3: Saya Cleoni Patricia, berasal dari kelas 12.
4: Saya Vincent Stefanus, dari kelas 11 Moses.
1: Oke, baik, itu dia perkenalan singkat dari regu A SMA Kristen Gamaliel Palu tim 1. Sekali lagi kita berikan support kepada para regu kita. Baik, silakan duduk regu A. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan regu B kita yang tidak kalah asik tentunya ya, dari SMA Negeri 3 Palu tim 2. Apa ya, kepada regu B dipersilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami adalah tim 2 dari SMA Negeri 3 Palu. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Indri Kartika Banibi, saya dari kelas 11 B3. Dan saya sebagai jubir, kemudian teman saya di samping.
6: Perkenalkan, nama saya Ulis Dirak Ahmad dari kelas 11. Dan perkenalkan, saya Muhammad Rasa Yasin dari kelas 11.
1: Oke, baik, itulah perkenalan singkat dari regu B SMA Negeri 3 Palu. Disilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya yang tidak kalah seru, kami persilakan kepada regu C dari SMK Yadika Palu. Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Kami dari SMK Yadika Palu. Dan saya sendiri bernama Ayu Tria Ramadhani. Di sebelah
8: saya Vianita Marcelia dari kelas 10 TJKT.
9: Dan saya Cutpuan Mazaya dari kelas 11 TJKT.
7: Baik, terima kasih. Itu perkenalan singkat dari kami. Saya kembalikan kepada MC.
1: Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Saudara untuk regu A, regu B, dan regu C pada hari ini.
10: Nah, semua para hadirin, sebelum kita masuk ke babak yang paling menegangkan, mari kita bangkitkan semangat kita lagi. Kalau saya bilang lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan, maka seluruh hadirin dan seluruh peserta menjawab bersatu, cerdas, dan optimis. Siap? Lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan, cerdas.
1: Mohon maaf, kita ulangi sekali lagi. LCC 4 pilar kebangsaan.
10: Bersatu, cerdas, dan optimis. Beri tepuk tangannya. Nah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami peringati kepada seluruh para hadirin dan para pendamping guru. Yang terhormat, kami peringati untuk tidak memberikan kode atau simbol apapun baik dalam bentuk

0: anggukan kepala maupun tangan. Nah, jika kedapatan kami akan diskualifikasi, mohon maaf.
1: Baik, hadirin yang kami banggakan, kini kita akan memasuki sesi pertama, yaitu soal tematik. Nah, pada sesi kali ini, masing-masing regu akan memperoleh kesempatan untuk menjawab setiap soal sesuai dengan ketentuan perlombaan. Untuk menentukan soal yang akan diperoleh, para peserta dari setiap regu akan mengambil lot yang telah disediakan. Untuk itu, kita mulai dari regu A, SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1. Kami persilakan. Oke, regu A mendapatkan soal tematik 2.

0: Oke, baik. Kepada regu A, dimohon untuk menyimak soal atau pertanyaan yang akan kami bacakan. Regu A, apakah sudah siap? Oke. Dan perhatian kepada regu A, regu B, dan juga regu C, ketika menjawab soal untuk tidak menengok ke para peserta, namun perhatiannya tertuju kepada dewan juri kita. Baik, sekali lagi regu A, apakah sudah siap? Oke, untuk pertanyaan kali ini di sesi tematik, kami akan membacakan soal sebanyak 2 kali, selebihnya tidak. Baik, langsung saja saya bacakan. Sekelompok ormas melarang dan menghentikan secara paksa kegiatan peribadatan suatu kelompok minoritas agama yang sedang beribadah secara damai di sebuah rumah doa. Walaupun kelompok peribadatan tersebut telah mengantongi izin sah dan memenuhi prosedur perizinan resmi, ormas tersebut mengintimidasi dan menyegel bangunan secara sepihak. Jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Kepada regu A, apakah soal sudah jelas?
1: Boleh diulang sekali lagi?
0: Baik, sekali lagi kami ulang. Sekelompok ormas melarang dan memberhentikan secara paksa kegiatan peribadatan suatu kelompok minoritas agama yang sedang beribadah secara damai di sebuah rumah doa. Walaupun kelompok peribadatan tersebut telah mengantongi izin sah dan memenuhi prosedur perizinan resmi, ormas tersebut mengintimidasi dan menyegel bangunan secara sepihak. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Assalamualaikum, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaannya dipertanyakan bahwa ormas melanggar sila apa dan pasal berapa? Jadi untuk pasal yang dilanggar dalam keterangan yang telah diberikan bahwa ormas tidak memberikan izin kepada suatu agama tertentu untuk melaksanakan ibadah, itu melanggar pasal dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 yang berkata 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan 29 ayat 2 kebebasan tiap penduduk negara untuk memeluk agama serta tercantum dalam pasal 28E itu di mana hak setiap warga negara untuk bebas beragama, menentukan pikiran, dan lain sebagainya. Dan juga itu melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang maha esa, di mana diperkatakan bahwa sila pertama itu ketuhanan yang maha esa, bahwa setiap orang dapat berhak memeluk dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Jika sudah ada perizinan yang telah diberikan, maka ormas atau organisasi masyarakat tidak dapat semena-mena untuk membatalkan kegiatan peribadahan. Karena itu melanggar sila pertama ketuhanan yang maha esa dan pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 28E. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, cukup dari regu A. Oke, baik. Bagaimana dewan juri?
2: Regu A sempurna 25.
0: Oke, regu A memperoleh poin 25. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk regu A.
2: Selanjutnya kita beralih kepada regu B SMA Negeri 3 Palu tim 2 untuk mencabut lotnya.

0: Kami peringati sekali lagi untuk Regu B, untuk menjawab soal tidak melihat kepada audiens tapi kepada dewan juri. Regu B sudah siap?
1: Siap.
0: Soalnya, pemerintah daerah di suatu provinsi mengabaikan fasilitas sekolah dan puskesmas rusak parah di wilayah pulau terluar selama belasan tahun, sehingga ratusan anak tidak bisa bersekolah dan warga meninggal karena tidak ada tenaga medis. Sementara itu, anggaran APBD justru dialokasikan untuk pembangunan gedung kantor pemerintah yang megah dan pengadaan mobil dinas mewah. Jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Regu B, sudah jelas?
1: Baik, untuk kami akan
0: 120 menit detik dari sekarang.
1: Baik, kami akan menjawab mosi yang diberikan. Yang pertama, itu dijelaskan bahwa sila yang bertentangan itu apa? Jadi menurut kami sila yang bertentangan itu adalah sila kelima. Kenapa? Karena sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana tadi dibilang bahwa ada rakyat-rakyat yang di daerah terpencil tidak mendapatkan akses pendidikan. Di mana sila kelima ini menjamin hak-hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, berkependudukan, dan ini juga melanggar dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2001 dalam visi Indonesia masa depan indikator sejahtera. Indikator sejahtera di mana di indikator sejahtera dijelaskan bahwa negara mampu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Kemudian ini juga melanggar undang-undang dasar dalam pasal
2: 31 ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan hal ini juga melanggar pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
1: Ini juga ini juga tidak sesuai dengan tujuan negara, yang dimana dimaksud dalam tujuan negara ada dikatakan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4. Dan juga kita bisa melihat contoh kasus nyata yang terjadi di Papua, bahwa di sana akses pendidikan di daerah-daerah terpencil sangatlah susah. Bahkan untuk jalan ke sekolah saja, jalannya itu berlumpur, anak-anak harus menyeberangi sungai yang dalam atau harus mengganti pakaiannya. Kemudian itu dari kami, bahwa pernyataan dari kami, terima kasih.
0: Tepuk tangan untuk Regu B. Bagaimana dewan juri?
3: Baik, terima kasih Regu B. Tadi sudah menjelaskan dengan cukup baik, namun ada pasal-pasal yang utama yang belum disebutkan. Tadi Regu B menyebutkan pasal 31 ayat 4, tetapi Regu B tidak menyebutkan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam kasus tadi dijelaskan bahwa mereka mengabaikan fasilitas sekolah dan puskesmas yang rusak. Hal itu berkaitan dengan tempat tinggal, kan? Di dalam UUD 45 di pasal hak asasi manusia ada pasal yang menegaskan tentang bertempat tinggal yang layak. Itu ada di pasal 28H ayat 1, itu juga tidak disebutkan. Jadi dewan juri bersepakat memberi nilai 15.
0: 15 poin untuk Regu B.
4: Oke, selanjutnya kita beralih ke Regu C. Tersisa satu slot soal tematik.

0: Baik, kepada regu C, apakah sudah siap? Dimohon untuk memperhatikan pernyataan dan soal yang akan kami bacakan. Seorang pejabat tinggi kementerian bersama beberapa oknum birokrat terbukti memotong dan menggelapkan dana bantuan sosial atau bansos yang diperuntukkan bagi warga korban bencana alam nasional. Dana miliaran rupiah tersebut dialihkan ke rekening pribadi dan kelompok untuk membiayai kegiatan politik serta gaya hidup mewah. Di saat rakyat jelata di daerah bencana mengalami krisis pangan dan kesehatan. Nah, pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila apa yang dilanggar dan bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada regu C, apakah sudah jelas? Baik, sekali lagi saya ulangi. Dimohon kepada regu C untuk memperhatikan dan menyimak. Seorang pejabat tinggi kementerian bersama beberapa oknum birokrat terbukti memotong dan menggelapkan dana bantuan sosial atau bansos yang diperuntukkan bagi warga korban bencana alam nasional. Dana miliaran rupiah tersebut dialihkan ke rekening pribadi dan kelompok untuk membiayai kegiatan politik serta gaya hidup mewah di saat rakyat jelata di daerah tersebut. Mohon maaf, di saat rakyat jelata di daerah bencana mengalami krisis pangan dan kesehatan. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila apa yang dilanggar dan bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada regu C, 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Jadi menurut kami dalam studi kasus ini, Pancasila yang dilanggar adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana politik mengambil kembali bansos untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Nah, di situ masalahnya, karena pada saat yang krisis, seperti pada saat ada masalah pangan yang dialami oleh masyarakat di tempat terpencil tersebut, itu menjadi sangat masalah karena politik bisa ditunda. Sementara hidup masyarakat Indonesia harusnya lebih dipentingkan dulu. Kalau mau dibilang politik, masalah politik bisa ditunda sementara, bisa dicari lagi dananya. Karena lebih penting hidup ketimbang hanya sekedar rapat sementara saja. Hidup masyarakat itu harusnya lebih dipentingkan, karena yang kita prioritaskan itu harusnya nyawa-nyawa masyarakat Indonesia. Harusnya yang dicari di sini adalah keadilan, karena bansos itu membantu keadaan krisis masyarakat, harusnya tidak boleh diambil kembali. Dan untuk pasalnya saya akan berikan kepada teman saya.
2: Menurut saya dalam studi kasus ini, pasal yang mungkin cocok adalah pasal 28A sampai pasal 28J. Terkait pada hak asasi manusia, bagaimana pemerintah melaksanakan mengadakan kepentingan pada mereka sendiri.
0: Mohon maaf, waktu habis. Bagaimana dewan juri?

0: Oke, baik. Regu C tadi dari beberapa poin yang harus terjawab, hanya menjawab satu poin. Hanya menjawab sila, tapi tidak menyebutkan pasal yang bertentangan. Tadi disebutkan pasal, tapi pasal itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ada pasal 34 ayat 1 tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 1 ayat 3, ini negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi Dewan Juri bersepakat memberi nilai 10 untuk regu C.
1: Regu C memperoleh poin 10. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada regu A, regu B, dan regu C. Oke, baik. Kepada para regu yang ada di depan,
2: instruksi.
1: Disilakan.
2: Izin Dewan Juri, boleh bertanya? Mengenai selisih nilai sebenarnya ini berapa? Soalnya regu C tadi banyak sekali pasal yang tidak disebutkan, dan juga sila Pancasila yang tidak disebut, ada satu sila Pancasila yang tidak disebutkan, itu dalam sila keempat itu tidak disebutkan juga. Banyak sila yang tidak disebutkan tapi berbeda dengan nilai kami, sangat hampir berdekatan dengan nilai kami, karena kami tadi dapat poin 15 sedangkan kami cuma dua pasal yang kami tidak sebutkan. Mau tanya saja kejelasan dari pembagian nilainya ini bagaimana, Dewan Juri? Terima kasih.
1: Bagaimana, Dewan Juri? Dewan Juri akan segera mempertimbangkan dari regu B.
3: Baik, terima kasih. Anda tahu bahwa sila keempat juga masuk kuncinya dari mana? Ya, sila Pancasila yang dilanggar itu sila keadilan. Kalaupun ditambahkan itu sila kemanusiaan. Sila keempat tidak masuk di situ. Dan di panduan Dewan Juri, jawaban yang disebutkan tadi itu masuk dalam hitungan kami, kecuali pasal, tapi untuk sila Pancasila yang disebutkan itu sudah mengena. Dan kami sepakat memberikan nilai 10.
2: Bagaimana untuk regu B? Oke.
1: Oke, baik. Sesi tematik pertama atau babak pertama di semifinal 1 telah selesai. Kita langsung saja beralih ke sesi kedua, yaitu soal benar atau salah. Di mana pada sesi kedua ini, setiap regu akan mendapatkan pernyataan yang harus ditentukan. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah, sesuai dengan pengetahuan dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi kepada regu A, regu B, dan regu C, apakah sudah siap untuk sesi selanjutnya? Oke, setiap regu sudah siap. Baik. Untuk yang pertama kita akan mulai

Regu A mendapatkan benar salah 2.

0: Baik, sebelum menjawab, kami beritahukan kepada setiap pergu untuk pertanyaan benar dan salah akan kami bacakan sekali saja. Jadi dimohon kepada setiap pergu untuk menyimak dan memperhatikan pernyataan yang akan kami bacakan. Apakah regu A sudah siap? Baik, pernyataan pertama. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A benar. Nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan kedua. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional adalah salah satu kondisi yang diperlukan sebagai upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan ketiga. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan penyertaan, dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Penyertaan tersebut dilakukan apabila bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan
2: Jawaban
0: Juri?
2: Jawaban regu A tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan keempat. Salah satu latar belakang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Dengan demikian, anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A tepat, diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Saya lanjut, pernyataan kelima. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, memerlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Benar atau salah? Lima.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan keenam. Penyebutan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam sidang paripurna Majelis pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2021. Benar atau salah?
2: Ulangi soalnya.
0: Mohon maaf, saya ulang kembali. penyebutan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam sidang paripurna majelis pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001. Benar atau salah?
1: Salah.
0: 5.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan ketujuh. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan
2: Juri? Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan kedelapan. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan kesembilan. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Benar salah. Atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban regu A tepat, nilai 10.
0: 10 poin untuk regu A. Pernyataan terakhir atau pernyataan ke-10. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Benar atau salah? 5, 4, 3.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya salah, diberi nilai 0.
0: 0 poin untuk regu A. Sekali lagi kita berikan tepuk tangannya Maria, Bapak, Ibu, Saudara, dan hadirin kepada regu A.
3: Selanjutnya untuk regu B, dipersilahkan.

0: Regu B sudah siap, mohon didengarkan baik-baik. Pernyataan pertama, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Polri berperan sebagai alat keamanan dan penegakan hukum. Pemisahan ini adalah implementasi doktrin supremasi sipil dengan memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan. Indonesia menguatkan sistem demokrasi dengan memastikan militer tidak lagi terlibat dalam urusan penegakan hukum, sipil dan politik domestik sesuai semangat reformasi. Regu B, benar atau salah? 5, 4, 3, benar. Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban Regu B tepat, diberi nilai 10.
0: Regu B, nilai 10. Pernyataan kedua. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 27 adalah landasan filosofis yang menentukan bahwa kewajiban kesadaran bernegara dan pembelaan negara hanya dibebankan kepada anggota militer. Sementara pasal 30 menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Regu B, benar atau salah? 5, 4, 3, salah. Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Regu B, nilai 10. Pernyataan ketiga. Jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami peningkatan signifikan dari 37 pasal pada naskah asli menjadi 73 pasal setelah proses perubahan. Regu B, benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Nilai 10 untuk Regu B. Pernyataan keempat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjelasan tetap dipertahankan sebagai salah satu bagian bentuk sistematika formal konstitusi Indonesia. Regu B, benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: Nilai 10 untuk Regu B. Pernyataan kelima. Lonjakan jumlah ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari 49 ayat menjadi 170 ayat secara analitis mencerminkan penguatan prinsip konstitusionalisme. Regu B, benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan
1: B diberi nilai 10.
0: Regu B, nilai 10. Pernyataan keenam. Dominasi penambahan ayat dari 49 menjadi 170 ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk memperluas kewenangan lembaga eksekutif tanpa limitasi hukum yang eksplisit. Regu B,
2: salah.
0: Benar?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Pernyataan ketujuh. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan Presiden karena menerapkan prinsip check and balance secara seimbang. Regu B, benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, nilai 10.
0: Pernyataan kedelapan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap mempertahankan wewenang utamanya untuk menentukan haluan pembangunan nasional melalui penyusunan dan penetapan GBHN. Benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu B diberi nilai 10.
0: Pernyataan ke-9. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian atau judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bagaimana Regu B? Benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
0: Pernyataan terakhir. Dalam mekanisme checks and balance, pasca amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memperhatikan Presiden dalam masa jabatannya secara sepihak, murni atas pertimbangan politik, tanpa persetujuan prosedur hukum. Regu B, benar atau salah?
2: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu B diberi nilai 10.
0: Tepuk tangan untuk Regu B sekali lagi.
3: Ya, selanjutnya kita beralih ke Regu C. Tersisa satu slot. Regu C memperoleh benar salah 3.

0: Sudah siap, Perguce?
1: Siap.
0: Mohon didengarkan baik-baik. Pernyataan pertama. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Benar atau salah? 5, 4,
1: benar.
0: Bagaimana Dewan Juri? Ulangi jawabannya.
1: Benar.
2: Regu A, jawaban salah, diberi nilai nol. Regu C, sorry.
0: Regu C, nol. Didengarkan baik-baik. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat undang-undang yang khusus diterbitkan untuk mengatur tentang jenis perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat, tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Regu C, benar atau salah? 5,
1: benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
0: Regu C nilai 10. Pernyataan ketiga. Salah satu ciri sistem presidensial adalah presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan karenanya presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Regu C, benar atau salah? 5, 4,
1: salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawabannya tepat, nilai 10 untuk Regu C.
0: Nilai 10 untuk Regu C. Pernyataan keempat. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sedangkan utusan golongan diangkat oleh Presiden atas usul golongan-golongan yang ada di masyarakat. Regu C, benar atau salah? 5, 4, 3,
1: benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
0: Regu C nilai 10. Pernyataan kelima. Berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana
1: benar.
0: Dewan Juri?
2: C diberi nilai 0.
0: Regu C 0 nilai.
3: Baik, saya lanjut. Pernyataan ke-6. Demokratisasi ekonomi. Saya ulang, Demokratisasi ekonomi bagi pekerja harus diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong produktivitas, kesejahteraan pekerja, serta memperoleh peluang untuk memiliki saham keuangan. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing, mohon maaf, nomor 16 garing MPR garing 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Benar atau salah? 5.
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Jawabannya tepat, diberi nilai 10.
3: Pernyataan ke-7. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung. Tetapi apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga pasangan calon, maka ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 5, 4.
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban salah, Regu C diberi nilai 0.
3: 0 poin untuk Regu C. Pernyataan ke-8. Terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah salah satu indikator bersatu sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 garing MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4.
1: Salah.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
3: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan ke-9. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan sidang istimewa. Jika dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden dan atau wakil presiden tidak hadir untuk memberikan penjelasan atau tuduhan yang ditimpakan kepadanya, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
3: 10 poin untuk Regu C. Pernyataan terakhir. Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

0: 115 poin.
1: Beri tepuk tangan untuk Regu A.
0: Regu B, SMA Negeri 3 Palu Tim 2 memperoleh poin 115.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu B.
0: Dan Regu C, SMK Yadika Palu memperoleh poin 70.
1: Beri tepuk tangan untuk Regu C.
0: Baik, itulah skor total poin dari kedua sesi. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi terakhir di babak semifinal 1, yaitu soal rebutan. Terlebih dahulu, kami memastikan kepada setiap regu, regu A, regu B, dan regu C, untuk menekan bel terlebih dahulu. Pada regu A, dipersilakan.
2: Cek.
0: Regu B, dan regu C. Oke. Boleh ditekan secara bersamaan.
1: Dihitung. Satu. Saya hitung. Satu, dua, tiga.
0: Mohon perhatian sekali lagi kepada setiap regu. Jika sudah mau menjawab soal, untuk menekan lebih lama bel agar kami melihat siapa regu yang terlebih dahulu menekan bel.
3: Untuk semua regu, perhatikan jangan terburu-buru dan mohon teliti untuk mendengarkan soalnya. Regu A siap? Regu B? Dan regu C? Kalau sudah siap semua, kita mulai.

0: kami himbaukan untuk kepada seluruh panitia untuk memperhatikan regu-regu mana saja yang duluan untuk memencet belnya. Mohon partisipasinya. Mohon disimak. Pertanyaan pertama. Mengapa dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan bagian penjelasan ditiadakan? Saya ulang. Mohon maaf. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ada yang mau mencoba menjawab, tidak menambah dan tidak mengurangi?
2: Ya. Boleh. Jadi kenapa bagian penjelasan ditiadakan? Karena berdasarkan perubahan, itu bagian penjelasan dianggap dapat dimasukkan ke dalam bentuk pasal-pasal.
1: Iya, itu jawabannya. Harus. Kalau lebih berani lagi.
0: Soal nomor 2. Mengapa materi dalam penjelasan yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri?
1: Ada lagi yang mau menjawab?
0: Mengapa materi dalam penjelasan yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal?
3: Untuk mengatur jalannya ketatanegaraan atau mengatur kehidupan masyarakat dalam bertindak.
1: Ya, yang pertama itu supaya tidak ada ambiguitas dalam status hukum. Kemudian supaya ada kepastian hukum untuk menghindari interpretasi sepihak oleh penguasa. Silakan dilanjutkan MC.
0: Pertanyaan ketiga. Sebutkan dua bagian utama yang membentuk sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara resmi setelah dilakukan
2: bagian pembukaan dan pasal-pasal.
1: Regu A 10.
0: Regu A 10. Soal kelima, lonjakan jumlah ayat signifikan dari 49. Oh, maaf salah. Saya ulang soalnya bagian nomor 4. Bagian manakah dari sistematika naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara resmi dihapuskan? Regu B.
3: Bagian penjelasan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Regu B 10.
0: Soal nomor 4. Mohon maaf, soal nomor 5. Lonjakan jumlah ayat yang signifikan dari 49 ayat menjadi 170 ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencerminkan penguatan prinsip hukum apa dalam menyelenggarakan negara? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ada yang berani menjawab?
3: Konstitusi.
1: Konstitusionalisme. Lanjut MC.
4: Baik, saya lanjut. Soal keenam. Pencipta lagu nasional Bhinneka Tunggal Ika. Regu B. 5,
1: regu B,
4: 4, regu B. 3, 2, 1.
1: Ya, regu B minus 5.
4: Kami sampaikan sekali lagi kepada setiap regu untuk memperhatikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum memencet bel. Pertanyaan ketujuh. Majelis, mohon maaf, kami bacakan sekali lagi.

0: pada tanggal 14 Agustus tahun 2026 melaksanakan sidang tahunan yang pelaksanaannya bersamaan dengan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pelaksanaan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut sesuai dengan pasal dan ayat berapa? Regu B, disilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2 ayat 2.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B, 10.
0: 10 poin untuk Regu B. Pertanyaan ke-8. Penyediaan dana abadi kebudayaan atau dana Indonesia oleh pemerintah yang bisa diakses langsung oleh komunitas adat, sanggar seni, dan budayawan lokal untuk membiayai ritual adat, pelestarian bahasa daerah atau inovasi kesenian mereka sendiri tanpa intervensi bentuk dari negara merupakan manifestasi langsung pelaksanaan pasal dan ayat berapa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri?
2: Kayaknya ada yang tahu tapi tidak berani. Coba.
1: Pasal 18B ayat 2.
2: Jawabannya pasal 32 ayat 1. Beri tepuk tangan untuk masing-masing regu.
0: Soal ke-8 tidak ada yang menjawab, jadi soal hangus. Ke-9. Anak-anak rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi sehingga sila kedua mewajibkan negara turun tangan secara konstitusional. Hak setiap anak untuk atas kelangsungan hidup.
3: Pasal 28B. Ayat
0: bagaimana
3: 2.
0: Dewan Juri?
2: Regu A 10. Regu A 10.
0: 10 poin untuk Regu A. Baik, pertanyaan rebutan terakhir. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pernah digantikan oleh dua konstitusi, yaitu Regu B.
4: Pernah digantikan oleh dua konstitusi, yang pertama konstitusi RIS, yang kedua UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Ya, Regu B 10.
4: Regu B 10.
0: Baik, sesi terakhir semifinal pertama selesai. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regu A, Regu B, dan Regu C. Baik, seluruh rangkaian soal pada babak semifinal 1 telah kita lalui. Selanjutnya, Dewan Juri akan melakukan proses rekapitulasi nilai. Alih-alih menunggu rekapitulasi nilai, kami persilakan kepada setiap regu untuk menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti babak semifinal 1. Untuk itu, yang pertama kepada Regu A kami persilakan.
5: Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Regu A ingin menyampaikan kesan dan pesan kami saat mengikuti babak semifinal ini cukup menegangkan dan juga kayaknya skornya itu sangat sengit. Dan semangat untuk kalian semua.
4: Iya, tepuk tangan untuk Regu A.
6: Yang kedua untuk Regu B, kesan dan pesannya selama babak final ini berlangsung. Babak semifinal ini berlangsung.
7: Baik, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Yang pertama-tama puji syukur akan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas rahmat-Nya kami boleh berdiri di sini. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat pembina kami, Bapak Khairuddin. Terima kasih Bapak sudah membimbing kami selama ini dan kami dapat pengalaman baru serta

0: dapat pembelajaran baru lewat empat pilar kebangsaan ini. Kemudian terima kasih juga buat papa dan mama saya yang mungkin sementara menonton lewat siaran dari RRI ini yang selalu support sama saya. Dan juga saya mau terima kasih juga buat kakak-kakak saya dari SMA 3 Tim 1 karena tanpa mereka kami tidak bisa sejauh ini. Kemudian terima kasih juga buat tim-tim yang ada di sini, tim saya. Kemudian sangat apresiasi kepada tim Gamaliel dan juga tim Yadika karena kita berkompetisi di sini sangat-sangat sportif dan itu sengit juga tadi. Dan pesan saya bahwa kita tidak bisa merubah hidup orang lain, tetapi dengan kesempatan yang kita berikan untuk seseorang bisa mengubah hidup seseorang. Terima kasih.
1: Wah, tepuk tangan untuk Regu B. Selanjutnya kami persilakan untuk Regu C.
2: Jadi mungkin dari Regu C, kesan kami ya agak menegangkan, agak grogi juga mungkin karena baru pertama kali. Dan mungkin karena baru pertama kali, pengalaman baru, berharap dari pengalaman ini kami bisa dapat banyak pelajaran dan juga bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman kami untuk lomba selanjutnya. Dan mungkin juga kami ingin berterima kasih, walaupun kami ya ada kemungkinan gak bakal masuk final, tapi ya terima kasih juga kepada Gamaliel dan SMA 3, pertarungan yang sangat sengit di antara kedua sekolah ini. Dan berharap kalian bisa masuk ke dalam yang lebih lagi lah, lebih maju lagi, pasti bisa, mungkin masuk ke internasional, amin.
1: Iya, tepuk tangan untuk Regu C. Sekali lagi, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Regu A, Regu B, dan Regu C. Kepada Dewan Juri, silakan untuk menyampaikan nilai hasil rekapitulasi selama ke peserta, para peserta, dan hasil yang telah ditentukan.
3: Baiklah, kami akan membacakan hasil akhir di babak semifinal pertama ini. Yang pertama adalah urutan 1 dengan nilai 140, Regu SMA 3 Palu. Ya, tepuk tangan untuk Regu SMA 3 Palu. B. Kemudian yang kedua, urutan 2 dengan nilai 130, yaitu SMA Gamaliel Palu. Tepuk tangan untuk SMA Gamaliel. Dan yang ketiga, dengan nilai 70 untuk SMK Yadika Palu. Tepuk tangan untuk SMA Yadika. Ya. Saya kembalikan kepada MC.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri. Selamat kepada seluruh peserta yang telah memberikan kemampuan terbaik kalian. Dan bagi peserta yang nantinya melaju ke babak final, persiapkan diri baik-baik mungkin untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Beri tepuk tangan yang meriah.
4: Baik, kepada Regu A, Regu B, dan juga Regu C, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula.

Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke babak semifinal 2. Untuk itu, kepada setiap peserta babak semifinal 2 untuk mempersiapkan diri. Baik,

0: Mohon untuk menunggu sebentar. Oke, baik. Untuk babak jeda ini, kami persilakan kepada tim RRI Palu untuk memberikan kuis kepada setiap peserta yang ada di sini. Kami persilakan kepada tim RRI Palu. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangannya meriah untuk RRI Palu.
1: Oke, terima kasih untuk host atau MC ya di Lomba Cerdas Cermat untuk babak semifinal pertama. Dan luar biasa sekali lagi ya, kita ucapkan selamat nih buat tadi SMA-SMA yang sudah bertarung, yang sudah bertanding dan juga mendapatkan poin tertinggi ya, dari SMA Negeri 3 Palu. Oke, masih ada satu babak lagi. Dan memang seperti dijelaskan di awal ya, bahwa saat ini untuk yang masuk nanti di babak final itu adalah yang memiliki skor tertinggi. Betul. Tiga babak nih, kita yang nonton aja udah deg-degan ya. Kita lebih banyak gak taunya kayaknya. Maka kita acungkan jempol buat adik-adik semua yang setiap pertanyaan itu sepertinya jawabannya enteng bagi mereka ya.
2: Iya, padahal kita ini berpikir dari tadi.
1: Betul.
2: Jawaban kita tebak-tebak salah semua.
1: Oke deh, bagaimana dari tim pengarah acara kita, hadiah sudah siap? Siap ya? Oke, kalau begitu kita mau kuis. Dua dulu kuisnya kayaknya ya. Ini bisa untuk adik-adik peserta.
2: Betul.
1: Ataupun juga supporter ya. Ataupun juga mungkin dewan juri mau ikutan kuis juga. Oke. Hadiahnya masih on the way. Kayaknya masih mobil berarti ini ya kalau hadiahnya on the way ya.
2: Bisa jadi besar sih hadiahnya.
1: Betul. Tapi dalam bentuk brosur mungkin. Oke deh. Kita masih akan menantikan untuk babak yang semifinal kedua. Ini masih akan mempertemukan SMA Gamaliel lagi, SMA 3 lagi, dan juga MAN 1 Palu. Wow, sepertinya di semifinal yang kedua ini juga begitu sengit ya. Karena babak penyisihan kemarin, kalau misalnya ada yang mendengarkan siaran RRI, pastinya sudah tahu seperti apa kualitas-kualitas tim yang tampil di babak semifinal kedua ini. Oke, dan jangan lupa juga siaran kita bisa disaksikan di YouTube RRI Palu, didengarkan di Pro 2 FM di 105 dan juga di Programa 4 untuk Budaya Tapasanggani ya, karena ini adalah pendidikan-pendidikan, jadi Pro 4 juga ikut menyiarkan di FM 97,5 FM.
2: Dan seperti semifinal kedua nanti bakal sama dong dengan semifinal tiga sesi ya buat mungkin para teman Pro 2 dan juga sampai Supur Sarara yang belum tahu ya. Sesi pertama tadi kita sudah lihat ada 2 menit yang diberikan kepada peserta untuk menjawab soal tematik. Sesi kedua ada benar atau salah.
1: Pernyataan ya.
2: Iya, pernyataan. Harus dijawab benar atau salah. Itu tadi kita salah semua tadi itu. Itu
1: padahal tinggal jawab benar atau salah. Iya, tapi salah semua.
2: Kita salah semua kalau kita tadi udah nol gitu.
1: Dari babak penyisihan say, kita udah gak masuk semifinal ya.
2: Sudah gugur, dan yang paling seru tadi itu
1: babak
2: rebutan.
1: Betul sekali. Jadi tadi kalau misalnya yang duluan pencet lampu, pencet bel, ya, maka yang lainnya gak kebagian ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau salah ada minus.
2: Minus 5 dan diberikan kesempatan kepada 2 grup lain untuk menjawab.
1: Jadi mungkin nanti yang semifinal kedua ini adik-adik yang belum tampil bisa lebih percaya diri lagi ya.
2: Harus lebih percaya
1: diri. Karena tadi dong jawabannya benar tapi takut.
2: Iya, tapi takut, sayang sekali 10 poin
1: soalnya
2: terbuang.
1: Soalnya 5 poin ini yang dikurangi kan.
2: Betul sih memang, tapi kan harus percaya diri dong karena kita udah di babak semifinal.
1: Oke deh. Oke, kuisnya kita pending dulu ya karena hadiahnya lagi on the way.
2: Masih on the way hadiahnya.
1: Bagaimana? Nih. Sudah mau siap lagi semifinal yang kedua? Masih menanti?
2: Masih belum ya.
1: Iya, dan juga memang benar ya kita bicara tentang undang-undang. Tentang NKRI,
2: betul.
1: Pancasila.
2: Iya.
1: Kemudian apa lagi nih? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua soalnya masuk ya?
2: Masuk semua.
1: Kita tadi tebak-tebakan sila keberapa nih? Sila kedua, benar. Sila pertama benar. Pas pasal-pasal.
2: Pasal-pasal tidak ada yang benar.
1: Ternyata sudah
3: apa inovasi itu ya. Betul. Untuk undang-undang ini seru, banyak kemajuan, banyak penambahan-penambahan pasal lagi di dalamnya.
4: Betul, dan ini juga artinya kita mengapresiasi dong peserta-peserta. Pasal-pasal itu kan gampang gitu.
3: Betul.
4: Begitu untuk dihafal. Dan mereka dengan santainya begitu bisa menjawab dengan benar dan dapat poin.
3: Betul sekali. Mungkin kita undang salah satu dewan juri mungkin ya, Pak Imran, izin ya. Boleh kita bergabung di sini juga nih untuk kita bincang-bincang sedikit nih seputar kegiatan kita, Pak Imran. Boleh kita ke depan? Nah, ini selaku ketua dewan juri untuk Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kebangsaan. Beri tepuk tangan dulu dong untuk ketua dewan juri kita. Masih boleh lompat?
4: Oke.
3: Bisa-bisa ternyata. Apa kabar nih? Luar biasa. Berapa lama ini Pak persiapan untuk merumus soalnya nih Pak?
5: Iya, cukup lama karena di samping itu juga kami punya acuan soal-soal yang sudah ada dari RCC tingkat di MPRI. Ya. Sehingga kami tinggal mencoba mematangkan kembali soal-soal itu, kemudian dipilihlah mana soal-soal yang bisa kita tampilkan sebagai pertanyaan-pertanyaan di LCC ini. Ya.
4: Tapi Pak, untuk babak semifinal dan final nanti, apakah memang tingkatan soalnya akan lebih sulit lagi atau seperti apa Pak?
5: Saya kira soal kalau tingkat kesulitannya semua sulit.
4: Iya.
5: Nah, cuma sebenarnya makin sulit soal kelihatannya anak-anak makin mudah menjawab. Ya, karena artinya mereka sudah kita beri apresiasi kepada guru-guru yang mendampingi mereka bahwa mereka benar-benar dipersiapkan oleh sekolahnya. Ya, jadi saya mengatakan tingkat kesulitan soal makin sulit makin mudah mereka menjawab. Ya, oke, selamat datang ini Pak Dekan. Ya. Pak Dekan ini juga dosen PPKN.
3: Oke, ya. Selamat datang Bapak, selamat bergabung. Oke, nah Pak Imran, ketika misalnya kayak menjawab itu terus tidak begitu sempurna, apakah tidak ada kayak semacam permission lah begitu ya untuk bisa diberikan? Kayak tadi ada yang protes tuh, kok nilai kami tipis aja nih Pak perbedaannya.
5: Oke, kami punya indikator ya. Jadi setiap soal itu Anda kami siapkan indikator jawabannya. Ketika misalnya ada 4 jawaban yang diharapkan dari soal itu, mereka hanya menjawab 1 atau 2,
3: iya,
5: maka kami akan bersepakat soal itu karena dia kelipatan 5, 10, 20, dan 25. Mm-hmm. Sehingga dari total jawaban itu, itulah yang kami beri nilai. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau jawabannya sempurna, kami beri 25 skornya.
3: Ya. Okay.
5: Jadi kami punya patron untuk penilaian. Mm-hmm. Ya, saya kira adik-adik sudah ketika mereka melakukan menjawabkan protes, itu adalah satu wujud dari keberanian mereka.
3: Iya, demokrasi lah ya, Pak ya.
5: Demokrasi mereka agar mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bagus.
3: Oke.
5: Saya berharap seperti itu.
3: Oke, tapi nanti poinnya ini akan sama dengan perlakuan di babak final?
5: Sama saja.
3: Oke. Baik, berarti kita nantikan ya. Serumit apa nanti soal-soal yang katanya semakin sulit semakin mudah bagi para peserta untuk menjawab ya.
5: Nah, soal ini sebenarnya kewenangan panitia. Kami juri pun tidak tahu soalnya. Nah, karena soal nanti kami buka ketika kami jadi juri.
3: Okay. Nah,
5: jadi tidak ada tendensi mau unggulkan yang mana, tidak ada seperti itu. Jadi kami betul-betul berupaya bagaimana kami melakukan kegiatan ini benar-benar jujur ya, tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Nah, itu jadi soal sekali lagi adalah kewenangan panitia dan mereka bungkus dalam bentuk amplop. Nah, kami juri pun tidak mengenal soal yang mana yang mereka munculkan pada hari ini.
3: Pak, ya. Pak, melihat kritis-kritisnya anak-anak ini ya ketika menjawab, ketika menanggapi pertanyaan. Nah, ini kedepannya anak-anak ini dipersiapkan untuk apa ini Pak, biasanya nih Pak?
5: Ya, sebenarnya event ini kalau kita mau lakukan secara rutin, sebenarnya mulai dari tingkat kota, provinsi, bahkan tingkat nasional.
3: Iya.
5: Ibu Sofia ini juri kami ini mahasiswa kami sebelumnya pernah sampai di tingkat nasional.
3: Mm-hmm.
5: Ya. Bersama ada guru juga satu saya tidak perlu sebutkan. Nah, jangan nanti ada prasangka ya guru itu temannya ini dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi kami menjaga jarak dengan mereka dan semua guru ini adalah mahasiswa kami sebelumnya. Mm. Seperti itu. Nah, jadi kita berharap kegiatan ini kami juga minta sponsor atau dukungan dari RRI kalau bisa kita lakukan dari tingkat sekolah kemudian tingkat kota ya berarti menghimpun sekolah semua, kemudian tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Dan sekarang tingkat nasional sementara berlangsung. Saya kira diwakili oleh SMA Madani ya, SMA Madani. Ya, kebetulan yang mendampingi ke sana juga dosen-dosen dari guru-guru dari PPKN alumni kami semua. Ya, itu okay. Harapan kita. Nah, kami juga tetap mungkin lembaga-lembaga termasuk RI untuk bisa menyebarluaskan informasi ini pada tingkat-tingkat sekolah, kemudian pada tingkat apa namanya pemerintah kota sehingga ada apresiasi sampai di tingkat provinsi. Jadi ini kan murni kami mengapresiasi anak-anak himpunan. Ya, kami butuh sebenarnya dukungan tentu nama dalam penyediaan fasilitas hadiah sehingga kegiatan ini makin lebih menarik bagi mereka untuk ikut. Nah, mungkin bukan hanya piala, mungkin ada bonus dan lain sebagainya. Ya mungkin RRI juga bisa menyiapkan bonus untuk kami.
3: Iya. Oke, terima kasih Pak Imran.
5: Okay,
3: silahkan kembali ke meja juri untuk melakukan tugas penjurian Anda lagi. Karena teman-teman Dewan Juri pastinya ini sangat dinantikan ya.
6: Betul.
3: Bagaimana ketika nanti merumuskan lagi ataupun juga memberikan skor kepada para peserta yang akan tampil di sesi yang kedua ini.
6: Betul.
3: Dan memang seperti yang disampaikan bahwa memang para peserta ini dipersiapkan untuk bisa menjadi generasi penerus gitu ya, yang paham tentang empat pilar kebangsaan. Ini bisa menjadi virus yang baik bagi teman-teman di sekitar. Jadi tidak hanya kepada dirinya, bisa bermanfaat untuk sekolah, untuk daerahnya sendiri, Kota Palu, provinsinya sendiri, Sulawesi Tengah, dan mungkin ke tingkat nasional.
4: Seperti tadi yang diceritakan juga ya dengan Bapak Imran ini, bahwa SMA Madani sedang mewakili Sulawesi Tengah di Lomba Empat Pilar MPR Republik Indonesia, dan kita juga tentunya mendukung ya dan mendoakan siapa tahu nanti teman-teman dari sini bisa step up begitu.
3: Mungkin kita cek lagi semangatnya nih ya, karena yang masih mau tampil masih ada 3 regu lagi dari 3 sekolah ini ya.
4: 3 sekolah.
3: Oke, kita cek dulu mana semangatnya MAN 1 Palu. Wow, mana semangatnya SMA Kristen Gamaliel. SMA 3 Palu. Oh, luar biasa.
4: Luar biasa sekali.
3: Bagaimana Kakak Samuel dan juga Kakak Rizkia? Sudah siapkah untuk selanjutnya? Sudah?
4: Baik.
3: Oke, baiklah. Kalau seperti itu, pemirsa, pendengar RRI, kita langsung ikuti untuk babak semifinal sesi kedua bersama Kak Samuel dan Rizkia.
7: Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Palu.
8: Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam babak semifinal 2 pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Tentunya babak ini akan menjadi penentu bagi setiap tim yang akan melaju ke babak final sebentar. Langsung saja, untuk babak ini kami panggilkan kepada Regu A, SMA Negeri 3 Palu Tim 1. Mari kita berikan tepuk tangannya meriah Bapak Ibu Saudara berserta audiens kepada Regu A kita.
7: Selanjutnya kami persilahkan kepada Regu B dari SMA Kristen Gamaliel Tim 2 untuk memasuki area perlombaan dan menempati podium yang telah disediakan.

Dan yang terakhir, kami persilakan kepada regu C dari Man 1 Kota Palu untuk memasuki area perlombaan dan menempati podium yang telah disediakan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A, regu B, dan regu C.

0: Sebelum itu kami persilakan kepada dewan juri untuk menempati podium yang telah disediakan. Baik, seluruh regu telah menempati podium masing-masing.
1: Nah, untuk membangkitkan semangat kita agar tidak tegang-tegang sekali ya, kita kembali lagi melantunkan atau menggemakan slogan kebanggaan kita. Kalau saya bilang lomba cermat empat pilar kebangsaan, maka dijawab bersatu, cerdas, dan optimis. Sudah siap semua? Lomba cerdas cermat empat pilar kebanggaan, bersatu, cerdas, dan optimis. Beri tepuk tangannya.
0: Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu soal tematik. Apakah setiap regu sudah siap? Oke, setiap regu sudah siap. Kita akan memasuki babak soal tematik pertama. Untuk setiap regu akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab soal sesuai dengan ketentuan perlombaan. Langsung saja kita mulai dari regu A, SMA Negeri 3 Palu Tim 1 untuk mengambil lot yang telah tersedia. Kami persilakan.

0: Kepada regu, apakah sudah siap? Baik, dimohon untuk menyimak pertanyaan dengan baik. Seorang jurnalis investigasi dan aktivis lingkungan ditangkap tanpa surat perintah resmi, diintimidasi, dan ditahan secara sewenang-wenang setelah menerbitkan laporan riset mengenai dugaan pencemaran limbah beracun oleh perusahaan korporasi tambang besar yang melibatkan oknum pejabat lokal. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Kepada regu A, apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada tim kami. Kami ingin menjawab pertanyaan tersebut bahwa yang seperti kita tahu pada pasal 28G ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, di mana seharusnya pada mosi tersebut itu harus diperiksa terlebih dahulu, dan yang bersangkutan dan yang melaporkan tersebut mereka tidak bisa langsung dituntut semena-mena karena mereka mempunyai perlindungan diri pribadi.
2: Dan juga ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita tahu bahwa penangkapan secara sewenang-wenang itu sangat tidak mencerminkan sila kemanusiaan. Kemudian yaitu bertentangan juga dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dengan penangkapan sewenang-wenang dengan tidak menggunakan surat ini sangat bertentangan dengan keadilan yang harus seharusnya didapatkan oleh seorang jurnalis tersebut.
1: Dan hal ini juga tidak sesuai dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagaimana kita tahu bahwa negara kita sangat menjunjung tinggi yang namanya musyawarah dan mufakat, yang seharusnya dalam pemberian tersebut itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Dan ini juga tidak sesuai dengan pasal 28F, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dan juga seperti yang kita tahu pada pasal 28A, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pada ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2001 visi Indonesia masa depan, indikator demokratis, yaitu terwujudnya aparat kepolisian dan institusi hukum yang berkeadilan. Sekian dari kami, cukup, terima kasih.
0: Baik, itulah jawaban dari regu A. Bagaimana dewan juri?
3: Regu A diberi nilai 20.
4: Regu A nilai 20. Selanjutnya kami persilakan untuk regu B SMA Kristen Gamaliel tim 2. Regu B soal tematik 2.

0: pemerintah daerah menerbitkan hak guna usaha secara sepihak kepada korporasi sawit swasta di atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Masyarakat adat digusur secara paksa tanpa ganti rugi yang adil, tanpa musyawarah dan kehilangan sumber penghidupan utama. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Bagaimana regu B, sudah jelas? 120 detik. Saya ulangi. Pemerintah daerah menerbitkan hak guna usaha secara sepihak kepada korporasi sawit swasta di atas tanah ulayat milik masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun. Masyarakat adat digusur secara paksa tanpa ganti rugi yang adil, tanpa musyawarah, dan kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan menjawab pertanyaannya. Menurut kami, sila yang bertentangan adalah sila keempat dan sila kelima. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena tentunya kita perlu musyawarah agar kita bisa mendapat kesepakatan yang disepakati oleh semua orang. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kita harus memiliki keadilan dan harus menghormati hak orang lain.
2: Dan untuk pasal yang bertentangan itu terdapat pada pasal 28C ayat 2. Sekian, terima kasih.
0: Baik, bagaimana dewan juri?
3: Regu B diberi nilai 10.
0: 10 untuk regu B.
4: Baik, tersisa satu slot untuk regu C, MAN 1 Kota Palu. Soal tematik 3 untuk MAN 1 Kota Palu.

0: kepada regu A, apakah mohon maaf kepada regu C, apakah siap. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke. Seorang perwira aktif institusi pertahanan atau keamanan menguasai dan mengelola bisnis tambang ilegal skala besar di wilayah daerah penugasan serta mengarahkan prajurit bawahannya untuk mengintimidasi warga desa dan aparat penegak hukum setempat agar bisnis ilegalnya tidak tersentuh hukum. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Regu C, apakah sudah jelas?
1: Bisa diulangi?
0: Mohon maaf, saya ulangi kembali. Seorang perwira aktif institusi pertahanan atau keamanan menguasai dan mengelola bisnis tambang ilegal skala besar di wilayah daerah penugasan serta mengarahkan prajurit bawahannya untuk mengintimidasi warga desa dan aparat penegak hukum setempat agar bisnis ilegalnya tidak tersentuh hukum. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila yang dilanggar dan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan. Kepada Regu C, disilakan. 120 detik dimulai dari sekarang.
2: Baik, terima kasih. Narasi tersebut melanggar sila Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini karena sebagai masyarakat kita tidak boleh mengintimidasi dan harus beradab terhadap kemanusiaan lainnya.
1: Dan juga hal ini bertentangan pada bab hukum, pada bab hak asasi manusia, pada pasal 28 hak ayat, maaf, 28I ayat 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan juga ini melanggar pasal 30 ayat 3 di mana Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

0: Bagaimana regu C? Apakah ada tambahan?
1: Dan juga sepertinya ini melanggar pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul mengeluarkan pendapat pikiran mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang dan melanggar hukum.
0: Cukup. Mohon maaf waktu habis. Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi skor 15.
0: 15 poin untuk regu C. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A, regu B, dan regu C. Baik, seluruh regu telah menyelesaikan sesi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kedua, yaitu sesi soal benar atau salah. Masing-masing regu akan mendapatkan pernyataan dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah.
3: Kita mulai dari regu A.

0: Regu A benar salah 2. Mohon disimak baik-baik. Pernyataan pertama. Komisi Yudisial antara lain berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam proses pengusulannya, Mahkamah Agung, Presiden dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Regu A benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A diberi nilai 0.
0: Regu A 0 poin. Pernyataan kedua. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa peraturan Presiden bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan Presiden tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Regu A, benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu A.
0: 10 poin untuk Regu A. Pernyataan ketiga. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewenangan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan memberikan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Regu A, benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu A.
0: Nilai 10 untuk Regu A. Pernyataan keempat. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota. Maaf. Untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam sidang. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A, nilai 0.
0: Pernyataan kelima. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu A.
0: Nilai 10 untuk Regu A. Pernyataan keenam. Salah satu rekomendasi dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 8/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A diberi nilai 10.
0: Regu A nilai 10. Pernyataan ketujuh. Terwujudnya hubungan harmonis antara manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama, dan lain-lain adalah salah satu indikator bersatu sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5.
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu A.
0: Pernyataan ke-8. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu A.
0: Nilai 10 untuk regu A. Pernyataan ke-9. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak adalah sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
2: Baca ulang soal, belum selesai soal.
0: Maaf, saya ulang kembali. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat Republik Indonesia tahun 1945 yaitu
2: salah
0: mendapatkan
2: salah soalmu.
0: Baik, saya ulangi. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Yang dimaksud dengan suara rakyat terbanyak adalah sesuai dengan ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Regu A, benar atau salah? 5, 4, 3, 2,
1: salah.
0: 1. Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 10.
0: Soal terakhir. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian, sidang MPR dinyatakan sah apabila dihadiri oleh kedua unsur keanggotaan tersebut. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban regu A tepat nilai 10.
3: Permisi, mohon maaf dewan juri yang terhormat, boleh bertanya? Untuk yang pernyataan nomor 1 tadi, boleh minta tolong dibacakan kembali?
0: Per- pernyataan nomor
2: diteruskan
0: satu.
2: Teruskan saja, teruskan.
0: Keputusan dewan juri untuk meneruskan pertandingan, mohon maaf untuk regu A.
4: Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk regu A. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap fokus dan teliti dalam memberikan jawaban. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke regu B untuk mengambil slot yang telah tersedia. Baik, regu B mendapatkan benar salah satu.

0: Kepada Regu B, apakah sudah siap? Dimohon untuk memperhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 0 untuk Regu B.
0: 0 poin untuk Regu B. Pernyataan kedua. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5.
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban tepat, nilai 10 untuk Regu B.
0: Baik, pernyataan ketiga. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah gubernur. Baik, mohon maaf saya ulangi. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Benar atau salah? 5, 4.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu B.
0: Pernyataan keempat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun di ibu kota negara. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk Regu A, Regu B.
0: 0 poin untuk Regu B. Pernyataan kelima. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya 60 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu B.
0: 10 poin untuk Regu B. Diharapkan kepada audiens untuk tetap tenang. Pernyataan keenam. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
0: 0 poin untuk regu B. Pernyataan ketujuh. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, Bank Indonesia yang saat ini ditunjuk sebagai bank sentral sewaktu-waktu dapat diganti bank lain apabila Bank Indonesia dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Benar atau salah? 5, 4, 3.
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu B.
0: 10 poin untuk regu B. Pernyataan ke-8. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib memberhentikan presiden dan atau wakil presiden jika Mahkamah Konstitusi telah memutus benar terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu B.
0: 10 poin untuk regu B. Pernyataan ke-9. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dengan demikian, anggota Tentara Nasional Indonesia tidak mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau telah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
0: 0 poin untuk regu B. Pernyataan terakhir. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Syarat dan akibatnya keadaan bahaya tersebut tidak perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur tentang hal tersebut, tetapi dapat menjadi materi dari beberapa undang-undang. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu B.
0: Baik, kedua sesi telah selesai. Mohon maaf kepada regu C, saya persilakan.
3: Benar salah 3.

0: Baik, kepada regu C, apakah sudah siap?
1: Siap.
0: Baik, dimohon untuk memperhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

0: jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu C.
0: 10 poin untuk regu C. Pernyataan ketiga. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk masa jabatan 5 tahun. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2.
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Regu C diberi nilai 10.
0: 10 poin untuk regu C. Pernyataan keempat. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Benar atau salah? 5.
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
0: 10 poin untuk regu C. Pernyataan kelima. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan demikian, walaupun kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jika Presiden tidak menyetujui terhadap sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
0: 10 poin untuk regu C.
3: Selanjutnya, pernyataan keenam. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Benar atau salah?
1: Salah.
3: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
4: Teman perduesa atau untuk info perdu.
3: Pernyataan ketujuh. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antar partai politik peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Benar atau salah? 5, 4.
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 0 untuk regu C.
3: Pernyataan ke-8. Badan pemeriksa keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Benar atau

0: salah. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Bagaimana nilai jawabannya? 0 untuk regu C.
0: Pernyataan ke-9. Menteri-menteri diangkat dengan dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Benar salah. Atau bagaimana Dewan Juri?
1: 10 untuk regu C.
0: Pernyataan terakhir. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tidak sama untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Tergantung pada jumlah penduduk provinsi, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Benar atau salah?
2: Benar.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Nilai 10 untuk regu C.
0: Sekali lagi beri tepuk tangan kepada masing-masing regu.
3: Baik, itulah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dua sesi pada semifinal 2 dari regu A, regu B, dan regu C. Dan saatnya kami akan membacakan skor sementara yang diperoleh oleh ketiga regu yang tampil. Baik. Langsung saja, skor yang pertama untuk regu A memperoleh 100 poin.
0: Tepuk tangan untuk regu A.
3: Dan yang kedua, regu B 70 poin.
0: Tepuk tangan untuk regu B.
3: Dan untuk regu C memperoleh poin 95.
0: Regu C, tepuk tangan yang meriah.
3: Baik, itulah skor sementara ketiga regu yang tampil. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk regu A, regu B, dan regu C. Baik, kini tibalah kita pada sesi yang tentunya paling menegangkan, yaitu sesi soal rebutan. Diharapkan kepada peserta untuk mengecek mic dan tombol yang berada di depan. Kepada regu A terlebih dahulu, regu B, dan regu C. Bersama-sama, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Pada sesi ini, kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Kepada regu A, apakah sudah siap? Regu B, apakah sudah siap? Dan regu C, apakah sudah siap? Oke.
0: Langsung saja kita bacakan soalnya.

0: Soal pertama, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998, pertimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan dari mohon maaf, saya ulangi kembali soalnya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998 adalah tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 15 garing MPR garing 1998, perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dewan juri?
1: Ada yang mau coba menjawab?
2: Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Ya, bukan itu jawabannya. Potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.
0: Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimaksud warga negara regu A.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
1: 10 regu A.
0: 10 poin untuk regu A. Soal nomor 3. Nuku Muhammad Amiruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi regu A. Bagaimana dewan juri?
3: Aceh.
1: Regu A minus 5.
0: Saya bacakan kembali soalnya. Untuk regu B dan regu C. Nuku Muhammad Amiruddin adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi 5, 4, 3, regu C.
4: Maluku Utara.
0: Bagaimana dewan juri?
1: 10.
0: 10 untuk regu C. Pertanyaan nomor 4. Yang dimaksud dengan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah regu A.
5: Naskah asli adalah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden pada 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959.
0: Bagaimana dewan juri?
1: Luar biasa, 10.
0: 10 untuk regu A. Pertanyaan nomor 5. Pencipta lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa adalah Regu C.
3: Liberty Manik.
0: Bagaimana dewan juri?
1: 10.
2: Baik, mohon didengarkan pertanyaan ke-6. Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi Regu A.
3: Bismillahirrahmanirrahim, Sumatera Barat.
2: Bagaimana dewan juri?
1: 10.
2: 10 poin untuk Regu A. Pertanyaan ke-7. Kornel Simanjuntak adalah seorang musikus pejuang yang mengubah sebuah lagu Mars Berirama penuh semangat dan menghentak. Lagu ini diciptakan untuk membakar keberanian para pejuang Indonesia agar pantang mundur dalam menghadapi penjajah demi merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Lagu nasional karya Kornel Simanjuntak tersebut berjudul 5. Regu C.
3: Maju Tak Gentar.
1: 10.
2: 10 poin untuk Regu C. Pertanyaan ke-8. 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi pisau analisis utama dalam merumuskan ketahanan nasional Indonesia. Regu A.
3: Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik ekonomi sosial budaya, ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan negara.
2: Bagaimana dewan juri?
1: Regu A minus 5.
2: Minus 5 untuk Regu A. Pertanyaan ke-9. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi untuk Regu B dan Regu C. Dimohon untuk menyimak pertanyaan. 8 aspek kehidupan nasional yang menjadi pisau analisis utama dalam merumuskan ketahanan nasional Indonesia adalah 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dewan juri?

0: Ada yang mau mencoba menjawab? Atau penonton? Iya, Astagatra. 10 untuk penonton.
1: Baik, pertanyaan ke-9. Sebutkan 3 lembaga negara independen yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum di Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang menjawab, bagaimana dewan juri?
0: Ada yang mau mencoba menjawab? Reguce? Tidak menambah dan tidak mengurang.
2: KPK, ya. BPK, KPU.
0: Bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
1: Soal rebutan terakhir. Pada tahun berapakah pemilihan umum yang paling demokratis pertama kali diselenggarakan? Regu A. 5.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 1955.
0: Regu A 10.
4: Baiklah, seluruh rangkaian soal pada babak semifinal 2 telah selesai. Selanjutnya kami persilakan untuk dewan juri akan melakukan rekapitulasi nilai. Kami mohon untuk seluruh para peserta tetap berada di tempatnya masing-masing.
1: Baik, sambil menunggu rekapitulasi nilai dari dewan juri kita, kami persilakan kepada setiap regu untuk menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti babak semifinal 2. Untuk itu kepada regu A SMA Negeri 3 Palu tim 1 kami persilakan.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyertai saya dan adik-adik saya untuk masuk final. Alhamdulillah pada tahun ini SMA 3 bisa masuk final untuk 2 tim. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya, mama dan papa saya karena sudah mendukung saya sepenuhnya. Pagi tadi juga mama saya dan papa saya selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak pembina saya, Pak Herudin, karena telah membimbing saya dan adik-adik saya sehingga kami bisa dapat masuk di final kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada dewan juri yang terhormat karena telah memberikan kami sebuah wawasan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan juga untuk teman-teman saya yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih banyak karena dapat berkompetisi dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan sila-sila dan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin penyampaian ucapan terima kasih dari saya dan tim saya. Saya ucapkan terima kasih.
6: Beri semangat untuk Regu A.
1: Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari Regu B. Disilakan.
7: Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari tim 2 SMA Kristen Gamaliel Palu. Sejujurnya kami semua adalah anak-anak kelas 10. Jadi baru pertama kali mengikuti lomba seperti ini. Dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami sudah mencoba yang terbaik dan terima kasih untuk kakak-kakak semua. Kami juga berterima kasih untuk guru pembina kami yaitu Miss Ayu juga karena sudah mengajar dan membimbing kami selama kurang lebih 2 minggu. Awalnya yang kami enggak tahu apa-apa bisa mengetahui banyak hal tentang Indonesia dan seluruh aturannya. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih.
1: Itulah kesan dan pesan dari Regu B. Sekali lagi mari kita berikan aplaus bagi Regu B.
6: Iya, selanjutnya untuk Regu C. Kesan dan pesan Anda silakan. Regu C bagaimana?
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan kepada Dewan Juri, juga pembina kami yang sudah membimbing kami selama ini. Dan
6: beri semangat untuk Regu C.
2: Ya. Pesannya semoga lebih sering lombanya.
1: Baik, itulah tadi kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Regu A, Regu B, dan Regu C. Sekali lagi, mari kita akan break. Tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga regu kita. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan rekapitulasi nilai dari Dewan Juri kita. Untuk itu kepada Dewan Juri kami persilakan.
9: Oke, terima kasih banyak kepada MC. Baiklah, kami akan membacakan hasil akhir dari semifinal kedua ini. Yang pertama adalah Regu A dengan nilai 130. Yang kedua adalah Regu C dengan nilai 125. Dan yang ketiga Regu B dengan nilai 70. Terima kasih.
1: Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan rekapitulasi nilai dari babak semifinal 2. Untuk itu kami ucapkan selamat bagi tim yang telah memperoleh poin tertinggi di babak ini. Baik, untuk itu selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Dewan Juri kita. Untuk itu kepada Dewan Juri kami persilakan.
9: Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya umumkan, saya mengucapkan terima kasih banyak pada kita semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ya, alhamdulillah sudah terselenggara dengan baik. Ya, jadi dalam lomba itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi substansinya adalah bagaimana kita memahami ini menjadi pengalaman atau mungkin menjadi pengetahuan tambahan bagi kita sehingga ke depan kita bisa lebih bagus, ya. Nah, berdasarkan penilaian yang ada dari dua babak ini, maka yang berhak masuk ke babak final adalah regu pertama adalah regu SMA 3.
6: Tepuk grup tangan untuk Regu 1. SMA 3.
9: Kemudian yang kedua juga dari SMA Negeri 3 grup 2.
6: Tepuk tangan untuk SMA Negeri 3 grup 2.
9: Dan yang ketiga kami mengambil nilai tertinggi dari urutan 2 terbaik, jatuh pada SMA Gamaliel Palu. Perolehan nilainya selisih sedikit dengan MAN 1 Palu. MAN 1 dapat 125 dan SMA Gamaliel 130. Ya. Demikian, nah, kita kembali kepada MC. Silakan.
1: Baik, itulah tadi perolehan skor babak semifinal 1 dan 2 pada hari ini. Untuk itu kita akan melaju ke babak final disampaikan kepada setiap sekolah yang telah lolos ke babak final. Kita akan melanjutkan ke babak final di jam 13.30. Untuk itu, kepada seluruh regu, kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing.
6: Beri semangat untuk masing-masing regu, terutama untuk regu yang masuk ke babak final.
1: Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam isoma, istirahat, sholat, dan makan. Untuk itu, acara selanjutnya kami serahkan kepada tim RRI Palu.
10: Oke, thank you Kak Samuel dan juga Kak Reskia. Mungkin untuk para peserta yang tadi masuk babak final agar tidak terlalu jauh dari lokasi ya. Begitupun juga dengan sekolah-sekolah lain, kita berikan dukungan kepada teman-teman yang masuk di babak final ya. Betul. Barangkali ini bisa menjadi motivasi atau pembelajaran bagi sekolah-sekolah yang tadi sudah memberikan yang terbaik ya. Tapi ya namanya perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah.
11: Betul sekali.
10: Ini jadikan pengalaman aja dulu ya, jangan sampai kita berkecil hati.
11: Betul.
10: Jangan sampai kita terlalu larut dalam kesedihan. Ya, jangan sampai. Oke. Dan sekali lagi buat teman-teman yang menjadi peserta agar tidak terlalu jauh dari lokasi kegiatan ya. Silahkan kalau misalnya mau belajar lagi, menghafal lagi, boleh di sekitar sini juga boleh. Yang sudah selesai ikut lomba, bisa nih kita tetap berada di sini ya.
11: Saksikan langsung ya pertandingan final yang akan berlangsung pada pukul 1:30 nanti.
10: Betul, 13.30. Oke, jadi kayaknya kita memang lagi deg-degan juga semua ini ya. Oke deh, jadi nanti untuk sesi kuisnya kita pending dulu. Karena lagi gak konsen nih semua orang nih.
11: Iya, ada yang mau makan juga, betul, ada mau menghafal juga.
10: Ada yang mau sholat
11: juga,
10: dulu. Kan?
11: Ada mau sholat juga, betul sekali.
10: Jadi yang pasti untuk teman Pro 2 ataupun juga untuk...
11: Sampai Sufu Sarara.
10: Ya. Kita pasti akan kembali lagi untuk melanjutkan di babak final. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Saya Wauderi Namustika.
11: Dan saya Miftah Uljana.
10: Kita akan kembali lagi pukul 13.30 hanya di Pro 2 dan Pro 4 RM.
12: Dan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2. Kamu masih bersama dengan Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu. Barusan aja kita mendengarkan secara langsung teman Pro 2 dan juga menyaksikan secara langsung via YouTube RRI Palu, yaitu siaran langsung semifinal LCC ya, 4 pilar kebangsaan mahasiswa dari yang diselenggarakan oleh mahasiswa PKN Morality FKIP Unta. Teman berdua tadi sudah diumumkan siapa yang ada di poin paling tinggi, kedua dan ketiga begitu. Dan nanti finalnya kita bakal ketemu lagi di pukul 13.30 teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: ...20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dengan di usia dini begitu ya. Yeah. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
5: Okay. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin yang namanya sebuah hubungan pernikahan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2, teman Pro 2 untuk siang hari ini. Kita di santai siang karena berhubung sekarang di pukul 12 lebih 25 menit, kita bakal ngomongin tentang kopi ya. Nah, kenapa ada pertanyaan, kenapa kopi di coffee shop itu terasa lebih enak ya teman Pro 2 daripada mungkin kopi yang sering kita seduh di rumah atau kopi saset yang biasa kita buat sendiri gitu ya. Ini jadi pertanyaan banyak orang sih teman berdua ya. Kenapa minum kopi buatan sendiri rasanya be aja, tapi begitu ngopi di coffee shop kok bisa seenak gitu ya? Karena minum kopi kapan saja dan di mana saja pun selalu nikmat bagi pecintanya. Tapi muncul tadi pertanyaan. Nah, ada beberapa jawabannya nih teman berdua atas pertanyaan itu. Yang pertama adalah biji kopi yang berkualitas. Jadi setiap coffee shop itu menyediakan biji kopi yang berkualitas untuk diolah menjadi berbagai minuman dalam menunya. Kualitas biji kopi papan atas membuat rasa minuman jadi lebih enak. Dan biasanya coffee shop juga menyediakan cemilan hingga makanan berat sebagai pelengkap. Dan tentunya ini yang membuat setiap konsumen jadi makin betah teman berdua. Lalu jangan lupa disajikan oleh para ahli. Selain biji kopi yang berkualitas, coffee shop juga bersenjata dengan para ahli di balik layarnya. Karena setiap proses penyajian kopi hingga sampai di meja kamu itu dikerjakan oleh para ahlinya, mulai dari manajer hingga barista teman berdua. Jadi karena itu setiap minuman kopi di coffee shop punya cita rasa yang memanjakan lidah ketimbang buatan sendiri di rumah. Gimana menurut kamu?

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online.
2: Gampang.
1: Ini handphone sama KTP kamu.
2: Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
3: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
4: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Segmen dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nanti malah lupa. Oke, ada Nona, teman Pro 2 dengan lupa siang hari ini. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Kali ini teman Pro 2 masih mengenai kopi. Jadi ada beberapa alasan kenapa kopi di coffee shop itu terasa nikmat. Selain mereka menggunakan biji kopi berkualitas, disajikan juga oleh para ahli, lalu peralatannya mumpuni, of course ya. Karena para ahli di balik layar pembuatan minuman kopi di coffee shop juga didukung oleh peralatan mumpuni yang kebersihannya begitu dijaga gitu ya. Setiap peralatan memang ditujukan untuk para profesional dalam proses pembuatan kopi, teman Pro 2. Dan ketimbang kamu yang membuat kopi cuma bermodalkan bubuk kopi instan, air panas, gelas, dan sendok, kopi di coffee shop jelas lebih nikmat. Lalu ada umur kopi. Jadi terakhir, kopi di coffee shop lebih enak karena umur kopi yang digunakan. Jadi ketimbang kopi simpanan kamu di rumah yang baru habis setelah beberapa pekan, coffee shop selalu menyediakan biji kopi baru hampir setiap harinya. Dan pergantian biji kopi ini hampir setiap hari ya, membuat setiap minuman kopi yang disajikan itu lebih segar dan tentunya rasanya lebih sedap ketimbang bikinan sendiri di rumah yang mungkin kopinya udah sampai sebulan, maybe atau seminggu dan lain sebagainya. Sedangkan di coffee shop mereka selalu ganti biji kopi itu setiap hari, teman berdua. Oke, okay? So guys, sudahkah ngopi hari ini? Saya sendiri sih untuk beberapa hari ini kayaknya puasa kopi, matcha, dan beberapa minuman manis dan kemasan lainnya, teman berdua, dikarenakan kayaknya something wrong with me gitu ya. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
5: Iya, benar.
4: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
5: Konsepnya gitu mungkin ya.
6: Konsepnya oke, baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu gak? Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
4: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedang malam ini?
6: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
5: Daging
6: sementara
5: sama
6: itu dulu.
5: Kulit.
6: Iya, kulit ayam. Oh, okay.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2 ke informasi selanjutnya di siang hari ini, dan masih ditemenin sama Nadila tentunya. Oke, kali ini teman Pro 2 masih ngomongin tentang kopi. Kalau tadi ada beberapa alasan kenapa kopi di coffee shop itu lebih nikmat daripada kopi dibuat sendiri di rumah, dan selanjutnya ini adalah alasan mengapa kopi membuat sebagian orang jadi gelisah, bukan untuk menambah fokus tapi malah bikin cemas ya. Nah, saya tuh yang termaksud orang yang kalau habis minum kopi bawaannya gelisah, cemas, dumba-dumba teman berdua. Jadi kafein itu merangsang sistem saraf pusat yang meningkatkan detak jantung, napas, dan ketegangan otot. Perubahan fisik spontan ini sering sekali memicu sensasi cemas teman berdua. Dan efek kafein sendiri tuh mirip gejala anxiety ya, atau cemas gitu. Sensasi seperti jantung berdebar, tangan gemetar, dan gelisah itu adalah reaksi alami stimulan kafein yang tingkat sensitivitasnya berbeda-beda pada setiap orang. Kalau saya itu sampai di tangan dingin, berkeringat. Dan makanya biasanya kalau saya pesan kopi, pesannya, requestnya yang soft gitu ya. Lalu minum kopi bagi yang punya gangguan kecemasan atau sensitif itu bisa memperburuk kondisi cemas berlebih. Jadi bagi orang yang dasarnya sensitif atau memiliki gangguan kecemasan, dosis kafein tinggi berpotensi memicu timbulnya serangan panik ya. Jadi minum kopi ini juga terlalu sore atau malam itu bisa merusak kualitas tidur harian, karena kurang tidur bisa bikin emosi lebih labil dan makin mudah cemas esok harinya. Jadi teman berdua, kesimpulannya, kalau kamu merasa cemas sering muncul usai ngopi, mulailah mengevaluasi dan mengurangi dosis kafein secara bertahap agar tidak memicu sakit kepala ya. Selain membatasi kopi, perhatikan juga asupan dari sumber kafein lain seperti teh, coklat, atau minuman berenergi lainnya, matcha juga dan lain sebagainya ya. Serta pertimbangkan beralih ke varian decaf ya, atau rendah kafein. Namun jika gejala seperti jantung berdebar kencang atau serangan panik yang terus berkelanjutan dan mengganggu aktivitas harian, sebaiknya segera konsultasikan kondisi itu ke dokter atau tenaga kesehatan untuk menangani secara cepat.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita balik lagi teman Pro 2 di santai siang hari ini dan masih ditemenin sama Nadila tentunya. By the way, nanti setengah 2 kita bakal join kembali bersama teman-teman kita yang ada di FKIP begitu ya, teman Pro 2, untuk mengikuti lomba cerdas cermat untuk di sesi final yang mempertemukan dua tim, tim A dan tim B. Yang kedua tim ini dari SMA Negeri 3 Palu, teman Bredo. Wow, luar biasa. Oke, dan kita ke informasi olahraga untuk siang ini, teman Bredo. Jadi buat yang baru aja join, kamu masih ditemenin sama Nadila sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Yang belum daftar dirinya untuk di ajang Bintang Radio Indonesia 2026, segera daftarkan diri kamu sekarang juga ya. Pendaftaran ditutup tanggal 30 Agustus 2026.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana?
3: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
4: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
5: Poro penderek saking telatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
6: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
7: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum?
9: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
7: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana?

lagunya Kakak Roni Parulian, teman Perdua, dan Om Yofi Widianto dan juga Om Andi Rianto ya. Kalau sekelas Kak Yofi Widianto udah jatuhnya Om bagi kita ya. Begitu juga Om Andi Rianto. Oke, okay. Teman Perdua, kamu masih ditemenin sama Nadila untuk nemenin siang kamu. Jadi buat kamu yang hari ini sedang menjalani banyak aktivitas, jangan lupa kasih apresiasi untuk diri sendiri karena sudah sampai di titik ini, teman Perdua. Mungkin hari ini belum semuanya berjalan sesuai rencana begitu ya. Mungkin ada hal yang bikin kamu ngerasa capek, kecewa. Tapi yang harus kamu ingat bahwa kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Pelan-pelan aja, satu langkah kecil itu pasti berarti. Jadi tetap semangat ya teman Perdua. Jangan terlalu keras sama diri sendiri hanya karena perjalananmu terasa lebih lambat dari orang lain. Setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Yang penting terus bergerak, terus belajar, dan jangan berhenti percaya bahwa usaha yang kamu lakukan untuk hari ini itu akan membawa kamu lebih dekat dengan tujuanmu. Semoga siang ini membawa energi baru dan membuat kamu kembali yakin bahwa semua pasti bisa kita lewati. Dan tentunya hari tidak selalu Senin, buktinya sekarang udah hari Kamis.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya saya akan ajakin kamu untuk join kembali bersama teman-teman kita yang ada di FKIP ya, tepatnya di kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Himpunan Mahasiswa PPKN Morality Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dan di sesi final ini teman Pro 2 mempertemukan dua sekolah, dua tim maksud saya, yang berasal dari satu sekolah, yaitu dari SMA Negeri 3 Palu. Seperti apa keseruan untuk babak final ini teman Pro 2, langsung saja kita bergabung bersama rekan-rekan kita yang ada di FKIP.
1: Empat pilar kebangsaan. Selamat datang kembali untuk pendengar Pro 2 dan juga sahabat budaya pendengar Pro 4 RRI Palu. Miftah,
2: ya.
1: Kita sudah tadi sudah break ya, kayaknya peserta-peserta ini sudah di charge lagi, sudah dicekokin lagi.
2: Betul, begitu
1: ya. Kira-kira mereka nanti di babak final apakah lebih gugup ataukah sudah lebih santai?
2: Kayaknya lebih bersemangat.
1: Lebih bersemangat.
2: Betul sekali. Pastinya lebih sengit juga ya karena ini babak final.
1: Oke. Nah, rangkaian untuk Lomba Cerdas Cermat di Aula FKIP Universitas Tadulako ini menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan RRI Fest 2026. Oke, dan tentu saja bukan hanya Lomba Cerdas Cermat ya,
2: betul,
1: yang akan hadir di RRI Fest.
2: Betul,
1: tadi
2: betul,
1: kita dengarkan ada suara-suara emas dari adik-adik mahasiswa Hima PPKN
2: Morality.
1: Iya. Kayaknya bisa nih jadi peserta bintang radio.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali, karena lagi buka ya pendaftarannya.
1: Betul, pendaftaran untuk bintang radio itu dibuka sampai dengan tanggal 30 Agustus. Jadi masih ada kesempatan ya teman-teman ya, dari Prodi PPKN. Kemudian
2: Prodi
1: juga,
2: PPKN aja tuh? Mungkin
1: boleh untuk semuanya.
2: Betul.
1: Artinya kan yang tadi kita dengerin suara emas dari mahasiswa ya, sini
2: mahasiswa,
1: ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Nah, adik-adik SMA juga boleh kalau misalnya mau ikutan bintang radio. Nanti ya, akan ada barcode. Atau kunjungi aja dulu media sosialnya kita ya, di RRI Palu untuk Instagram.
2: Betul.
1: Kemudian selain bintang radio, kita juga ada game Mobile Legends.
2: Nah, ini yang seru sih.
1: Betul, jadi nanti secara tim itu ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selain itu ada juga untuk lomba tari kreasi. Tapi ini khusus untuk pelajar SMP saja dulu. Dan setelah itu banyak kegiatan sosial lainnya.
2: Banyak kegiatan, lainnya. Betul.
1: Ada donor darah, ada senam sehat.
2: Cek kesehatan gratis,
1: cek kesehatan juga gratis. Ada. Pokoknya banyak ya, ini dalam rangkaian Bulan Bakti RRI ke-81 di tahun 2026. Mana semangatnya semuanya? Wuh, luar biasa. Biar makin semangat kita bagi-bagi hadiah dulu kayaknya.
2: Betul.
1: Ya. Ini nih hadiahnya, jangan dilihat ukurannya ya. Lihat manfaatnya.
2: Tapi manfaatnya memang gak main-main sih, gak kaleng-kaleng.
1: Pokoknya hadiahnya ini bebas untuk semua yang ada di dalam ruangan ini. Dewan juri juga kalau mau ikutan gabung
2: boleh
1: menjawab
2: juga.
1: Boleh ya. Oke, yang pertama
2: langsung
1: dulu. Langsung angkat tangan ya kalau sudah ditunjuk, maju ke depan. Oke, pertanyaan pertama dari kakak Mifta.
2: Saya dulu.
1: Iya dong.
2: Oke. Apa semboyan dari RRI? Maju.
1: Apa semboyan
2: boleh
1: dari
2: peserta,
1: RRI?
2: Boleh peserta? Boleh.
1: Kayaknya gurunya mengalah dulu ya. Oke, yang lantang ya. Apa semboyan RRI? Saya hitung ya, 5.
3: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Betul?
3: Garuda Pancasila.
1: Salah. Oke.
3: Semboyan RRI.
1: Semboyan RRI.
2: Boleh maju.
1: Silakan. Oke. Tenang.
2: Perkenalkan dulu.
4: Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sasta Ramadhani. Saya selaku panitia dari kegiatan Lomba Cerdas Cermat sendiri.
1: Bentar. Tenang ya, biar jawabannya kita dengarkan bersama. Tadi yang menyanyi ya? Ikut menyanyi tadi kan?
4: Tidak.
1: Oh, tidak menyanyi?
4: Tidak.
1: Oh, yang MC kemarin? Oke. Okay. Iya. Jadi tahu dong ya, kita jawab dengan lantang. Apa semboyan RRI?
4: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih. Wow, gila sih, rame sekali ya. Aula FKIP Bung tadi ini.
1: Betul sekali. Sekarang
2: pertanyaan kedua nih dari Karina, gas aja.
1: Oke. Ini bukan mendiskriminasikan laki-laki ya, tapi betul, ini hadiahnya nih khusus perempuan.
2: Khusus perempuan.
1: Oke ya, ini hadiahnya khusus perempuan. Oke, siap? Yang perempuan, Pak Guru duduk. Oke, pertanyaan kedua.
2: Gampang ini, harusnya mereka bisa sih.
1: Harusnya gampang, langsung angkat tangan ya. Apa tema LCC 2026 di FKIP? Apa? Menghadap sana jawabnya. Cepat, menghadap sana. Siapa? Ayo hafal.
2: Ayo, ayo. Siapa, siapa?
1: Yang perempuan, yang perempuan. Ayo,
2: dimati.
1: Ayo. Oke.
2: Ayo, ada yang bisa?
1: Oke, ganti.
2: Ganti, kita ganti pertanyaan okay aja. Yang lebih gampang, yang ya, lebih gampang.
1: Kita ganti ya.
2: Ayo, ayo, ayo.
1: Kayaknya biar panitia gak hafal ini temanya.
2: Kayaknya
1: ya,
2: mereka cepat-cepat banner begitu, apa ini temanya.
1: Betul.
2: Betul okay sekali. Langsung aja pertanyaan boleh selanjutnya.
1: Boleh tenang?
2: Tenang dulu, tenang,
1: tenang
2: dulu.
1: Tenang, tenang.
2: Ya.
1: Kita ganti pertanyaan.
2: Kita ganti pertanyaannya yang lebih gampang.
1: Oke, okay, ini gampang sekali.
2: Gampang sekali.
1: Perempuan ya, perempuan. Hadiahnya khusus perempuan sayang. Ah, ya. Ya.
2: Langsung aja Karina.
1: Okay.
2: Sebutkan.
1: Sebutkan. Empat pilar kebangsaan. Nama dulu, nama.
5: Nama. Oke, perkenalkan nama saya Indri Kartika Banibi. Saya dari SMA Negeri 3 Palu. SMA 3 mana suaranya?
2: Mana suaranya?
5: Oke, empat pilar kebangsaan itu yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar,

menantikan. Masih mau hadiah? Oke, kalau begitu kita saksikan dulu untuk babak final di Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Dan kita sambut kembali untuk Master of Ceremony kita ada Samuel dan Reskia.

0: Selamat siang bagi kita semua. Baik, para hadirin yang kami hormati, setelah melalui rangkaian babak penyisihan semifinal 1 dan semifinal 2, tibalah kita pada tahapan yang paling dinantikan, yaitu babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat sekota Palu. Boleh beri tepuk tangannya meriah, Bapak Ibu Saudara dan para hadirin. Pada babak final ini, 3 regu terbaik akan kembali berhadapan untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara 1 dan juara 2 serta juara 3 dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Tentunya babak final akan menjadi pertandingan yang penuh semangat, konsentrasi, ketepatan, dan sportivitas. Untuk itu, mari kita sambut bersama-sama ketiga finalis kita. Yang pertama kami akan panggilkan kepada Regu A dari SMA Negeri 3 Palu Tim 1.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tim A.
0: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA Negeri 3 Palu Tim 1.
1: Beri tepuk tangan untuk Tim 1. Regu B.
0: Kami persilakan kepada Regu A untuk menempati podium yang telah kami sediakan. Selanjutnya, kami persilakan Regu B dari SMA Kristen Gamaliel Palu Tim 1.
1: Beri tepuk tangan yang meriah untuk SMA Gamaliel Palu.
0: Dan yang tidak kalah serunya untuk Regu C kita, kami persilakan kepada SMA Negeri 3 Palu Tim 2.
1: Beri tepuk tangan untuk SMA Negeri 3 Palu Tim 2.
0: Sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada setiap tim kita.

Baik, inilah ketiga finalis kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada tiga regu kita. Sebelum masuk ke babak finalis yang tentunya akan menegangkan bagi para peserta, sebelum itu kami akan mempersilahkan kembali kepada setiap regu untuk menampilkan yel-yel terbaik mereka. Untuk itu kita akan sama-sama menyaksikan kembali yel-yel dari regu A SMA Negeri 3 Palu Tim 1. Iya, dipersilakan untuk maju ke depan panggung jika tidak mencukupi di tempat duduknya. Oke, baik, di situ saja. Kepada regu A kami persilakan.

0: Baik, ini dia yel-yel dari SMA Negeri 3 Palu, tim 1.
1: Siapa kita?

Iya, itulah kita sama-sama menyaksikan yel-yel yang begitu sangat memukau dari regu A. Selanjutnya yang tidak kalah keren nih dari satu-satunya SMA Kristen Gamaliel Palu dari regu B. Kami persilakan. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus kepada regu B SMA Kristen Gamaliel Palu.

0: Siapa kita? SMA Kristen Gamaliel Palu. Pancasila, jiwa kami. Undang-undang dasar, pedoman kami. Bhinneka Tunggal Ika, pemersatu negeri. NKRI, harga mati. SMA Kristen Gamaliel Palu, beriman, bernalar kritis, mandiri. Do the best for Jesus.
1: Tepuk tangan baik. Untuk Regu P.
2: Rupanya dari Regu B tidak kalah seru ya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan yel-yel terbaik kembali dari Regu C. Dari SMA Negeri 3 Palu, tim 2.

Selamat.

0: Semantivalu tim 2 dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W.
1: Wow, keren. Wow, wow, keren.
0: Dari mana?
2: Wow, wow, begitu semangat dan antusiasme dari para finalis kita. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus kepada tiga regu kita. Baik, saya kira cukup untuk senang-senangnya. Sekarang para regu akan masuk ke dalam babak final yang tentunya masih sama seperti babak-babak sebelumnya. Setiap regu akan melewati tiga sesi. Yang pertama yaitu sesi soal tematik. Yang kedua sesi soal benar dan salah. Dan yang ketiga sesi rebutan.
3: Nah, tadi sudah kita saksikan bersama yel-yel masing-masing regu. Selanjutnya kita saksikan kembali mengumandangkan atau menggemakan slogan kebanggaan kita. Untuk itu, masih hafal semua? Saya mulai saja ya. Lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, bersatu, cerdas, dan optimis. Beri tepuk tangannya.
2: Oke, baik. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan masuk kepada sesi yang pertama, yaitu sesi soal tematik. Kami mulai dari regu A, SMA Negeri 3 Palu, tim 1, untuk mengambil slot yang telah tersedia. Perwakilan tim, disilakan.

0: Regu A mendapatkan soal tematik 1. Baik, kepada Regu A, apakah sudah siap? Kepada Regu A, dimohon untuk menyimak dan memperhatikan pertanyaan yang akan kami bacakan. Tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah membagikan uang tunai dan sembako secara masif pada malam sebelum mencobloskan atau serangan fajar untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu, mereka bekerja sama dengan oknum penyelenggara pemilu tingkat kecamatan untuk mengubah angka C hasil atau formulir C1 dengan memenangkan calon tertentu. Pertanyaannya, jelaskan sila Pancasila pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilanggar dalam kasus kecurangan pemilihan umum ini. Regu A, apakah sudah jelas? 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami, Regu A. Kami ingin menjawab pertanyaan tersebut bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa karena melanggar nilai-nilai agama yang diajarkan kepada kita yaitu kejujuran. Kemudian itu tidak sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan karena dari mosi itu sangat-sangat tidak demokratis. Sedangkan pada sila ini negara kita sangat diajarkan untuk demokratis. Kemudian melanggar juga dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena sangat-sangat tidak berkeadilan.
2: Tentunya juga melanggar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga ini melanggar ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana penyelenggara negara di sini diharapkan untuk berfungsi dengan sebaik-baiknya yaitu adil, jujur, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek KKN.
1: Kemudian seperti yang kita tahu pada pasal 29 ayat 1 yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang berkaitan juga dengan sila pertama tadi. Kemudian seperti yang kita tahu juga pada pasal 27 ayat 3 setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan seperti yang kita tahu pada ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2001 visi Indonesia masa depan bagian demokratis di mana di sini tidak terselenggaranya kepemerintahan secara demokratis dan juga
2: ini melanggar pasal 22E ayat 1 yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap 5 tahun sekali di mana ini melanggar asas-asas pemilihan umum dan juga ini melanggar pasal 1 ayat 3 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.
1: Dan yang seperti kita tahu juga bahwa langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu adalah asas-asas dalam pemilihan umum.
2: Dan juga melanggar ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2001 yaitu visi Indonesia masa depan indikator
0: religius dan juga selesai.
2: Adil dan mandiri. Terima kasih.
0: Bagaimana Dewan Juri?

0: Bagaimana Regu B? Sudah siap? Mohon didengarkan baik-baik. Seorang kepala daerah yang baru dilantik secara mendadak mengganti para pejabat profesional berprestasi di jajaran dinas instansi daerah dengan sanak saudara, kerabat dekat, dan anggota tim suksesnya yang tidak memiliki kualifikasi maupun kompetensi yang sesuai. Analisislah sila Pancasila, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang dilanggar. Bagaimana Regu B?
1: Boleh ulang sekali lagi?
0: Saya ulang sekali lagi. Seorang kepala daerah yang baru dilantik secara mendadak mengganti para pejabat profesional berprestasi di jajaran dinas instansi daerah dengan sanak saudara, kerabat dekat, dan anggota tim suksesnya yang tidak memiliki kualifikasi maupun kompetensi yang sesuai. Analisislah sila Pancasila, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang dilanggar. 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dia melanggar ketetapan MPR
2: nomor 6 garing MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, di mana itu bisa juga menjadi etika penegakan hukum yang berkeadilan dan sistem pemerintahan itu harus dilakukan secara jujur, bersih, dan juga bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan di situ untuk anggota yang dipilih itu tidak berkualitas dan juga
1: dan terdapat di pasal 22E ayat 1-5 tentang bagaimana sistem pemilu atau pemilihan umum dilaksanakan secara jujur dan adil serta harus langsung menggunakan asas luber jurdil sehingga dalam proses pemilihan tidak boleh diperkenankan adanya sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diberikan, maka dari itu harus sesuai dengan kualifikasinya. Dan untuk sila Pancasila yang dilanggar, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu melanggar hak-hak harkat dan martabat manusia di mana setiap manusia mempunyai hak untuk menyampaikan apa yang menjadi kemampuannya dalam berkedudukan di status hukum dan juga melanggar sila keempat kemanusiaan yang adil. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di mana seluruh kepemimpinan dilaksanakan dengan sistem demokrasi menentukan dengan suara terbanyak atau musyawarah mufakat. Seperti itu.
0: Bagaimana dewan juri? Masih ada waktu? Ada tambahan? Oke. Bagaimana dewan juri?
3: Regu B diberi nilai 10.
0: 10 untuk Regu B.
4: Selanjutnya untuk Regu C. Tidak perlu mengambil slot karena slot yang tersedia ada di tangan kami, yaitu soal tematik 3.

0: Apakah Regu C sudah siap? Baik, dimohon untuk menyimak pernyataan dan pertanyaan yang akan kami bacakan. Oknum pejabat dinas pendidikan setempat bersama pihak ketiga atau vendor pengadaan bersekongkol memotong anggaran program makan bergizi gratis atau MBG untuk sekolah-sekolah di daerah sasaran. Porsi dan mutu makanan dikurangi secara drastis dengan mengganti bahan pangan segar menggunakan produk berkualitas buruk dan kadaluarsa demi meraup keuntungan pribadi miliaran rupiah. Akibatnya, puluhan siswa sekolah mengalami keracunan makanan massal, gangguan pencernaan akut, serta terhambatnya pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sebutkan secara tepat sila Pancasila yang dilanggar, pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilanggar. Regu C, apakah sudah jelas?
1: Boleh diulangi soalnya satu kali.
0: Baik, saya ulangi sekali lagi. Oknum pejabat dinas pendidikan setempat bersama pihak ketiga atau vendor pengadaan bersekongkol memotong anggaran program makan bergizi gratis atau MBG untuk sekolah-sekolah di daerah sasaran. Porsi dan mutu makanan dikurangi secara drastis dengan mengganti bahan pangan segar menggunakan produk berkualitas buruk dan kadaluarsa demi meraup keuntungan pribadi miliaran rupiah. Akibatnya, puluhan siswa sekolah mengalami keracunan makanan massal, gangguan pencernaan akut, serta terhambatnya pemenuhan gizi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pertanyaannya, sebutkan secara tepat sila Pancasila yang dilanggar pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertentangan serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dilanggar. Kepada Regu C, 120 detik dimulai dari sekarang.
1: Baik, kami akan menjawab mosi yang diberikan dalam nama Tuhan Yesus.
2: Oke, untuk sila yang dilanggar, ada pertama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga sila kelima. Dan alasannya adalah?
1: Kenapa dibilang sila pertama? Karena sila pertama itu menekankan dia tidak jujur dalam menggunakan atau mengelola APBN tersebut. Kemudian sila kedua, karena dia sudah mengambil hak-hak manusia atau dia mencoreng martabat manusia yang ada di situ. Contohnya tadi kayak anak-anak fakir miskin yang menjadi keracunan karena salah pengelolaannya. Kemudian rakyat karena mereka tidak tepat atau mereka melakukan yang namanya KKN di dalamnya. Dan itu tidak sesuai dengan prinsip negara kita, negara demokrasi, dan juga tidak sesuai dengan keadilan, di mana mereka tidak mendapat keadilan karena porsi makanannya mereka itu dikurangi, sehingga mereka tidak sama dengan anak-anak lain yang berada di daerah lain.
3: Dan hal ini melanggar pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu juga melanggar pada pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mengembangkan pasal 28H ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lalu pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu pada pasal 34 ayat...
1: Kemudian juga melanggar TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 2 garing 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian melanggar TAP MPR nomor 6 etika kehidupan berbangsa. Kemudian melanggar TAP MPR nomor 8 garing MPR garing 2001 dan pasal 34 ayat 5 ayat 2-nya juga.
0: Waktu habis. Bagaimana Dewan Juri

0: Ragu C diberi nilai 25.
1: 25 poin untuk regu C. Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada tiga regu kita.
2: Selanjutnya kita memasuki sesi soal benar atau salah. Masing-masing regu akan mendapatkan pernyataan dan menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kita mulai dari regu A.

0: Regu A, apakah sudah siap? Mohon didengarkan baik-baik. Pernyataan pertama, penyelewengan dana program makan bergizi gratis atau MBG yang mengakibatkan keracunan dan gangguan tumbuh kembang atau stunting pada anak-anak sekolah dasar secara langsung melanggar pasal 34 ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang ayat 1, mohon maaf, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regu A, benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1.
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A diberi nilai 0.
3: Permisi, mohon maaf Kakak Dewan Juri, boleh penjelasan pengucapan katanya jelas supaya kami tahu juga makna dari penyebutan soalnya Kakak.
0: Iya baik, mohon maaf
3: kasih
0: sebelumnya.
2: Lain kali diminta diulang ya Mas.
0: Kami lanjutkan untuk pernyataan nomor 2. Kebakaran hutan dan lahan atau kartula yang sengaja dilakukan oleh korporasi perkebunan demi efisiensi biaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 11, mohon maaf, nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
2: Ulangi dari awal.
0: Saya ulang. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sengaja dilakukan oleh korporasi perkebunan demi efisiensi biaya merupakan bentuk pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Benar atau salah?
3: Benar.
2: Diberi nilai 10.

0: Pernyataan ketiga, penyebaran narasi ujaran kebencian berbasis SARA dalam kampanye politik merupakan tindakan yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dan ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban tepat nilai 10.
0: Pernyataan keempat. Praktik pemungutan liar atau pungli oleh oknum dinas kependudukan terhadap warga miskin yang mengurus KTP elektronik bertentangan dengan prinsip pencegahan KKN dalam ketetapan MPR nomor 11 garing MPR garing 1998. Benar atau salah?
1: Benar.
2: 10 untuk regu.
0: Pernyataan kelima, kelalaian pemerintah dalam memperbarui sistem keamanan siber hingga menyebabkan kebocoran data pribadi massal warga negara tidak melanggar pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana
2: nilai 10 untuk regu.
0: Pernyataan keenam, rumah sakit swasta mitra pemerintah berhak menolak perawatan darurat pasien BPJS berstatus kritis demi memprioritaskan pasien umum yang mampu membayar tunai. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A nilai 10.
0: Pernyataan ketujuh, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Pemohonan dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah dan masyarakat karena ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk gua.
0: Nomor 8. Pemohon sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara. Untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana Dewan?
2: 10 Cuma? Untuk regu.
0: Pernyataan nomor 9. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Karena Presiden berwenang menetapkan Hakim Agung, maka Presiden mempunyai wewenang menolak penetapan Hakim Agung yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk gua.
0: Pernyataan terakhir, berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan adalah salah satu indikator demokratis sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk Regua.
3: Baik, saya lanjut. Regu A telah selesai. Sekarang lanjut ke regu B. Disilakan untuk mengambil slot tersedia. Regu B benar salah 3. Regu B, apakah sudah siap? Baik, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal adalah salah satu indikator mandiri sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Regu B nilai 0.
3: Pernyataan kedua. Sebelum perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap seluruh putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan seluruh putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara manapun. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu B.
3: Pernyataan ketiga. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah fraksi-fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu B.
3: Baik, pernyataan nomor 4. Terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
3: Pernyataan kelima. Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur di dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Benar atau salah? 5. 4.
4: Salah.
2: Nilai 10 untuk regu B.
3: Pernyataan nomor 6. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Benar atau salah?
4: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: UB diberi nilai 10.
3: Pernyataan nomor 7. Dalam pembentukan suatu undang-undang, Presiden wajib mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
3: Pernyataan 8. Salah satu latar belakang ditetapkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 / MPR / 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah karena dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden atau Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk regu B.
3: Pernyataan 9. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, utusan daerah dan utusan golongan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Benar atau salah?
4: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
3: Baik, pernyataan terakhir. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar atau salah?
4: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 0 untuk regu B.
4: Izin interupsi. Pengajuan Maaf. Keliru dari saya.
3: Baik, terima kasih kepada Regu B. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga tim kita. Baik, untuk selanjutnya kepada Regu C, kami akan membacakan soal yang tersedia. Tersisa satu soal.

0: soal benar salah satu. Regu C, apakah sudah siap? Mohon maaf, soal benar salah dua. Pernyataan pertama. Gagasan mengenai Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
0: Pernyataan kedua. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era globalisasi adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Nilai 10 untuk regu C.
0: Pernyataan ketiga. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
0: Pernyataan keempat. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, Presiden tidak dapat mengangkat seseorang menjadi duta apabila Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak cakap dan tidak layak menjadi duta. Karena jabatan duta merupakan wakil negara Indonesia di negara sahabat. Benar atau salah?
1: Salah.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
0: Pernyataan kelima. Meningkatnya kerukunan sosial antar dan antar pemeluk agama. Mohon maaf. Saya ulangi pernyataan kelima. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antar pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan adalah merupakan salah satu arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Benar atau salah?
1: Benar.
0: Bagaimana dewan juri?
2: 10 untuk regu C.
3: Pernyataan ke-6. Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah salah satu indikator maju sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR RI nomor 7 garing MPR garing 2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah?
1: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ketujuh. Yang dimaksud dengan sumber daya agraria atau sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR RI nomor 9 garing MPR garing 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ke-8. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Utusan daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan jumlah utusan daerah sama untuk setiap provinsi. Benar atau salah?
1: Salah.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Nilai 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan ke-9. Dalam praktik tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan setiap negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Mahkamah Agung. Ada pula konstitusi negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah?
1: Benar.
2: Bagaimana? Nilai 10 untuk Regu C.
3: Pernyataan terakhir. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. Benar atau salah?
1: Benar.
3: Bagaimana Dewan Juri?
2: Sapu bersih Regu C, nilai 10.
0: Baik, kita sudah sama-sama menyaksikan babak kedua soal benar dan salah dari ketiga regu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga regu kita. Baik, itulah tadi. Sekarang kami akan menyampaikan skor perolehan dari setiap regu. Yang pertama kepada Regu A, SMA Negeri 3 Palu, tim 1, memperoleh skor 105. Dan yang kedua kepada Regu B, SMA Kristen Gamaliel Palu, tim 1, memperoleh skor 60. Dan yang terakhir kepada Regu C, memperoleh skor sebesar 125. Baik, itulah selisih skor yang sudah dimenangkan oleh setiap regu. Masih tersisa satu babak final. Baik, tibalah saatnya kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, yang dimana sesi ini yang akan menentukan juara lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan tingkat Kota Palu. Untuk itu, sekali lagi mari kita berikan semangat kepada regu A, regu B, dan regu C. Baik, kepada seluruh audiens diharap untuk tenang. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam babak rebutan. Untuk itu, memastikan sesi berjalan dengan lancar, kami persilakan kepada regu A untuk memencet bel dan mengecek sound system terlebih dahulu.
1: Cek.
0: Regu B.
4: Cek.
0: Regu C.
1: Cek.
0: Boleh tekan bersamaan. 1, 2, dan 3. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu Saudara beserta hadirin sekalian. Rupanya setiap regu kita sudah tidak sabar untuk memasuki sesi terakhir pada pertandingan final kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke babak sesi final, sesi terakhir atau sesi ketiga.

0: Baik, audiens tetap tenang. Sekedar tambahan untuk di babak final sesi ketiga rebutan, soal sebanyak 15 nomor. Kepada setiap regu dimohon untuk menyimak dan memperhatikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan secara berurutan 5 dasar negara. Regu B,
1: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B minus 5.
0: Baik. Sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada Regu A dan Regu C untuk menjawab pertanyaan. Dimohon untuk memperhatikan soal selesai terlebih dahulu. Sebutkan secara berurutan 5 dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diusulkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Regu A, disilakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perkemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A 10.
0: 10 poin untuk Regu A.
1: Izin interupsi.
0: Ya.
1: Yang dasar negara IR Soekarno kelima, kalau tidak salah ketuhanan yang berkebudayaan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
1: Tadi dibilang hanya ketuhanan.
2: Ya, kami memiliki panduan, yaitu materi sosialisasi atau bahan tayang 4 pilar MPR, dan di situ tercantum, ada di bagan-bagan itu, nanti bisa di-download juga di web MPR, di situ tertulis ketuhanan di nomor yang terakhir, bagian kelima.
0: Baik, saya lanjut. Pernyataan, mohon maaf,

0: identitas tertinggi bangsa. Liriknya menyerukan persatuan seluruh rakyat, penghormatan kepada tanah air, serta Regu C, disilakan.
1: Garuda Pancasila.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu C, Binas 5.
0: Baik, masih ada kesempatan sekali lagi untuk Regu A dan B. Pernyataan ketiga, mohon maaf, pertanyaan ketiga. Lagu ini bukan sekedar pendorong semangat, melainkan lambang kehormatan dan identitas tertinggi bangsa. Liriknya menyerukan persatuan seluruh rakyat, penghormatan kepada tanah air, serta doa bagi kejayaan Indonesia. Dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda II, Regu B.
1: Indonesia Raya.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu B minus 5. Silakan MC bacakan soalnya sampai akhir.
0: Mohon maaf, saya bacakan terlebih dahulu pernyataan. Lagu ini bukan sekedar pendorong semangat, melainkan lambang kehormatan dan identitas tertinggi bangsa. Liriknya menyerukan persatuan seluruh rakyat, penghormatan kepada tanah air, serta doa bagi kejayaan Indonesia. Dikumandangkan pertama kali pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Lagu ini resmi menjadi lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini berjudul Indonesia Raya. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Ada yang mau menjawab siapa pencipta lagunya? Iya, silakan.
1: W.R. Supratman.
2: Iya, W.R. Supratman.
0: Baik, kepada audiens diharap untuk tenang kembali. Kembali lagi kami mengingatkan kepada setiap regu untuk memperhatikan pernyataan dan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan keempat. Konstitusi Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal dan ayat berapa? Regu A, disilakan.
3: Pada pasal 27 ayat 1.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: Regu A 10.
0: Baik, pernyataan kelima. Mohon maaf, pertanyaan kelima. Bung Hatta mengenalkan konsep koperasi yang memiliki akar kuat dalam tradisi gotong royong masyarakat Indonesia. Sehingga beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas apa? Regu A.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdasar atas asas kekeluargaan.
0: Bagaimana Dewan Juri?
2: 10, Regu A.
0: Baik. Baik, pertanyaan keenam. Asas kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan keturunan orang tuanya ataupun tempat ia dilahirkan. Apakah istilah hukum? Regu C.
4: Berdasarkan keturunan, asal jus sanguinis, berdasarkan tempat lahir, asas jus soli.
0: Baik, bagaimana Dewan Juri?
2: Ya, Regu C minus 5.

0: Baik, sekali lagi saya berikan kesempatan kepada regu A dan B. Dimohon untuk menyimak pertanyaan. Asas kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan keturunan orang tuanya ataupun tempat ia dilahirkan. Apakah istilah hukum untuk asas penentuan kewarganegaraan yang murni didasarkan pada keturunan orang tua? Regu A.
1: Asas ius sanguinis.
0: Bagaimana dengan juri?
2: 10 regu A.
0: Pertanyaan ketujuh. Siapakah ketua badan penyelidik usaha? Regu B.
3: Dr. KRT Rajiman Wedioding.
0: Bagaimana dengan juri?
2: Regu B 10.
4: Yang ke-8. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan butir pengamalan sila kelima Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat keadilan sosial ini secara khusus melandasi prinsip ekonomi kerakyatan yang diatur dalam pasal 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana Dewan Juri?
5: Pasal 33 ayat 1.

0: Yang kesembilan, yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah regu A.
1: Oke, baik. Dekonsentrasi adalah dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di daerah atau wilayah tertentu. Dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah.
2: Cukup, Regu A? Cukup. Bagaimana Dewan Juri?
3: Ya, Regu A minus 5.
0: Yang ke-10. Masih ada kesempatan untuk Regu B dan Regu C. Yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah Regu C.
4: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada gubernur dan wali kota.
2: Cukup,
4: gubernur dan wali kota.
3: Bagaimana Regu C minus 5.
0: Yang ke-10.
3: Jadi dekonsentrasi itu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi Regu A tadi bukan penyerahan, tapi pelimpahan.
0: Yang ke-10, hak angket adalah Regu A. 5.
1: Oke, baik. Hak 4, angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di mana diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2: Bagaimana Dewan Juri?
3: Ya, Regu A minus 5.
0: Masih ada kesempatan untuk Regu B dan Regu C. Hak Regu C.
4: Dalam nama Tuhan Yesus. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan kepada pemerintah terkait dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang sangat penting dan strategis di mana di dalamnya diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2: Bagaimana Dewan Juri?
3: Regu C minus 5.
0: Selanjutnya,
3: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, bukan kepada pemerintah, tapi
0: selanjutnya, sebutkan 3 unsur fisik atau aspek alamiah yang tergabung dalam konsep Trigatra. Regu A.
5: Jadi 3 aspek yang terkandung dalamnya, yang pertama yaitu yang terkandung di dalam Trigatra yaitu ada geografis, ada sumber daya alam, dan juga penduduk.
2: Bagaimana Dewan Juri?
3: Regu A 10.
0: Selanjutnya, sebutkan 5 aspek sosial kemasyarakatan. Regu C.
4: Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.
2: Bagaimana Dewan Juri?
3: Regu C 10.
0: Soal nomor 13. pembongkaran bangunan cagar budaya bernilai sejarah tinggi demi pembangunan pusat perbelanjaan komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5, 4, 3, regu B.
6: Pasal 23 ayat 2.
0: Regu B minus 5. Masih ada kesempatan untuk regu A dan regu C. Saya ulang kembali soalnya. Pembongkaran bangunan cagar budaya bernilai sejarah tinggi demi pembangunan pusat perbelanjaan komersial merupakan bentuk pelanggaran terhadap pasal dan ayat berapa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regu C, silahkan.
7: Baik, bismillah. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
0: 10, regu C. Soal nomor 14. Martha Christina Tia. Regu A.
5: Maluku.
0: Bagaimana dewan juri? 10. Soal terakhir. Beri semangat dulu untuk regu A, regu B, dan regu C. Soal terakhir. Pencipta lagu nasional Mars Pancasila, regu B.
6: Sudarsono.
0: Bagaimana dewan juri?
8: Regu B minus 5.
0: Masih ada kesempatan untuk regu A dan regu C. Pencipta lagu regu A.
5: Sudarnoto.
0: Bagaimana dewan juri?
8: 10.
0: Regu A 10. Nah, untuk menunggu dewan juri menilai babak final kali ini, saya ingin mendengar dari para adik-adik SMA dan regu-regu masing-masing untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Saya mulai dari regu A terlebih dahulu.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim saya. Saya tim A, tim 1 SMA Negeri 3 Palu, kelas 12 dari adik-adik saya yang kelas 11 yang hari ini meraih juara satu.
0: Terlalu bersemangat tim regu A.
9: Oke, baik, pesan dan kesan saya adalah pada hari ini saya ucapkan syukur. Pada hari ini saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya yang pertama karena telah memberikan saya dan adik-adik saya kesempatan untuk bertanding dan berkompetisi pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat Kota Palu. Baik, semoga pesan saya, semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi dan dapat bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.
0: Iya, tepuk tangan untuk regu A. Baik, kami persilakan untuk regu B. Mana pendukungnya regu B?
10: Ya, kesan-kesannya ya seru.
11: Jadi dari kami kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, kami sangat Cik, cik. Kami sangat bangga karena kita bisa semua masuk finalis. Dan walaupun mungkin persiapannya kami yang masih kurang karena ada satu dan lain hal, tapi kami tetap bangga kita bisa berdiri di sini. Dan mungkin karena disiarkan RRI, pasti orang tua, guru-guru menonton di sekolah. Kami meminta maaf kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kami prediksi juga. Sekian.
0: Iya. Mari kita saksikan sama-sama kesan dan pesan dari Regu C.
12: Oke, baik. Pertama saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena adanya Tuhan Yang Maha Esa kami semua dari sekolah-sekolah ternama bisa berdiri di final di lomba 4 pilar kebangsaan kali ini. Dan juga terima kasih untuk kakak-kakak UNTAD yang sudah menyelenggarakan semua ini dan terima kasih untuk dewan juri. Oke, mungkin untuk kesan-pesan saya ini perlombaan pertama saya yang dimana ini sangat-sangat seru dan sangat menegangkan. Sangat asik. Dari bagaimana setiap sekolah bersaing untuk sampai grand final, bahkan kami sempat berlawanan dan kakak-kakaknya kami, bahkan sempat juga ketemu dengan SMA Gamaliel tim 1 yang sangat-sangat sportif dan sangat-sangat hebat dan pintar. Dan mungkin ada tambahan dari teman saya, Indri Kartika Banibi.
13: Jadi, so ketiga kalinya menyampaikan kesan dan pesan. Ya, jadi singkat saja. Pertama-tama puji akan nama Tuhan, saya boleh berdiri di sini, itu semua karena penyertaannya. Dan saya mau berterima kasih kepada mama dan papa saya yang ada di kampung, yang lagi menonton sekarang. Terima kasih dukungannya untuk semua dukungan apapun yang diberikan dari sana, doa-doa dari mama dan papa yang sudah mengantarkan saya sampai di sini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak pembina kami yang sangat luar biasa, tepuk tangan buat pembina kami. Mungkin kami tidak bisa berdiri di sini dengan hafalan yang sangat-sangat segunung-gunung itu kalau bukan pembina sekeren itu, pembina kami. Dan kemudian juga terima kasih buat kakak-kakak kami, walaupun tadi sempat ya tidak tahu bagaimana pulang ini, cekcok-cekcok karena tadi baku rebut di sini. Kemudian terima kasih buat kedua tim saya yang sudah berjuang sampai di tahap ini. Terima kasih buat kakak-kakak UNTAD. Ini event ter-effort menurutku yang pernah diselenggarakan selama saya ikut lomba. Terima kasih untuk panitia atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kemudian terima kasih juga kepada RRI karena berkat RRI orang-orang tua saya yang di kampung boleh menonton lewat RRI. Terima kasih RRI Kota Palu. Kemudian saya percaya bahwa apa yang sudah Tuhan takar itu tidak pernah tertukar. Terima kasih. Ada tambahan dari teman saya Uzi.
14: Baik, yang pertama saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya dan teman-teman saya bisa hadir di sini untuk mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang mendoakan saya dari rumah sampai ke sini. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing kami Pak Hairudin atas berkatnya kami bisa sampai di sini. Terus saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman saya yang ini karena berkat mereka kami sampai di babak final. Mungkin sekian karena sudah disampaikan oleh teman saya semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dari Regu B ada yang mau ditambahkan? Boleh?
0: Boleh, silakan.
11: Jadi dari kami menunggu event
0: Masya Allah, tepuk tangan yang meriah untuk Regu B, Regu A dan Regu C. Audience, hadirin yang kami hormati, Dengan hormat kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan hasil babak final kali ini. Kepada Dewan Juri, dengan hormat kami persilahkan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Pancasila. Baiklah, saya mewakili teman-teman juri sebelum kami mengumumkan siapa yang keluar sebagai pemenang tiga, pemenang dua, dan pemenang satu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah yang telah berpartisipasi pada kesempatan ini, membimbing adik-adiknya sehingga bisa tampil pada kegiatan ini. Kemudian juga kepada anak-anak Hima Morality, insya Allah direncanakan tahun depan kita tingkat provinsi, jadi lagi bukan kota.
0: Ya. Amin, amin, amin.
15: Kita akan adakan tingkat provinsi sehingga waktu kita untuk belajar, untuk menambah pengetahuan kita masih panjang, terutama pembina-pembina yang ada di sekolah. Ini kami mohon maaf kepada pembina-pembina di sekolah, kami tidak tersenyum dengan Anda karena kami menjaga netralitas sebagai juri. Jangan sampai ada anggapan, oh ini mahasiswanya semua dulu, ya tentunya ya, tidak ada. Makanya saya selama di sini tidak pernah tersenyum dengan mereka. Pada akhir ini saya mengucapkan salam pada adik-adik semua, dan saya mencoba untuk tersenyum untuk Anda ada semua yang sudah berpartisipasi pada kesempatan ini. Selamat datang Pak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Ya. Ini Pak Dekan FKIP juga dari PPKN, program studi PKN. Di sana ada Kepala RRI Pak yang ada di tengah. Ya. Kemudian bersama krunya, ya. Kemudian nanti kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI. Sebagaimana Nana sampaikan tadi, karena RRI mereka bisa dilihat oleh orang tuanya di kampung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga di event-event selanjutnya RRI bisa bermitra dengan kami, insya Allah. Ya, baiklah. Pada kan mohon izin kami akan mengumumkan hasil terakhir di babak final ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Peringkat 3 dengan jumlah nilai 60 dari SMK SMA Kristen Gamaliel Palu. Tepuk tangan untuk SMA Gamaliel Palu. Bisa guru-gurunya berdiri yang mana dari Gamaliel? Ya. Terkenal ini ada Ayu, ada Hendra, ya. Seperti itu. Kemudian juara 2 dari SMA Negeri 3 Grup 2. Ya. Mana pembina SMA 3? Ya. Pak Khairuddin, ya. Beliau ini seangkatannya Ibu Sofia kayaknya, kalau tidak salah ingat saya, karena mereka ini mahasiswa kami semua, ya. Dan pemenang pertama dengan jumlah nilai 165 dari SMA Negeri 3 Tim 1. Tepuk tangan. Ya. Ya, demikian pengumuman kami atas nama juri. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, nah tentunya kami juga manusia biasa, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bersifat netral dalam kegiatan ini. Selanjutnya kami persilakan. Iya, oke. Okay. Ada informasi tambahan, disilakan.
16: Ya,
3: Informasi tambahannya, kami mengumumkan pemenang YLL terbaik. Ada dua pemenang. Pemenang pertama atau ya, yang pertama dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu. Kemudian juga dari SMA Negeri 3 Palu

0: Iya, Bapak Ibu hadirin, kita break sejenak untuk mengatur penyerahan hadiah. Sebelum memasuki acara penyerahan hadiah, saya ingin mengulang slogan kebanggaan kita. Boleh semuanya? Kalau saya bilang lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, jawabannya apa? Oke, sudah siap semua? Kamera standby. Lomba cerdas cermat empat pilar kebangsaan, bersatu, cerdas, dan optimis. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya serahkan untuk kepada pihak Radio Republik Indonesia Palu. Kami persilahkan.
1: Iya, dan juga Samuel. Oke, suara saya sudah terdengar? Terdengar di radio dan juga YouTube kita ya. Boleh dikeluarkan mungkin di sini biar menggema untuk Aula FKIP Untar. Akhirnya ya, kita akhirnya sudah sama-sama deg-degan. Oke, mungkin Yudi, Gina, boleh suara kita dikeluarkan di
2: betul
1: aula ini ya. Mana? Oke, bisa lebih up lagi? Ya. Oke, suara bukan musik. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk pemenang hari ini. Wow, luar biasa. Luar biasa. Hadiahnya sudah ready di depan. Sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan untuk penyerahan hadiah. Betul. Dan ada yel-yel juga nanti yang terbaik ya, Mifta ya.
3: Tapi RRI Palu ada yel-yelnya juga kan?
1: RRI Palu?
3: RRI maksud saya.
1: Yang bagaimana? Coba Mifta ya. Kita semboyan gitu.
3: Kita semboyan, betul. Kita perlu semarakan juga semboyan kita kayaknya.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi sekali lagi, untuk Lomba Cerdas Cermat ini rangkaian dari kegiatan
3: RRI Fest
1: 2026. Oke, dan alhamdulillah kita sudah saksikan bersama dua hari.
3: Dua ya. Hari betul sekali.
1: Oke, dan waktunya untuk bagi-bagi hadiah untuk para pengunjung yang ada di sini. Sudah siap? Ay, kurang semangat.
3: Kurang semangat.
1: Sudah siap? Ya. Kita masih punya dua hadiah lagi ya yang akan kita bagikan. Boleh tolong diambil
3: boleh.
1: Hadiah kita hari ini. Dan sudah bersama kita Kepala LPP RRI Palu, Ibu Dr. Anda Sustini Emso. Selamat datang. Nanti kita bagi-bagi hadiah Ibu ya.
3: Oke.
1: Okay. Atau ada pertanyaan dari Ibu? Aman.
3: Oh, aman okay. Aja, aman
1: baiklah,
3: aja.
1: Baiklah, kalau seperti itu. Hadiah yang pertama. Dari saya dulu.
3: Dari Anda okay. Aja.
1: Oke. Ya. Sekali lagi ini untuk perempuan.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, perempuan ya. Ini untuk perempuan. Jadi laki-laki sabar. Hah? Sabar, masih ada.
3: Senang, masih ada, senang, masih senang. Ada.
1: Yang tahu jawabannya langsung maju ke depan, perempuan ya, perempuan. Di mana? Di mana? Alamat RRI Palu.
3: Ya,
1: nama dulu, nama. Perkenalkan nama dulu. Nama siapa?
4: Perkenalkan, nama saya Uluwatun Utka.
1: Uluwatun?
4: Uluwatun Utka.
1: Panggilannya?
4: Urwa.
1: Urwa, oke. Okay. Urwa, di mana alamat RRI Palu?
4: Di Jalan RA Kartini.
1: Nomor?
4: 9. Nomor 9, Palu Timur.
1: Benar? Salah, masih kurang tepat. Oke, okay. Belum. Dari tadi dia cuma menjawab tapi masih salah terus. Sekarang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, okay, bentar.
4: Ya.
1: Sampai kasih jawaban. Oh ya, oke, okay. Kita coba. Saya ganti pertanyaan, di mana alamat RRI Pusat? Waduh.
2: Oh, pertanyaan yang sama. Oke. Okay. Di mana alamat RRI Palu?
5: Di Jalan RA Kartini nomor 39.
2: Kelurahan? Oke, okay. Bagaimana Ibu, betul? Jalan. Akhirnya ya. Akhirnya ini dia hadiahnya. Terima kasih. Dada-dada dulu dong. Mama, papa, akhirnya dapat hadiah. Tiga kali maju baru tadi. Langsung baru mamanya ketanya, dapat mama? Oke. Semoga bermanfaat ya. Oke, next. Terakhir, masih ada satu lagi. Miftah, ayo kira-kira apa nih yang bagus nih pertanyaannya? Ini umum ya, umum. Semua, cewek, cowok, ayo. Siap-siap, ambil ancang-ancang. Siap-siap. Ambil lancang-lancang cepat, yang di belakang juga. Sudah ada pertanyaannya. Oke, coba.
6: Ya.
2: Jadi... Bisik dulu saya, bisik dulu. Oke, boleh. Ini tentang sejarah.
6: Kapan?
2: Nah, ayo, ayo.
7: Aduh, langsung mundur ini, langsung mundur.
6: Kapan hari Sumpah Pemuda?
2: Ayo.
6: Yang mana? Push dulu kayaknya.
2: Yang mana?
6: Oh dia.
2: Oh, oke, okay, baik.
6: Sini di tengah dong.
8: Oke. Okay.
6: Perkenalan nama dulu.
8: Baik, perkenalkan nama saya Uzi Rak Ahmad.
6: Panggilannya?
8: Dari
6: Uzi. Oke. Okay. Silakan dijawab.
8: Hari Sumpah Pemuda. Oke, okay, Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928.
6: Betul? Oh. Betul? Betul. Oke. Okay.
2: Pokoknya SMA 3 sapu rata hadiah. Wow, sudah juara 1 LCC, dapat lagi hadiah untuk ya, oke. Okay. Jangan senang dulu ya, karena nanti hadiahnya masih banyak di Jalan Santai RRI Fest.
6: Masuk.
2: Jalan Santai nanti tanggal 6 September ya, berlokasi di RRI Palu. Senam sehat Ibu ya. Oh, oke. Okay. Hadiahnya sudah banyak. Ada sepeda. Ada lain-lain. Nah, betul. Pokoknya yang di sini semuanya kita undang bebas ya. Nah, yang punya suara-suara emas jangan lewatkan juga.
6: Bintang radio.
2: Uzi bisa nyanyi? Hah? Dangdut? Oh tidak. Oke, itu yang benar. Oke. Baik, terima kasih Uzi.
6: Silakan kembali ke tempatnya.
2: Oke deh. Jadi jangan sampai kelewatan lagi ya.
6: Betul.
2: Karena di RRI Fest banyak sekali rangkaian kegiatan. Betul, ada Mobile Legend. Tari kreasi.
6: Betul, ada.
2: Jadi kita undang semua nih ya yang punya bakat-bakat di bidang game. Silakan daftarkan untuk timnya di Mobile Legend. Yeah. Ada apa lagi? Donor darah
6: ada.
2: Periksa kesehatan.
6: Cek kesehatan gratis juga ada.
2: Apa lagi?
6: Ada talk show juga.
2: Talk show hari lingkungan.
6: Betul sekali.
2: Peduli lingkungan.
6: Betul.
2: Oke deh, yang pasti untuk bulan bakti RRI, oh iya, ada satu pertanyaan tambahan.
6: Apa tuh?
2: Kapan ulang tahun RRI? Tapi gak ada hadiahnya ya. Cuma tes aja. Bantu. Luar biasa Pak Guru, saya langsung shock.
6: Memang luar biasa sekali, sangat bersemangat dari.
2: Sangat bersemangat, jadi iya. Tidak salah tiga kali tingkat nasional.
6: Tiga kali tingkat nasional memang terbukti.
2: Dan terbukti. Oke, bagaimana panitia? Kita semua mau bagi-bagi hadiah? Sudah? Oke, baik. Langsung saja kalau begitu, pendengar dan juga pemirsa untuk kanal YouTube RRI Palu, pendengar Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palu, kita sudah sampai di akhir kebersamaan ya, untuk seluruh rangkaian Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat Kota Palu. Baik, dan langsung kita kembali serahkan kepada host kita, ada Kakak Reskia dan juga Kak Samuel.

0: Baik, terima kasih untuk RRI Palu. Mari berikan tepuk tangan untuk RRI Palu. Baik, untuk masing-masing pemenang untuk turun kembali ke tempat dan menyaksikan penyerahan hadiah.
1: Baik, sekali lagi kami silakan kepada setiap regu untuk kembali ke tempat masing-masing. Turun ke bawah panggung.
0: Nampaknya masih mau lomba kalian ini ya. Oh, masih mau, masih semangat.

baik, untuk penyerahan hadiah kami persilahkan untuk penyerahan hadiah juara 3 oleh Bapak Dr. Andes Imran, MSI.

0: Okay, baik. Untuk juara ketiga kami persilahkan untuk maju ke depan. Kepada SM Gamaliel.
1: Baik, kepada SMA Kristen Gamaliel Palu, kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima hadiah penghargaan.
0: SMK SMA Gamaliel Kristen Gamaliel Palu.
1: Dan untuk penyerahan hadiah langsung akan diberikan oleh dewan juri kita. Dengan hormat kami panggilkan Bapak Dr. Randus Imran MSc untuk menyerahkan hadiah.

Baik, selanjutnya kita akan panggilkan juara dua lomba cerdas cermat kita, SMA Negeri 3 Palu Tim 2. Kami persilakan untuk menuju ke depan podium. Dan untuk hadiah akan diserahkan langsung oleh Kepala RRI Palu kepada Ibu Dr. Randa Agustini M.Sos. Kami persilakan. Dan kami mohon kesediaan

0: maaf adik-adik yang juara untuk tetap stay tapi minggir dulu.
1: Bergeser ke sebelah sendir, kanan ya. Podium. Begitu juga, untuk SMA Kristen Gamaliel.
0: Untuk kembali ke tempat. Dan kami ingatkan kembali untuk para pemenang agar mengonfirmasi kartu Telkomsel yang telah diberikan bonus kepada Telkomsel. Selanjutnya, untuk pemenang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan, mari kita sambut juara pertama SMK Negeri 3, SMA Negeri 3, Kota Palu, Tim 1. Mari tepuk. Cek SMA Negeri 3, Kota Palu, Tim 1. Kepada Bapak Dr. Jamaluddin MSI selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami persilahkan dengan hormat.

0: selanjutnya untuk pemenang Yel Yel yang telah disebutkan oleh juri tadi kepada Man 1 Kota Palu dan SMA Negeri 3 Kota Palu tim 1. Untuk maju ke atas panggung. Kami panggilkan sekali lagi.
1: Baik, kepada Man 1 Kota Palu, kami persilakan untuk menuju podium untuk menerima hadiah Yel-Yel terbaik.
0: Man 1
1: sekali
0: Kota
1: lagi
0: Palu.
1: Mari kita berikan tepuk tangan kepada tim dan terbaik Yel-Yel kita.
0: Man 1 Kota Palu dan SMA Negeri 3 Kota Palu. Tim 1.
1: Ya, kepada seluruh tim Man 1 diharapkan untuk maju ke depan.
0: Ia mendampingi temannya. Mari beri tepuk tangan yang meriah.
1: Baik, hadiah Yel-Yel terbaik akan diserahkan oleh Ibu Sofia Nurun Alanur SPD MPD selaku Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan.

0: dimohon terlebih dahulu untuk tetap di tempatnya karena MC dari RRI akan mengambil alih.
1: Baik, terima kasih Kak Rizkia.
0: Sama-sama.
1: Kalau begitu saya langsung mengajak nih Pak Dekan, kita di depan sini Pak Dekan bersama dengan

0: Oke. Miftah, kita sudah bersama dengan Pak Adikan ya, Pak Dr. Jamaluddin MSI terkait dengan empunya kegiatan ini.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, tuan rumah.
0: Betul. Kalau boleh tahu ini sudah kegiatan yang keberapa atau baru tahun ini nih Pak Adikan?
2: Ya sudah sekian kalinya. Ya. Tapi jumlahnya sudah berapa kali ini?
0: Oke. Nah, kedepannya ini kan masih tingkat Kota Palu gitu ya. Nah, tadi disampaikan semoga ada tingkat nasional, tingkat provinsi. Seperti apa juga nih untuk rencana kedepan nih Pak Adikan?
2: Saya kira tindak lanjut dari kegiatan hari ini penting dipertimbangkan. Karena saya kira ilmunya anak-anak kita ini luar biasa, semangatnya luar biasa, dan termasuk guru-gurunya luar biasa. Saya kira ini memang perlu diperlebar lagi, paling tidak ada kabupaten-kabupaten yang bisa ikut nanti.
0: Ya. Betul. Dan apakah ada kabar gembira buat adik-adik ini ketika misalnya mereka sudah lulus nih, bisa langsung bebas tes untuk masuk di prodi PPKN?
2: Ya, itu menjadi pertimbangan.
0: Oke, ada pesan-pesan mungkin untuk para peserta di tahun ini Pak Dekan?
2: Ya, saya kira terima kasih pertama kepada semua anak-anak yang luar biasa ini, karena mereka lah yang sebenarnya menjadi jembatan lebih awal untuk internalisasi empat pilar ini. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini, dan terutama kepada RRI dan seluruh guru-guru pembina, terima kasih atas keluarbiasaan ini. Saya kira ini bagian dari nilai kebangsaan kita yang perlu setiap saat ditanamkan bagi seluruh generasi muda kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dekan.
2: Terima kasih.
0: Saya ke juara satunya dulu nih, perwakilan satu orang, boleh? Siapa nih? Boleh? Di depan sini sayang, maju di depan. Saya enggak gigit kok, aman ya. Tiba-tiba habis aja dia. Oke, baik. Kita kenalan dulu, namanya siapa sayang?
3: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anissa Mesya Berinita, kerapnya dipanggil Mesya.
0: Mesya. Mesya, ini sudah pengalaman yang keberapa? Atau yang perdana juga nih, kayak teman-teman yang lain?
3: Baik, untuk pengalaman itu saya sudah beberapa kali mungkin mengikuti lomba. Cuman untuk lomba MPR, untuk lomba mengenai empat pilar ini baru sekali ini. Baru soalnya kali. Kemarin empat pilar MPR RI tidak lolos ke...
0: Oke,
3: tapi alhamdulillahnya hari ini di sini saya bisa bawakan juara satu dan juara dua untuk sekolah saya.
0: Masya Allah. Persiapan Mesya dan juga teman-teman akhirnya bisa sampai di babak final ini seperti apa kemarin nih?
3: Baik, untuk persiapan itu cukup rumit, cukup berat karena hafalan yang diberikan kepada kami itu cukup banyak, tidak bisa terhitung berapa hafalan yang diberikan kepada kami. Dan saya dengan teman-teman saya juga berkomitmen untuk rajin belajar. Jadi tiap malam pada saat orang sudah tidur itu kami masih bangun untuk mempelajari materi hari ini.
0: Oke, ada pressure dari Pak Hairudin? Aduh ya Allah, berat kayaknya ini ya. Oke deh, Mesya terima kasih dan selamat sekali lagi ya. Ini memberi contoh yang baik buat semua anak-anak SMA, SMK, dan juga MA sederajat begitu ya, bahwa mengasah kemampuan untuk bisa menjadi yang terbaik itu memang butuh pengorbanan. Tapi hasilnya kita sama-sama saksikan.
3: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah ikut di sini. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung untuk siaran langsung lomba ataupun final ya. Di lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan 2026. Nantikan untuk rangkaian RRI Fest lainnya.
1: Betul.
0: Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palu, kemudian Ketua Tim KMB Airwino Asiri Sultan, dan juga ada Ronald Natanugrawan, teman-teman teknik yang luar biasa, Wahyudi, Gina, terima kasih. Ada pengarah acara kita yang luar biasa juga ya, Niketut Warni. Kemudian kita berdua
1: dong.
0: Saya Waudenina Mustika
1: dan saya Miftahul Janna.
0: Sampai jumpa pada event selanjutnya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, tadi baru aja kita mendengarkan secara langsung dan juga menyaksikan secara langsung teman Pro 2 untuk semifinal dan final serta pengumuman juara dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa PPKN Morality Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, dan kegiatan ini rangkaian dari RRI Fest 2026 teman Pro 2. Selamat ya untuk para pemenang dari berbagai sekolah yang tentunya bisa membanggakan sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas dari Aula FKIP Tadulako hari ini. Kembali lagi ke studio Pro 2, teman Pro 2 bersama saya Nadila yang bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Baksonya, Mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini, masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan

0: Mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
3: Okay, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri, boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
4: Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
2: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Fredu, saya bakal berbagi informasi mengenai pengalaman pertama mendaki gunung. Ini tips bagi pemula. Ada yang tiba-tiba ingin muncak? Okay. Jadi mendaki gunung itu jadi salah satu aktivitas yang aktivitas healing yang masih banyak dilakukan ya. Mendaki gunung ini juga punya sensasi pengalaman yang seru dan memacu adrenalin. Selain itu, mendaki gunung juga konon membuat sebagian orang ketagihan. Bagi pemula, teman perdua akan sangat bahaya untuk mendaki gunung tanpa ada kemampuan dan keahlian yang dipersiapkan. Perlu ada persiapan yang matang dan lengkap untuk para pendaki, apalagi jika di kamu teman berdua belum pernah memiliki pengalaman mendaki gunung. Jangan tiba-tiba mendaki gunung, lagi rame mendaki gunung, kamu juga ikut mendaki. Rame lari, kamu juga ikut lari. Tapi bagi pemula ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. Informasinya sesaat lagi akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di Pro 2 bareng saya, Nadila.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
3: ya,
2: buat
3: dengerin kita ya.
4: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
2: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Masih dari 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro2 yang harus dilakukan untuk kamu yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung. Jadi ini tips untuk pemula. Yang pertama adalah menentukan lokasi gunung, teman Pro2. Jadi untuk pendaki pemula sebaiknya memilih gunung dengan jalur pendakian yang mudah dan tidak terlalu tinggi ya. Pendaki juga bisa mencari informasi tentang gunung itu, medannya seperti apa, lalu cuaca di sana seperti apa juga, berapa jarak tempuhnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal ini karena setiap gunung itu punya karakter yang berbeda. Beberapa gunung membutuhkan alat yang lebih memadai, teman Pro2, dan penting juga untuk mengenal ya rute pendakian dengan cermat. Dan kamu bisa mencari informasi tentang pos istirahat, sumber air, dan juga titik penting lainnya. Karena riset ini itu untuk membantu kamu sebagai pendaki untuk mengetahui medan yang akan dihadapi, apalagi kalau kamu adalah seorang pendaki pemula.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
3: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, setelah persiapan untuk menentukan lokasi gunung mana yang akan kamu daki untuk bagi pemula, selanjutnya adalah penting nih teman Pro 2 mempersiapkan fisik dan mental yang matang. Jadi bukan cuma fisik dipersiapkan yaitu dengan olahraga dan lain sebagainya, tapi mental juga harus siap secara matang. Karena sebelum mendaki gunung sebaiknya kamu menyiapkan fisik yang matang. Hal ini untuk melatih ketahanan fisik yang akan dikuras sepanjang pendakian. Karena biasanya ada yang akan merasakan mual sampai dengan muntah loh teman Pro 2. Jadi usahakan melakukan latihan fisik seperti jogging supaya otot tidak terasa kaku ya saat melakukan pendakian, terutama otot kaki teman Pro 2. Nah, selain untuk fisik, perlu juga menyiapkan mental karena akan berhadapan dengan alam yang sukar diprediksi. Jadi manusia itu tidak akan pernah menang melawan alam, ya kan? Jadi maka dari itu pendaki harus memastikan kondisi psikis yang stabil. Selain itu jangan lupa juga untuk mengatur pernafasan dan langkah saat mendaki teman Pro 2 ya. Jadi pentingnya metode tarik nafas, tahan, lalu buang.

Thank you teman Radio ya yang masih bareng sama Nadila. Dan informasi selanjutnya ini masih mengenai tips bagi pemula yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung ya teman Radio ya. Jadi ini bukan hanya sebuah euforia dan bukan cuma FOMO aja, tapi harus ada persiapan. Nah, selain tadi mempersiapkan fisik dan mental, jangan lupa yang paling penting juga adalah membawa perlengkapan mendaki ya teman berdua dengan lengkap. Yang sangat penting itu adalah membawa alat pendakian yang lengkap, misalnya bawa jaket yang tebal agar terhindar dari hipol.

Mia bawa juga jaket waterproof dan tahan angin. Jadi walaupun sudah kuat fisik, mental, tapi perlengkapan yang kurang, wah sama aja kayaknya ya. Nah, kenapa harus membawa jas hujan? Karena ini adalah salah satu hal penting untuk waspada terjadinya hujan saat mendaki. Gunakan sepatu yang khusus untuk gunung ya. Sekali lagi, sepatu yang khusus untuk gunung supaya nyaman saat mendaki. Karena sepatu gunung itu sangat-sangat pendukung ya ketika digunakan untuk hiking. Gunakan juga atau bawa tenda yang anti air ya teman berdua. Selain itu bawa barang-barang krusial untuk pendakian sehingga tersedia saat dibutuhkan. Dan perlengkapan yang perlu diperhatikan ini juga adalah perlengkapan masak, pakaian ganti, sleeping bag, alat penerangan, matras atau obat-obatan pribadi dan sebagainya. Itu juga tidak kalah penting yang memang harus kamu siapkan saat mendaki, khusus kamu pemula. Walaupun sudah sering gitu ya, tapi perlengkapan ini juga sangat perlu teman berdua.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
5: Cuan itu sebenarnya yang paling ini teman-teman sebenarnya ya kan?
4: Iya, cuan.
5: Ya, karena maksudnya bukan target pasien saja, tapi iya, juga.
4: Iya.
5: Tapi tangkap memang tadi kalau bicara tentang tangkap pendidikan mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, pernah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian mendapatkan dan dengan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun pikir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK. Nah,
4: karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Pengalaman saya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri, yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini, cuman karena saya yang jalani. Harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Nobita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka, sebagaimana engkau akan binasa."

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Semuanya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
7: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus.

0: gitu tetap.
1: Oke. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
0: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
0: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya, saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Info Pro 2. Indonesia tercatat sebagai pasar video konversi terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penjual online mencapai 800 ribu dengan pertumbuhan transaksi 90% dan menjadi 2,6 miliar transaksi. Hal tersebut juga disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam acara Kick Off Road to Hari Belanja Online Nasional di Kementerian Perdagangan. Informasi penting lainnya, ketua atau maksud saya wakil ketua DPR RI Saan Mustofa mengajak publik bersama-sama mengawal komitmen pengesahan RUU perampasan aset pada 15 Desember 2026. Dan menurutnya pengawalan dan juga pengawasan diperlukan agar target waktu yang juga ditetapkan DPR benar-benar dapat terlaksana. Saan mengatakan DPR telah menetapkan 15 Desember 2026 sebagai target waktu pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dalam rapat paripurna. Dia menyebutkan penetapan tersebut menjadi bentuk komitmen DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. Indeks harga saham gabungan IHSG juga menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Kamis 27 Agustus 2026. Indeks harga saham gabungan atau IHSG juga ditutup pada posisi 6.521,75 atau naik 116,06 poin atau 1,81% setelah dibuka di level 6.390,35. Pergerakan IHSG didominasi 553 saham naik, 96 saham turun, dan juga 138 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar Rp13,2 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 3,4 miliar lembar. Sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 1,96 juta kali transaksi. Tim analis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai penguatan IHSG dipengaruhi respon pasar terhadap pengumuman calon gubernur Bank Indonesia atau BI. Kepastian figur tersebut dinilai memberikan kepastian terhadap kesinambungan kebijakan moneter nasional. Demikian informasi pilihan Info Pro 2 VK yang bertugas. Selamat malam. Mantap.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus kalau adek, berharga juga kan?
2: Hah?
4: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
7: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengarah semua. Begitu juga dengan mobil.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kasih informasi pilihan di Info.2 dan sekarang terus lanjut lagi, kita masih punya 30 menit lebih ke depan ya. Ruang Komunitas kali ini itu akan membawa cerita dari ragam komunitas di seluruh dunia. Kali ini kita bakalan nyolotin komunitas Cobra Fan ya di dunia. Kalau kamu tahu rumah berjalan, apa yang terlintas di dalam pikiran kamu tentang sebuah komunitas yang bisa dibilang itu bakal berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Nobaden lah istilahnya ya. Oke. Dan untuk komunitas ini sendiri itu membicarakan tentang Cobra Fan, konsep rumah berjalan. Ya sebenarnya sudah cukup populer di Eropa sih ya, dan juga Amerika Utara sejak puluhan tahun lalu, tapi dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, perkembangannya juga cukup pesat ya, hingga ke Asia dan juga Indonesia. Nah, komunitas ini sendiri itu bukan sekedar kumpul pemilik mobil yang dimodifikasi ya, jadi tempat tiru dan juga dapur, tapi banyak kegiatannya, misalkan wadah gaya hidup nomadik ya. Ya, tempat berbagi ilmu kelistrikan juga bisa jadi ya, off grid. Terus lokasi camping ground ya. Sampai kampanye leave no trace demi menjaga kelistrikan, maksud saya kelestarian alam gitu ya, teman berdua. Ya, kalau bisa tentang eksistensi mereka juga ya, dalam kegiatan-kegiatan yang juga terpantau gitu di media sosial, misalkan ya sepanjang tahun ini ada tren Cobra Fan yang makin dilirik ya, oleh publik. Diajang seperti IIMS, modifikasi Cobra Fan ringkas custom jadi pusat perhatian karena fleksibilitas ya, buat liburan keluarga tanpa ribet bangun tenda gitu. Oke, sebenarnya aku ceritain juga tren of grid dan juga teknologi ramah lingkungan. Nah, kalau di media sosial juga, misalkan kalau di Instagram dan juga TikTok itu konten seputar Cobra Fan didominasi oleh instalasi panel surya gitu ya, baterai lithium, hingga tren elektrik Cobra Fan atau RV ya, atau kendaraan hybrid yang makin marak diminati oleh para petualangan ramah lingkungan, teman dua-dua. Oke, mungkin kamu juga sempat ngeliat bagaimana eksistensi mereka di media sosial. Kamu bisa ceritain juga dan sebutkan di mana tempatnya gitu kan. Kita bisa ngelacak eksistensi mereka. Kalau di Indonesia itu mereka lagi kumpul di mana gitu kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri yang saya tahu meskipun bukan komunitas tapi lebih ke apa ya, konsep apa ya, mencari kehidupan di berbagai tempat, mengeksplor keindahan alam Indonesia, tradisi, dan apa ya, mencari banyak cerita sebanyak mungkin dari belahan dunia, khususnya Indonesia ya. Ya, kita kan tahu ada siapa nih yang memodifikasi mobil mereka gitu, kemudian juga keliling dunia. Udah jadi lupa, kemarin sempat datang ke RR di Palu juga, teman berdua. Nanti aku ingat-ingat dulu. Kita kemarin tuh barengan sama siapa juga. Terus jelajah alam, ya, jambore komunitas. Kalau di Indonesia sendiri, komunitas aktif menggelar family camp ya, touring lintas Palu. Oh iya, ingat sudah, ada Jajago. Jajago itu eksis banget mereka, tapi bukan komunitas, lebih ke family ground. Ya, lebih ke konsep explore keluarga aja gitu, teman pun dua. Jadi memutuskan mereka tuh memutuskan untuk keliling Indonesia gitu. Ya kan? Dan itu mereka sudah cukup populer keliling ke Indonesia. Saya belum update lagi mereka sempat posting apa lagi nih di konten-konten keseharian mereka gitu ya. Tapi yang pasti kemarin sempat datang juga ke RRI Palu. Ya, mereka berkunjung ke sini. Ketika pengen jalan-jalan di kota Palu, teman berdua.
mereka bersyukur tahun berapa ya, kalau tahun kemarin itu kalau kita flashback di 2024-2025 ya, gitu ya, enggak salah ya, mereka sempat mengunjungi dan memperlihatkan ya bagaimana kondisi mobil mereka yang didesain sedemikian rupa begitu kan untuk memenuhi kesadaran mereka, bahkan untuk ya pastinya untuk bepergian gitu ya, tapi dengan konsep rumah berjalan gitu ya. Di dalamnya udah ada ya tempat tidur ya, kemudian juga peralatan dapur, bahkan ruangannya sendiri-sendiri meskipun juga enggak terlalu besar gitu, tapi dengan kreativitas dan juga modifikasi saya rasa mobil yang memiliki kapasitas 2-3 meter gitu ya, itu bisa memenuhi beberapa ruangan ya, meskipun sempit ya, tapi bisa dimodifikasi mungkin dari tempat tidur yang tadinya bisa disulap jadi dari dapur yang tadinya dapur disulap jadi tempat tidur, atau mungkin sebaliknya ruangan-ruangan khusus yang kemudian disetting jadi bisa di ubah-ubah gitu ya. Keren sih ya teman berdua ya, barusan yang kepikiran gitu ya, gimana kalau kita punya kehidupan seperti itu gitu ya. Mumpung mungkin masih ada yang barusan nikah kemudian memutuskan untuk berkeliling Indonesia, punya konsep yang sama tapi bawa cerita yang berbeda dari belahan dunia ya, khususnya kalau di Indonesia sendiri. Yang pasti jelajah alam, jambore komunitas, mereka pun juga eksis untuk komunitas ini sendiri. Di Indonesia, komunitas aktif itu menggelar family camp ya, seperti saya katakan tadi, lintas touring lintas pulau, hingga festival camping bermobil. Jadi menyatukan ratusan armada kubur van dari berbagai daerah, dari provinsi pariwisata lokal gitu, menurut berdua. Oke, nanti bakal balik lagi, stay tune terus bareng Pro 2 FM.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan podcast ah.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
2: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
3: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
4: Mengapa sepi tanpakah di sini?
2: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah, kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, hingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

eksistensi mereka di media sosial dari komunitas ini sendiri. Kalau kalian udah nyimak dari awal tadi ya, komunitas Comprofan Indonesia atau CCI ya. Aku tuh paling suka kalau ada yang punya tema-tema gathering ya, and for city regional. Jadi misalkan tuh banyak jambore dan kopi darat atau kopdar lintas daerah yang mungkin digelar gitu ya. Contohnya beberapa event Comprofan di wilayah Celebes Sulawesi yang juga aktif menjelajahi destinasi wisata lokal dan disambut hangat juga oleh pemerintah setempat gitu ya. Ada juga yang namanya Trend DIY, Conversion and Micro Camper di lini masa TikTok dan juga YouTube, konten modifikasi do it yourself ini makin populer juga terlihat dari mobil, minivan, ya keluarga hingga MPV ya, ringkas yang dimodifikasi jadi tempat tidur fleksibel. Kepikiran gak sih teman berdua untuk menaruh semua barang-barang kesayang kamu ke dalam mobil? Muat gak ya? Solo Comprofan and Ecotourism. Nah ini nih paling aku suka juga, camping mandiri yang dimana kita tuh harus mengusung konsep leave no trace, ya, tidak meninggalkan sampah di alam ya. Mungkin makin apa ya, mendapatkan sorotan positif dari para penggiat lingkungan online. Oh, okay. By the way, kita juga akan nanti menggelar satu kegiatan di salah satu sekolah yang bertemakan cinta lingkungan, teman berdua. Jadi kamu bisa pantengin kita terus ya, update informasinya barengan sama RRI di media sosial pun ya. Jadi pokoknya keren sih untuk eksistensi komunitas ini sendiri. Saya tuh pengen langsung memasukkan semua barang ke dalam mobil terus tancap gas mau liburan kemana ya. Jadi buat kamu yang mungkin malam hari ini lagi di gas juga, nah pertanyaan itu singkat. Apakah kamu termasuk salah satu pencinta camper fan ya, atau kamu punya impian untuk berkeliling Indonesia dan pakai mobil van ya karya sendiri? Nah itu dia. Ya mungkin kamu bisa cari tahu referensinya. Kalau saya sih mungkin lebih terinspirasi dari Jajago ya, eksistensi mereka itu luar biasa banget sih ya, menyentuh hampir ke seluruh penjuru Indonesia dan mereka punya banyak cerita termasuk dari kota Palu sendiri sih. Oke, okay. Harus pamit ya karena tinggal dikit lagi waktunya sampai di pukul 20, dan setelah ini kita akan kembali barengan sama Pro 2 RRI Jakarta di Musik Live Chat. Udah gak sabar ya untuk dengerin siapa lagi musisi yang bakalan berbagi cerita tentang musik barengan sama kamu. Jadi bisa tongkrongin dari pukul 20 sebentar sampai nanti di jam 21. Thank you, pamit. Bye-bye. Dah.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan. Bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
6: Perasaan.
5: Kan lalu ceritanya lalu.
6: Iya, kan? Logikanya enggak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy. Nih gue horor dulu gak? Horor dulu gak gue nih?
1: Aduh.
0: Aduh. Gimana kabarnya, bro?
1: Sehat-sehat, Mr. Edit, apa
0: kabarnya? Asoy, sedap dong, sehat-sehat.
1: Siap.
0: Gimana ceritanya kemarin bisa jadi pemimpin upacara tuh, gimana ceritanya? Coba.
1: Jadi, ini seru nih, karena kan beberapa bilang, kenapa ya harus lu sih yang jadi pemimpin upacaranya gitu.
0: Bener,
1: padahal
0: bener.
1: Itu sebenarnya melalui wheel spin, jadi
0: bangun apa tuh?
1: Iya, jadi kita pas hamin satu sebelum gladi resik, kita tentuin nih, oke, UUD udah tuh ada tuh Pak Hari namanya, terus doa Pak Iskandar namanya, terus pembina upacara Pak Eri namanya. Nah, udah nih, yang pas terakhir itu di wheel spin kan. Antara gue sama Pak Hari waktu itu di Wilson.
0: Okay.
1: Oh, pemimpin upacara siapa nih? Ternyata ya. Seperti yang sudah terjadi di video Instagram, dan ternyata ini lagi viral, maksudnya FYP gitu. Gue
0: bisa
1: ini viewersnya, iya gitu. Kaget juga itu, cuman ya begitulah. Edit
0: kita. Seru ya, seru tapi ya, seru lah. Ya.
1: Jadinya, tapi seru banget asli, seru banget.
0: Tapi emang di komplek lo emang sering ngadain kayak gitu, maksudnya kayak upacara lah, lomba-lomba segala macam gitu berarti ya?
1: Nah, nih tahun kemarin gue kan di komplek ini nih, di komplek rumah gue baru 3 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Baru 3 tahun. Kalau si kompleksnya sendiri udah berdiri kayaknya kurang lebih 8-7 tahunan nih, 2018 atau 2019, gue lupa. Nah, gue baru 3 tahun di situ. Yang gue tahu sih waktu itu cuman tahun pertama tuh yang gue inget kayaknya ada lomba.
0: Oke.
1: Nah, cuman gue lupa ada acara apa enggak ya, waktu itu gue lupa. Nah, terus yang tahun kedua ada lomba paginya, terus ada live music, which is udah gue solo tuh, solo sendirian, pakai pokoknya pakai sound system, segala macam sound system gue. Nah, yang kemarin ini emang jadi pengurusnya tuh kebetulan ibu-ibu emang kreatif banget gitu, kayak seru kalau bikin upacara nih gitu. Akhirnya terjadilah itu upacara. Nggak tahu nih tahun depan mungkin, iya sih mungkin bisa jadi di Istana Negara.
0: Hormat senjata gitu ya.
1: Iya, ada senjatanya.
0: Benar.
1: Tapi ini disclaimer nih, maksudnya kita tuh kemarin itu kalau orang lihat kan kocak ya, maksudnya kita bercanda. Sebenarnya enggak, itu kita benar-benar serius. Kita berusaha serius, cuman memang karena kita ya namanya juga amatir semua ya, maksudnya
0: bener.
1: si sering upacara tuh zaman dulu kan pasti kita pada cabut gitu kan. Jadi itu kita serius, cuman ya karena kebetulan peserta upacaranya ibu-ibu terus sama anak-anaknya kan, jadi
0: bener.
1: Ya pada ketawa aja gitu. Tapi betul, kita tuh sebenarnya serius, karena ada beberapa komen kayak ngerasa apa ya, kayak wah ini ya apa apa sih kemarin tuh melecehkan upacara gitu kan. Gue kayak wah ini provokator nih,
0: bener.
1: Netizen. Padahal kita tuh terutama pas lagi hormat bendera tuh, itu tuh kita benar-benar serius banget tuh. Jujur gue geter sih pas momen itu, kayak pengen nangis gitu, kayak coba gitu. Emang se khusyuk itulah, se hikmat itu, cuman memang
0: kelihatannya ya.
1: Iya, kelihatan itu kita bercanda, padahal enggak, itu serius.
0: Bener-bener.
1: Buat netizen yang bilang kita melecehkan upacara, wah besok membuncing kita nih. Gitu sih kira-kira.
0: Bener, bukan bermaksud untuk kayak ya memparodikan atau apa gitu, tapi benar-benar untuk upacara gitu bener. Kan.
1: Termasuk yang proklamasi kan kita benar-benar serius tuh.
0: Benar-benar.
1: Proklamasi gitu kan. Kayak MC-nya kita ikut, dipikir Pancasila. Kalau Pancasila kan kita emang
0: Pancasila ikutin, gitu. Bener.
1: Kan. Nah, dipikirnya proklamasi sama kayak Pancasila, padahal enggak. Okay. Itu kan momen-momen kocak gitu.
0: Bener. Gitu karena sih. udah lama juga dulu. Terakhir kan sekolah ya mungkin ya, ikut upacara
1: asli,
0: ya.
1: Asli.
0: Alright, tapi terakhir berarti yes. main ke Pro 2 itu ngomongin soal single lu yang Idola kan?
1: Betul.
0: Idola itu banget. Itu bulan April kalau nggak salah ya, bulan April ya?
1: Yes, rilisnya Maret, cuman ya gue lupa kayaknya pas April tuh.
0: Iya, yeah, awal April yeah, singkat gue yeah, tuh.
1: Kalau nggak salah awal April yes.
0: gitu kan. Tapi gimana so far yes. Idola dari Maret, April sampai sekarang gimana tuh perkembangannya?
1: Iya, kalau lihat, kalau lihat. Apa ya, jujur gue kaget gitu karena ternyata banyak yang istilahnya animonya banyak banget, terutama teman-teman musisi gitu, mereka kayak pada videonya ilang.
0: Iya, di video ilang baru mau bilang. Nah, iya itu dia.
1: Iya. Yeah. Nah, ini dia.
0: Loh,
1: pindah di ini sebentar. Pindah nih. Sebentar, enggak apa-apa, Bang. Kenapa jadi pindah kameranya? Banyak ini kameranya, benar.
0: Oh, streamer Jepang, juga ini, streamer juga ya.
1: Iya ini, apa jadi banyak ini kamera entar dulu ya.
0: Oke. Okay. Coba nah, ini dia.
1: Gokil, gue juga kaget tiba-tiba loh, kok ada ininya.
0: Kirain mau ngeprank tadi, kirain mau ngeprank.
1: Iya, jadi apa namanya? Iya, ternyata teman-teman musisi itu banyak yang cover, terutama kan ada part si Toto Challenge itu yang Toto. Nah, itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
0: Betul.
1: Gitu. Bahwa ya idola juga manusia gitu.
0: Seru
1: banget.
0: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini yang punya lagu bunyinya Idola Kamu Kena Anemia.
1: Ini Elan mentang-mentang gak ada di sini.
0: Makanya
1: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Pauji Paujan. Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji. Ini Elannya Paujan nih.
0: Balik lagi ya.
1: Balik lagi ya.
0: Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
1: Yes.
0: Di tanggal 21 kalau gak salah ya.
1: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
0: Hari Jumat ya. Dan ini kalau yes. gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si Idola gitu ya.
1: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser. Dia kayak nge-challenge, Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang Idola tuh emang udah di-challenge gitu buat
0: okay.
1: coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget tapi tema sehari-hari aja.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Idola kan ya, cuman kalau Idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah, kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan Mei-Juni kali itu okay. gue bikin ya.
0: Wow.
1: Gue bikin, yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat, coba lu bikin lagu cinta. Nah, dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you,
0: yeah.
1: you love me, we are happy family.
0: Gitu, agak.
1: Salah ya, itu bukan itu ya, ininya. I love you, you love me. Salah, bukan itu. Coba kayak
0: gitu lah. Oke. Tapi, silakan. Lanjut.
1: Iya, dulu.
0: Enggak, tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
1: Yes.
0: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana yeah. gitu.
1: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu, Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitu lah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit kalau Iya kan ya, agent asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa, nah, ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak amit-amit, bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum, ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
0: Oke.
1: Itu kalau secara umum ya.
0: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
1: Iya, kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada, lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa. Iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
0: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
1: kayak
0: emang,
1: hal yang biasa betul.
0: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
1: Iya. Agen asuransi kan langsung ketok gitu. Meja amit-amit
0: ya. Kebanyakan ya. Yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
1: Iya, benar. Benar banget.
0: Iya, maksudnya kalau mungkin amit-amit enggak ada itu baru kerasa kehilangannya gitu hal-hal
1: yang benar, gitu, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat berarti ya.
1: Bisa dibilang begitu karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya gue nggak tahu emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Ear House Songwriting Club.
0: Oke. Nah
1: itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya nggak harus lu nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, nggak usah jauh-jauh ke situ gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar
1: gitu
0: bener.
1: Sih.
0: Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini nggak kerasa apa ya kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, betul gitu sekali. Ya.
0: Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judul adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa enggak jaga malam gitu kan? Atau enggak jaga ronda?
1: Iya. Seru deh, tapi nanti aja ya.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan barusan lo denger satu lagu terbaru dari Bani, ada Jaga Jaga. Widih.
1: Yes.
0: Bro, gue dengerin lagu ini romantis banget sih. Jujur jauh banget sama idola kan. Aduh, kenapa emang bro? Emang ini apa maksudnya mengandung unsur-unsur bawang apa gimana yang bikin nangis deh?
1: Nggak, soalnya kalau kebetulan kemarin tuh gue bikin video reaction ke beberapa teman-teman gitu yang memang couple, mereka tuh couple dan karena lagu ini memang apa ya, emang gue terinspirasi dari istri gue gitu, gue bikin. Jadi memang liriknya juga apa ya, kayak kehidupan sehari-hari yang mana kita masih berduaan kan.
0: Oke.
1: Jadi gue apa ya, kayak interview beberapa teman-teman couple yang kebetulan masih berduaan.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ada satu teman, ada dua sih teman gue yang sampai nangis tuh.
0: Oh ya?
1: Udah ada di Instagram gue tuh ya, kayak sampai nangis. Dan ada lagi kayak sedih gitu, kayak merasa sedih karena ini memang apa ya, kayak buat beberapa couple tuh jarang banget dibicarain gitu masalah
0: iya
1: ini, karena kan ini hal yang tabu kan, kayak kalau gua besok nggak ada, lu nanti ini ya, kayak pasti kan pasangannya kayak ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu.
0: Jadi
1: hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih, sejam lagi tiba-tiba gue makan Indomie 3 bungkus.
0: Bener.
1: Gitu. Oh beda. Bener lagi nih. Gak, maksudnya tiba-tiba tuh bener-bener udah gak, udah ya amit-amit gitu ya. Lagi-lagi agen asuransi amit-amit kalau kenapa-napa, sejam kemudian gak ada yang tahu gitu.
0: Iya
1: bener. Video brolin.
0: Oke, tapi gitu. Tapi berarti lu sama istri lu hal-hal seperti ini tuh pernah lu obrolin pasti ya?
1: Pernah sih beberapa kali, kayak terutama istri gue tuh kayak apa ya? Ya kayak merasa kalau misalnya gue nggak ada, lu tuh harus bisa ini ya. Maksudnya gue kan lumayan ya musisi gitu ya. Musisi tuh kayak hal-hal yang berhubungan dengan waktu, gue suka telat lah atau kayak santai banget gitu. Nah, istri gue tuh kayak kalau misalnya gue nggak ada, lo jangan terlalu santai gitu ya, gitu, karena ya nanti nggak ada yang ngingetin lo lagi gitu.
0: Benar. Iya sih, bahkan tadi ada di liriknya kayak jangan lupa ngasih makan kucing gitu kan.
1: That's what I'm talking about.
0: Iya. Yes,
1: karena kebetulan di rumah gue ini udah kayak semi shelter sih. Jadi 24 kucing.
0: Bener.
1: Kebetulan kita cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
0: Oke, berarti lagu Jaga-Jaga ini inspirasinya dari istri gitu ya?
1: Iya sih,
0: dari istri ya. Emang
1: gue.
0: Berarti bukan bukan ini ya, tokoh inspiratif seperti si Ucil Tuyul yang suka melawan kalau kata Elan.
1: Elan nih, gara-gara semalam kita ngomongin Ucil sama Mbak Yul, gak dateng sih deh.
0: Tahu mana sih lu, Lan? Iya, astaga. Bener. Oke, balik lagi ngomong ke judulnya nih, Jaga-Jaga.
1: Ada Kak Titi, halo Kak Titi.
0: Oh iya, ada Kak Titi, ada Uza juga, halo, ada Uza. Dindin. Rame ya pokoknya ya.
1: Yes.
0: Balik lagi ngomongin soal Jaga-Jaga nih. Nah, kenapa akhirnya dipilih kata Jaga-Jaga?
1: Ini juga lucu sih. Karena pas awalnya memang langsung Jaga-Jaga gitu kan. Ya udah Jaga-Jaga aja deh.
0: Okay.
1: Dan fun fact-nya lagi, lagu ini tuh harusnya gue sempat brainstorming lah sama Mbak Endah sama Mas Esa, kira-kira kapan ya nih lagu rilisnya. Tadinya mau September.
0: Okay.
1: Cuman kata Mbak Endah, udahlah Agustus aja gitu, karena bukan bermaksud riding the wave ya, cuman kan Agustus tuh identik dengan demo, which is hari ini, makanya kenapa gue ada di sini dan edit ada di studio gitu, karena harusnya tadinya gue mau kesana.
0: Bener. Cuman,
1: pas gue ngobrol gitu, wah sama Mas Oza, wih besok kan demo ntar, mana itu deket banget, enggak deket banget sih, cuman maksudnya di istana
0: melewati,
1: gitu lah.
0: Iya,
1: nah
0: iya,
1: Mbak Enda bilang, ya udah pas Agustus aja biar kan jaga-jaga dipikir ada apaan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan lucunya jadi hamin berapa gitu gue sempet nulis tuh jaga-jaga 21 Agustus 2026. Gue cuma nulis gitu doang tuh di note Instagram gue. Dan ada yang reply, "Wah, Bang, ada apa, Bang? Di tanggal 21 Agustus ada penglihatan apa?" Dipikir mau ada demo beneran. Asli. Dan yang nanya itu tuh ada 3 orang gitu.
0: Buset.
1: Kenapa, Bro? Tanggal 21 mau ada, lu ada penglihatan apa? Nah, padahal kagak, gue bilang gua mau rilis lagu judulnya Jaga-Jaga. Gitu, akhirnya itu yang gue mau cerita tadi.
0: Iya.
1: Kenapa jaga-jaga itu karena itu.
0: Bener. Ini emang kayaknya pembawa konspirasi nih kayaknya nih.
1: Makanya di satu sisi anjir gue gitu. Dipikir gue untung gak jadi 21 Agustus jadinya hari.
0: Iya, bener.
1: Padahal maksudnya gue mau rilis single kedua judulnya Jaga-Jaga. Gitu.
0: Bener. Tapi kalau ngelihat dari judulnya sama apanya ya, kayak isi dari lagunya tuh cukup apa ya, kayak sebenarnya kalau gue kayak nggak terlalu kegambar gitu dari si Jaga-Jaga ini ngomongin apa nih? Ya kan, karena ternyata sebenarnya makna dari lagu ini tuh sedip itu kan.
1: Yes, bener banget. Iya gitu, hal yang simpel banget sih, jaga-jaga. Jika nanti gue nggak ada, jangan sesali semua tuh, maksudnya jangan berlarut-larut gitu, terus jalani hidup kayak apa adanya aja gitu sih.
0: Bener. Iya, balik lagi kita manusia ya kan. Gak tahu kapan waktunya tiba gitu kan.
1: Bener banget.
0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka betul. Apa nih di lagu ini sebagai apa nih, ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza sebagai produser di lagu yang pertama tuh, single pertama Idola. Sama yang kedua ini Jaga-Jaga. Jadi memang ini adalah rangkaian, si Idola sama Jaga-Jaga ini adalah rangkaian dari si Bani ini untuk menuju EP-nya.
0: Oke.
1: Rencananya seperti itu. Dan bersama co-producer-nya, which is Mbak Endah Widyasuti. Yes, jadi apa ya, mereka lah yang menjaga musiknya Bani lah biar sesuai dengan apa yang gua pengen.
0: Benar. Tapi kan di kalau dari sisi apa ya, segi musiknya gitu kan, di lagu ini juga beda banget kan sama si Idola gitu kan. Tapi emang betul. dari awal aransemen dirancang bakal seperti ini kah, atau gimana tuh perkembangannya?
1: Nah, yes. Jadi waktu gua kasih denger demonya pertama kali ke Mas Reza gitu, dia langsung, "Wah, ini harus ada pianonya sih." Gitu, harus ada sound pianonya sih. Dan kalau yang kemarin kan memang beberapa musik tuh, semua musik kayak keyboard, drum, sama bass itu yang main Mas Reza tuh, yang ngetik.
0: Iya.
1: Kalau gitar akustik kan gue tuh yang Idola. Nah, yang kedua ini benar-benar musisi yang emang ya kita coba explore, teman-teman musisi di piano tuh ada si Redinka Nahumuri. Itu adalah keyboardnya For Revenge tuh. Sekarang terus di situ ada bunyi apa, tanjidornya ya, ada bunyi apa,
0: trompet atau apa, trompet. Terlalu betawi mas tanjidor mas.
1: Iya, tanjidornya Atun tuh.
0: Nonton
1: apa, trompetnya ada bunyi, trompetnya tuh si Bintang Raga. Which is dia adalah trompeternya Dewa 19 tuh. Sekarang kalau live tuh pasti bareng Bintang. Terus di drumnya ada Samuel Paul Gerald gitu. Nah, Samuel Paul Gerald ini lumayan, wah, dia session drummer beberapa musisi-musisi kiri lah.
0: Asli.
1: Itu si PG, panggilannya PG.
0: PG, ya, bener.
1: Musisi inilah yang membantu si Jaga-Jaga ini. Kalau yang main bass ya nggak perlu asik disebutin lah ya.
0: Ada ahamnya. Oke, berarti berarti lu di lagu ini malah main bass nih.
1: Yes, jadi Mas Reza bilang kayak, tadinya gue mau bilang Mas Desa aja deh yang ngisi lagi, bilang jangan Ban, kalau ini harus lu.
0: Asik.
1: Tuh, that's why makanya ada solo bassnya juga di situ. Jadi di tengah-tengahnya tuh interlude ada kayak solo bass sambil sketching gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu-gitu. Oh, emang Tompi doang. Gue juga bisa.

0: ya. Maksudnya nggak segampang ketika lu ngejam misalnya lagi ya lagi jamming aja sama musisi-musisi terus lu solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan ada terus selamanya gitu kan, dan didengar orang. Jadi kayak setidaknya harus ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang nggak biasa lah itu ibaratnya kayak gitu sih.
1: Iya, benar-benar. Asik, tapi jadilah gitu. Ya akhirnya jadi,
0: akhirnya puji Tuhan jadilah si jaga-jaga itu.
1: Asik gitu. benar-benar. Tapi gimana istri lo denger lagu ini, tanggapannya gimana nih?
0: Nah ini nih, jujur aja istri gue pas denger lagu ini biasa aja. Jadi gue tuh kayak berharap dia kayak sedih apa gitu, kagak katanya. Gitu, ini lagu buat lo nih. Terus pada, iya bagus.
1: Wow. Kasih, minimal kayak, gitu ya.
0: Iya, gue berharap kayak apa kayak gitu. Jangan bikin lagu gitu kayak teman-teman kan gitu. Lagu dia mah kagak, biasa aja.
1: Biasa aja, benar.
0: Enggak apa-apa, yang penting bulanan jangan kurang. Poinnya gitu. Itu. Mau lu pesen jaga-jaga kayak apa-apa, kalau pelanan lu kurang baru gua
1: kagak lu jaga gua.
0: Iya.
1: Padahal enggak, itu istri lu gengsi aja mungkin gitu kan.
0: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
1: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
0: Gitu.
1: Ini sekarang lagi dengerin
0: ya. Kagak juga dia enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah cuman kayak
1: romantis
0: tuh sulit lah kita, karena memang bukan berarti ini ya, bukan berarti berantem mulu nggak, cuma kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya. Cuman padahal apa ya, kayak saling sayang tanpa harus ngasih tahu gitu, cuman kayak hal-hal yang
1: romantis yang simple
0: kayak gitu. Iya, yang romantis kayak gue misalnya manggung di mana pas lagi dia nggak ikut pasti Budo udah makan gitu.
1: Nah, itu perhatian-perhatian kecil apa, itu ya. Benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Bani, ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia? Silakan.
0: Yes, buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih banyak kalau misalnya ada yang dengerin malam ini, mungkin bisa dengerin lagu Jaga-Jaga. Kalau bisa banget, nggak harus sama pasangan, bisa sama anak, bisa sama orang yang tayangin, dengerin lagu ini, terus lu dalami makna dari lagunya, liriknya, bahwa ya nggak ada salahnya lu ngasih tahu ke pasangan lu jaga-jaga kalau misalnya gua udah nggak ada. Ya pesan-pesan apapun yang pengen lu sampein, dan jangan lupa dengerin lagu Jaga-Jaga di semua digital platforms. Udah ada juga official video liriknya.
1: Asik. Ditonton di mana tuh? YouTube
0: channel Ibrani Pandean.
1: Oke.
0: Ini backgroundnya kayak gini nih.
1: Asik.
0: Karena memang itu bikinnya di sini.
1: Oh iya.
0: Di sini.
1: Oke.
0: Yoi. Jadi lagi-lagi Mas Reza tuh konsepnya. Jadi dia bilang daripada bikin ribet-ribet, dah lu lagi di rumah kan. Gitu. Nih lu kasih kamera, lu sambil megang bass. Ya udah, terjadilah itu. Official video lyrics-nya udah ada. Gitu. Nah, dan yang punya sosial media TikTok, Instagram, YouTube, kalau ada momen-momen bersama pasangan-pasangannya, momen bersama pasangannya, boleh, iya pasangan-pasangannya banyak dong, boleh jadiin lagu background lagu Jaga-Jaga ini.
1: Betul TikTok. Sekali ya, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes, right. Itu yang penting.
1: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani, gokil.
0: Sama-sama.
1: Mau nyanyiin langsung gak nih?
0: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
1: sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah, ada.
1: Aduh.
0: Ada nih.
1: Oh ada ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Musisi nih, musisi.
1: Asik, okay. Musisiong.
0: Musisiong ini.
1: Oke, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produknya, terima kasih. Ya udah seru-seruan.
0: Yes.
1: Pokoknya jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP. Official lirik video juga udah bisa ditonton di YouTube-nya Ibrani Pandean. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga-Jaga.

0: Iya, videonya.
1: Bari everybody. Jaga. Thank you Bang Bani.
0: Yes, pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam-salam ya. Dadah.

0: itu sampahnya mau diapain sih, Ma?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Oh, no. Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
4: Obrolan seru di Prodway FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukkan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
5: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan daripada kecewa nanti lebih banyak orang
6: yang kecewa. Iya.
4: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Teman. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro di FM, teman terbaik kamu. 25 menit ya dari pukul 21. Ya, perjalanan kita hampir cukup panjang ya, teman Pro 2. Dan tadi kita udah barengan juga sama Pro 2 RI Jakarta, nyimak-nyimak salah satu musisi Nimbro bareng sama Pro 2 Indonesia di MLC Music Live Chat ya. Dan besok itu masih bisa kamu dengerin lagi. Dan sekarang seberapa dekat kamu dengan botol minuman, teman berdua? Ya, gak dekat-dekat amat sih, karena mungkin kamu udah menggunakan tumbler. Kalau kemana-mana, ya mungkin sesekali gitu kan, kalau mungkin tumblernya kelupaan. Tapi ya perlu diingat juga, kalau kamu konsisten untuk go green, ya ya udah, ya pakai tumbler terus. Jangan sampai kelupaan gitu tumblernya, karena mungkin kamu anak itu go green banget. Jadi kalau mau kemana-mana, tumblernya itu langsung diisiin air biar nggak kelupaan gitu ya. Jadi kayak sadar, oh ya tadi saya barusan isi air minum gitu ya. Kenapa? Karena takutnya di perjalanan kehausan gitu ya. Apalagi kalau kamu yang gampang dehidrasi. Seberapa dekat dengan botol minuman? Saya gak deket-deket amat sih ya. Kalau ngelihat sering ya, karena teman-teman biasanya pakai botol kemasan juga. Oke. Tapi kalau kita benar-benar konsisten ya udah ya, bisa dipertahanin. Dan lagi pula kita tahu bahwa sampah plastik itu lama sekali bisa terurai gitu, teman berdua. Tapi kalau ditanya seberapa dekat dengan botol kemasan, teman aku biasanya dipanggil tutup botol karena dia agak kecil imut gitu. Ya, ada gambar segitiga yang mungkin jarang kita nengok gitu ya, tapi sebatas diketahui bahwa ada kemasan segitiga biasanya itu menandakan atau mengindikasikan bahwa botol tersebut hanya bisa digunakan selama sekali saja gitu ya. Apakah hal tersebut cukup sukses membuat sebagian orang juga tidak menggunakan kembali botol-botol bekas ini, teman berdua? Apalagi mungkin kamu yang cukup kreatif dan sanasa banyak yang memanfaatkan botol minuman ya, atau tempat-tempat gitu ya, untuk berbagai kreasi kemasan gitu ya. Siapa di antara kalian yang coba menginovasikan botol plastik untuk menjadi satu prakarya yang punya nilai jual gitu kan, dan bahkan mungkin menjadi salah satu alternatif dijadikan tempat-tempat apa gitu kan. Biasanya kalau di rumah gitu, jadi bisa di, bukan disulap ya, kalau disulap kan saya yakin kamu pintar nyulap, tapi bisa di prakaryain, apa sih namanya, ya betul ya, di prakaryain. Punya kreativitas bagaimana membuat botol itu bisa multifungsi. Jadi bukan hanya sekedar untuk bekas minuman, tapi juga kamu melihat dari sisi esensi yang lain. Ini buat naro-naro apa gitu kan. Terserah mau dikreasin seperti apa. Tapi yang jelas ada nilai fungsi yang lain yang bisa kita gunakan. Yang jelas kemasan plastik yang digunakan sehari itu memiliki simbol berbentuk segitiga dengan angka di dalamnya. Jadi simbol tersebut ternyata memang merupakan Resin Identification Code atau RIC yang digunakan untuk mengindikasikan jenis plastik yang digunakan pada sebuah produk. Nah, seperti itu. Sistem RIC ini dikembangkan di tahun 1988 oleh Society of the Plastic Industry di Amerika Serikat. Jadi ternyata kode tersebut juga mendapat menjadi rujukan untuk menentukan aman tidaknya plastik untuk digunakan berulang kali atau didaur ulang, teman berdua, seperti itu ya. Itu cocok ya dengan pemahaman yang tadi sudah aku berikan. Jadi simbol 1 itu berkode PT atau PET, itu di menandakan ya plastik berbahaya polyethylene di yang ringan dan juga transparan.
jenis plastik ini tuh banyak dipakai untuk botol-botol minuman, ya botol soda juga, botol saus, wadah slay hingga kotak obat juga. Jadi PET ini memiliki karakter ringan dan juga transparan, jadi sehingga banyak digunakan sebagai bahan kemasan. Ya, penggunaan kembali wadah PET sebaliknya itu mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen, terutama dalam penggunaan yang melibatkan panas gitu ya. Oke, siapa nih yang punya teman yang biasanya gak mikir gitu ya, mau minum kopi terus dibuat di gelas plastik gitu, teman berdua. Ya, pasti kalau ngopi udah pasti bakal panas gitu kan, tapi dipakainya lah untuk dibuatin kopi gitu ya. Mungkin bisa didiskusikan bareng teman kamu, mudah-mudahan gak terlambat ya, kalaupun itu menjadi salah satu kebiasaan, karena itu tadi ya, bahan-bahan berbahaya yang digunakan untuk pembuatan plastik itu sendiri, teman berdua. Oke, nah, kita bakal terus lanjut nanti sampai di pukul 22 ya, ada waktu nanti buat cerita-cerita sharing barengan sama kamu.

guarantee I gotcha.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Oke, mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door-to-door.
1: Door-to-door ya, 2002 masih door-to-door begitu, oke.
2: Okay. Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, di mana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
3: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya. Yes. Kan ada juga yang kayak
2: ambis,
3: gitu. Ada
2: ambis,
3: iya, ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja ya, gitu.
4: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya. Itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui itu sangat bermanfaat. Sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan gak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Ya sa suara keliling, ya sa suara keliling, ya sa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuma buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
5: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
6: Oke.
5: Itu kenapa senyum kak?
6: Sebenarnya nggak relate ya, cuman karena saya senyum akhirnya kayak
5: Okay. Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
6: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
5: dia
6: ya.
5: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Okay. Tapi mau ngajukan cuti, gak bisa bayar UKT. Nah, saya gak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham. Iya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menggadaikan iPhone-nya untuk kuliah. Nah itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
6: Banyak juga tuh yang gagal bayar?
5: Iya.
6: Wah.
5: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
4: Literasi keuangannya masih kurang.
5: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan. Bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen sudah dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
2: Iya.
1: Lebih banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
2: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
1: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
5: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
4: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
6: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
9: Muay Thai
8: Kota Palu, apa yang bisa disampaikan?
9: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
8: Benar.
9: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
8: Lanjut, Coach.
10: Dan Mafar, kami sendiri
8: selaku pembina ya?
10: Iya, pembina. Pelatih juga.
8: Pelatih.
10: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
5: ya,
4: buat
5: kita ya.
6: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saja tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Dia enggak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat 28 Agustus 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Ring a ding ding like a gamelan.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bastio in Pro 2. In Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui BPBD menggelar rapat penanganan bencana pada Rabu 26 Agustus 2026. Rapat lintas sektor ini membahas penetapan status siaga darurat karhutla dan kekeringan serta tanggap darurat banjir bandang. Rapat diikuti secara langsung maupun daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Mautong bersama unsur Forkopimda, BPBD, OPD terkait, TNI, Polri, instansi teknis, serta camat dan kepala desa sekau Kabupaten Parigi Mautong, baik secara langsung maupun daring. Dalam keterangannya, teman Pro 2, PLT Kepala BPBD Parigi Mautong, Rifai, mengatakan teman Pro 2, musim kemarau telah menyebabkan penurunan debit air dan krisis air bersih di sejumlah wilayah. Sebanyak 150 KK di desa Ogobayas terdampak akibat terganggunya fasilitas SPAM. Berikutnya, teman Pro 2, Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial bagi pengembangan dan penerapan teknologi robot humanoid. Peluang tersebut menjadi perhatian Aimoga Robotics seiring ekspansi teknologi robotiknya ke berbagai negara. Salah satu produk yang dikembangkan Aimoga adalah More9, robot humanoid yang telah ditetapkan dalam berbagai skenario penggunaan nyata, termasuk di jaringan dealer otomotif di Indonesia. Dan terakhir, teman Pro 2, album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters mencatatkan prestasi gemilang dengan

memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtracks selama 57 minggu. Hasil ini mendekati rekor pencapaian terlama sepanjang sejarah tangga lagu Billboard Top Soundtracks. Saat ini teman berdua rekor pertama Billboard Top Soundtracks ini dipegang soundtrack Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Artinya, K-pop Demon Hunters yang memuat lagu hits Golden dari grup Hunter X ini hanya membutuhkan 5 minggu tambahan untuk menggeser posisi tersebut. Selengkapnya, tobat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
1: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
3: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
1: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
4: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting overdrive. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Gimana gak semangat teman Pro 2 di pagi hari ini udah dibuka sama Nona Hong. By the way teman Pro 2, selamat pagi, good morning ya, happy Friday. Semangat baru di hari Jumat yang penuh berkah dan energi positif tentunya di 28 Agustus 2026. Langsung dari studio RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Udah nunjukin pukul 6:19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Akhirnya kamu ketemu bareng sama Iyak lagi ya teman Pro 2, setelah kemarin juga bareng sama saya di Spada teman Pro 2. Kali ini saya masih bakal nemenin sepeda kalian di edisi Jumat kali ini teman Pro 2. Gimana amunisi semangat kamu di akhir pekan ini teman Pro 2? Udah pada kekumpul 100% belum? Atau mungkin sekarang masih ada nih yang nyawanya tertinggal nempel di kasur gara-gara semalaman ketiduran terlalu malam, terlalu larut teman Pro 2. Semangat ya yang masih mermelek sambil elus-elus guling teman Pro 2, yang lagi antri mandi mungkin, atau yang lagi sarapan nasi kuning ya teman Pro 2. Dan mungkin sekarang ada udah rapi nih, udah siap-siap, udah wangi, udah tancap gas ingin berkendara gitu ya teman Pro 2. Nah, mungkin di hari Jumat ini adalah aktivitas terakhir kalian ya di minggu ini teman Pro 2, baik itu yang mungkin lagi kantoran, lagi ngampus, maupun sekarang juga yang lagi sekolah teman Pro 2 ya. Mending ya teman Pro 2, saran saya biar semangat kamu makin up lagi gitu ya, mending langsung naikkan volume radio kamu sekarang juga, atau mungkin melalui streaming via aplikasi RRI Digital. Karena teman Pro 2 dari jam 6 ini ya, kita bakal seru-seruan sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya sudah meracik, asik meracik gitu, musik dan juga obrolan paling hangat, atau juga bisa membasmi tuntas rasa mager kamu teman Pro 2. Saya bakal menemani aktivitas pagi kamu dengan deretan playlist lagu pop hits. Hit saya ya yang terfavorit teman Pro 2 bakal nemenin kamu, baik itu yang lokal maupun internasional. Dan tentu aja kamu juga bisa gabung bareng sama saya pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811-456-03-105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital. Selain lagu teman Pro 2, tentunya saya juga punya deretan berita terkini, info unik, sampai tips-tips produktif yang tentunya pas banget buat menutup pekan ini dengan manis, asik. Kita tahu ya teman Pro 2, hari Jumat itu adalah pintu menuju libur akhir pekan. Jadi gak bakalan ada alasan untuk patah semangat atau loyo ya di hari ini teman Pro 2. Selesaikan semua tugas kamu dan kerjaan kamu hari ini dengan maksimal, biar weekend kamu nantinya bisa tenang tanpa beban teman Pro 2. Jadi biar Jumat pagi kita makin full of positive vibes teman Pro 2, yuk ambil nafas dalam-dalam dulu, tebar senyuman paling manis kamu ke cermin, dan pasang niat terbaik untuk taklukin hari ini teman Pro 2. Kira-kira siapa nih yang pagi hari ini udah paling siap untuk produktif? Mumpung jalurnya masih hangat teman Pro 2, kamu mas bisa langsung kirim sapaan kamu juga gitu ya, titip salam juga buat teman-teman kamu ataupun siapa deh, terserah kamu teman Pro 2. Dan juga tentunya request lagu ya teman Pro 2 di WhatsApp, IG, dan juga aplikasi RRI Digital. Oke, biar makin semangat, saya punya satu track lagi dari Ariana Grande, Baby I.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan, gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fesiri? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
2: Oke. Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
1: Yeah.
2: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: Pro 2.
1: Beberapa minggu belakangan ini teman Pro 2, kita dihebohkan dengan beberapa bencana yang terjadi di Indonesia teman Pro 2, salah satunya adalah karhutla gitu. Nah, dalam kebakaran hutan ini tentunya banyak menimbulkan dampak negatif ya teman Pro 2, baik untuk manusia maupun satwa-satwa yang juga hidup dan menetap di hutan teman Pro 2. Salah satunya juga adalah orang utan. Terus mungkin beberapa orang bertanya gitu, apa sih pentingnya orang utan ini bagi kelestarian hidup hutan gitu ya teman Pro 2. Dan sebenarnya memang ya teman Pro 2, selain dapat merusak lahan dan juga mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan juga lahan ini juga mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang di sana gitu. Orang utan ini merupakan salah satu fauna yang terdampak, padahal keberadaan mereka sangat penting bagi ekosistem hutan teman Pro 2. Kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun ini akhirnya membuat wilayah jelajah orang utan semakin menyempit dan terisolasi. Asap tebal akibat karhutla ini juga dapat mengganggu kesehatan orang utan sekaligus memaksa mereka harus berpindah mendekati kawasan pemukiman warga. Orang utan ini merupakan primata terbesar di Asia yang biasanya bisa ditemukan di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Melansir dari Borneo Orangutan Survival Foundation, susunan DNA orangutan ini mirip dengan manusia sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang bisa dibilang tinggi teman Pro 2. Orangutan Kalimantan ini terbagi menjadi 3 subspesies yaitu Pongo, Pygmaes. Nah, waduh. Penyebutannya agak susah ya teman Pro 2, jadi correct me if I'm wrong. Jadi yang pertama adalah Pongo Pygmaes dan juga Pygmaes gitu. Yang berikutnya ada Pongo Pygmaes Wumbi dan yang terakhir ada Pongo Pygmaes Morio gitu. Nah, ketiga subspesies ini tersebar di wilayah berbeda mulai dari Sungai Kapuas, Sarawak, Barito, Sabah dan Kalimantan Timur. Melansir juga dari Kementerian Kehutanan, orang utan merupakan satwa arboreal dengan daerah jelajah yang luas serta masih hidup masa hidup yang panjang gitu. Orang utan ini memiliki panjang lengan 2 kali tubuh dan pinggul fleksibel yang mampu berputar hampir 180 derajat teman Pro 2. Orang utan ini termasuk juga satwa frugivora atau pemakan buah, namun juga mengonsumsi daun-daunan, kulit kayu, serangga, tanah hingga vertebrata kecil. Oleh karena itu nih teman Pro 2, orang utan ini memiliki peran ekologis yang luas di dalam ekosistem hutan hujan tropis. Orang utan juga berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem dengan memecahkan atau memancarkan biji dari tumbuhan yang mereka konsumsi setiap hari. Ketiadaan orang utan di hutan dapat mengakibatkan kepunahan sejumlah tumbuhan yang menyebar, penyebarannya bergantung pada primata ini. Melansir dari orang utan Appeal UK, orang utan dikenal sebagai spesies payung, artinya melindungi orang utan turut melindungi ratusan spesies lain. Perlindungan terhadap orangutan juga diperkirakan turut menjaga sekitar 20.000 spesies flora dan fauna lain dalam habitat yang sama. Saat bergerak di antara pepohonan, orang utan sering membengkokkan dan mematahkan ranting untuk membangun sarang tempat mereka beristirahat. Aktivitas tersebut juga turut membentuk struktur hutan dengan menciptakan celah cahaya matahari yang membantu spesies lainnya untuk berkembang. Orang utan memiliki kemampuan mengobati diri sendiri dengan daun maupun kulit kayu yang memiliki khasiat antibakteri dan anti radang. Hutan yang dijaga orang utan berperan besar menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Karhutla di Indonesia saat ini teman Pro 2 masih melanda sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 5 titik karhutla besar terjadi pada 25 hingga 26 Agustus 2026. Kita berdoa bersama teman Pro 2 semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang bakal menghampiri Indonesia teman Pro 2 ya, atau juga melanda Indonesia teman Pro 2, baik itu karhutla, gempa dan sebagainya macamnya teman Pro 2. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus.

0: meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan. Bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
1: Emang gitu ya? Perasaan.
0: Kan lalu ceritanya lalu.
1: Iya, kan? Logikanya enggak jalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, 12 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. By the way teman Pro 2, ini mau nanyain dulu, ada gak sih di sini WhatsApp-nya yang sekarang tiba-tiba sedang ditinjau teman Pro 2? Terus pas kamu balik tuh ada broadcast link judol nomor asing yang kamu yakin banget itu tidak pernah kirim teman Pro 2. Tenang, kamu gak sendirian ya teman Pro 2, ini ada beberapa kasus yang ternyata juga punya pengalaman yang sama gitu dengan apa yang sedang kamu alami sekarang, yaitu soal WhatsApp yang sedang ditinjau teman Pro 2. Tapi memang belakangan ini WhatsApp ini lagi ada problem, sesuatu kayaknya ini ada kaitannya dengan judul teman Pro 2. Nah ini sebenarnya kejadian ke banyak orang, bukan cuma kamu aja teman Pro 2 ya. Sejak Agustus 2026 ini, ribuan akun WhatsApp mendadak kena status akun sedang ditinjau atau langsung keblokir gitu. Gak ada warning apa-apa dan gak ada penjelasan dari Indonesia, Malaysia, India semua kena gitu teman Pro 2. Nah yang bagian bikin lumayan agak sedikit creepy ya teman Pro 2, pas akunnya balik, banyak yang ketemu dengan riwayat chat ke nomor-nomor asing yang isinya link judi online teman Pro 2. Dikirim dari akunmu padahal kamu sendiri nggak pernah ngirim gitu ke nomor tersebut teman Pro 2. Kalau kamu pernah punya pengalaman yang sama teman Pro 2, mungkin kamu juga bisa berbagi cerita kamu di WhatsApp kita di 0811456031 atau kalian bisa langsung ke live chat aplikasi RRI Digital begitu. Untuk bagaimana sih kamu bisa memulihkan kembali akun WhatsApp kamu dari link-link perjudulan itu teman Pro 2. Nah ini sebenarnya katanya ya teman Pro 2, itu tuh sebenarnya bukan dihack. Akunmu sebenarnya itu lagi ditebengin. Modus yang paling licin bukan lewat perangkat asing, tapi lewat ekstensi Chrome yang numpang di sesi WhatsApp web yang kamu buka sendiri. Nah ini notes juga nih buat kamu teman Pro 2 yang keseringan buka WhatsApp di WA web ya teman Pro 2 di Chrome. Nah makanya kan banyak tuh yang bingung, padahal 2FA nya udah nyala, link and device bersih, gak pernah kasih OTP ke siapapun, tapi tetap aja kejadian. Karena ekstensinya tuh teman Pro 2 yang gak perlu login sebagai device baru, dia cuma nebeng aja gitu, nyamar jadi tools bisnis. 131 ekstensi Chrome palsu berkedok CRM WhatsApp atau otomasi WhatsApp teman Pro 2. Broadcast tools ketahuan Oktober 2025 kemarin udah dihapus sama Google teman Pro 2. Ada lebih 20.000 pengguna ya teman Pro 2 sempat kena sebelum ketahuan, dan semuanya sempat nangkring di Chrome Web Store resmi teman Pro 2. Jadi dari store resmi ini bukan jaminan aman juga ternyata teman Pro 2. Kalau kamu pakai WA web di laptop teman Pro 2, urutannya jangan kebalik ya. Yang pertama kamu buka Chrome extension ini sebenarnya kamu bisa lakukan ketika kamu udah kena yang WhatsApp-nya udah ditebengin sama akun-akun judol teman Pro 2. Sebenarnya kalau kamu sudah pakai WhatsApp web di laptop, kamu bisa lakukan beberapa langkah berikut teman Pro 2. Yang pertama kamu buka Chrome extension teman Pro 2, hapus semua yang ada kata WhatsApp, CRM, otomasi, broadcast, atau yang kamu nggak ingat pernah install gitu, entah itu Edge, Brave, dan kawan-kawannya lah teman Pro 2. Yang berikutnya, log out semua WhatsApp web kamu teman Pro 2 di HP, perangkat tertaut, keluar semua, login lagi setelah browsernya udah bersih teman Pro 2. Dan yang berikutnya, pakai profil browser khusus WhatsApp. Profil Chrome terpisah tanpa ekstensi atau browser lain khusus WA web kamu teman Pro 2. Dan berikutnya, jangan lupa untuk update Chrome kamu plus ekstensi Adobe teman Pro 2. Ada celah di ekstensi Adobe Acrobat teman Pro 2 yang bisa baca WA web kamu gitu. Nah, mau pakai WA web juga nih sebenarnya gak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi yang harus kamu ketahui, jangan pinjamkan HP dalam keadaan terbuka. Nah gitu ya teman Pro 2, jangan juga pernah sewakan akun WA atau hapus WA mod kamu yang sekarang kan biasanya lagi banyak tuh dipakai sama orang-orang ya. Kalau kita bilang kayaknya WA mod ini WA setan ya teman Pro 2. Karena segala fitur-fitur yang gak ada di WA resmi tapi di WA mod ini ada gitu. Jangan juga klik link dari WhatsApp ya teman Pro 2. WA gak pernah minta klik link untuk verifikasi apapun itu. Berikutnya kamu bisa cek link device rutin kamu yang gak kamu kenal, keluarkan semuanya teman Pro 2. So yang berikutnya paling terakhir ya teman Pro 2, jangan panik gitu ya. Kalau ketika kamu sudah berada di posisi yang sudah terkena ya teman-teman Pro 2 dari segala judol. Yang pertama kamu bisa ajukan banding di aplikasi gitu. Bilang ke akun, bilang ke WhatsApp atau ke laporannya ya teman Pro 2 bahwa akun kamu disalahgunakan tanpa sepengetahuanmu. Biasanya sih sebenarnya prosesnya 1 kali 24 jam ya teman Pro 2. Yang berikutnya, jangan langsung buka WA web. Bersihkan semua ekstensi dulu teman Pro 2 ya. Kalau enggak bakal keblokir lagi tuh teman Pro 2. Untuk pembersihan ekstensi itu udah saya bagiin tadi ya teman Pro 2, ada beberapa step yang harus kamu lakukan. Dan yang berikutnya, cek chat ke nomor asing. Ada broadcast judol yang bukan kamu. Screenshot buat buktinya teman Pro 2 ya. Kalau memang kamu sudah terdampak teman Pro 2 ya, lakukan step-step yang tadi udah saya sebutin gitu. Nah, saya masih ngobrolin soal WA nanti teman Pro 2 ya. Ini kayaknya masih ada apa ya, masih ada sangkut pautnya gitu dari informasi yang saya sebutin tadi. Ini ada laporan langsung dari Komdigi sepertinya teman Pro 2. Nanti kita bakal update info terbaru teman Pro 2, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Obrolan seru di Pro2FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Klarifikasi langsung dari WhatsApp teman Bro 2 setelah tadi WhatsApp yang beberapa orang udah kena yang namanya hack teman Bro 2 atau mungkin sekarang lagi berada di sedang ditinjau teman Bro 2. Ada WhatsApp ini mengungkapkan alasan penonaktifkan sejumlah akun yang terjadi di beberapa waktu lalu. Menurut anak usaha Meta itu, hal itu terjadi akibat kesalahan sistem secara global. Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam melakukan proses penangkapan akun-akun yang tidak baik ini, kemudian sistem mereka melakukan kesalahan, kata Kepala Kebijakan Publik WhatsApp dan Messenger Asia Pasifik, Esther Sambo, teman Bro 2. WhatsApp juga telah melakukan mitigasi dan upaya pengembalian akses pada akun yang terdampak begitu. Proses pemulihan dipastikan terus berjalan dan akun yang terblokir karena pasti kesalahan sistem bakal dikembalikan melalui proses mitigasi katanya. Esther juga memastikan masalah ini bukan secara khusus menargetkan pengguna di Indonesia, namun ini merupakan kesalahan sistem yang terjadi secara global. Lebih jelasnya Esther mengatakan teman Pro 2 hal ini terjadi secara global, jadi tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk Indonesia. Ini memang kesalahan sistem yang terjadi secara global dan tidak ada upaya-upaya untuk menarget Indonesia saja gitu. Pengguna yang belum mendapatkan aksesnya juga bisa melakukan mekanisme banding. Nah, ini bisa dilakukan langsung melakukan aplikasi WhatsApp gitu teman Pro 2. Untuk proses tersebut juga akan ditinjau oleh WhatsApp langsung dalam kurung waktu tidak lebih dari 24 jam. Nah, itu komitmen dari mereka begitu. Kemudian pemerintah meminta penjelasan Meta karena masalah pemblokiran massal ini teman Pro 2. Dan ini terjadi setelah banyak aduan dari masyarakat begitu. Pihak Komdigi sendiri mengirimkan surat kepada Meta sejak 14 Agustus 2026 lalu. Nah, ini berisi permintaan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Selama kurang lebih dari seminggu, mereka mengirim surat pertama ke Meta untuk meminta penjelasan terkait dengan banyaknya aduan terkait akun yang dinonaktifkan. Ini perkataan dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander, teman berdua. Namun, sepertinya belum ada tanda-tanda respon sesuai waktu yang diharapkan oleh pihak Komdigi teman Bro 2. Kemudian Komdigi juga meminta perwakilan WhatsApp Asia Pasifik hadir secara langsung menjelaskan kepada pemerintah karena sampai jam kerja selesai tidak ada respon dari Meta sehingga mereka memanggil Meta untuk bisa hadir secara fisik di tempat mereka di kantor untuk memberikan penjelasan langsung kepada pemerintah. Nah, itu dia teman Bro 2, klarifikasi langsung dari WhatsApp. Tapi ya, semoga nggak ada lagi ya WhatsApp yang terblokir dengan sendirinya teman Bro 2, dan juga judulnya juga harusnya sudah bisa selesai di situ aja teman Bro 2 ya. Semoga nggak ada lagi WhatsApp yang menjadi korban dari link-link judol yang tidak bertanggung jawab ini.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
5: ya.
4: Vertigo.
5: Okay.
4: Vertigo parah lah.
5: Waduh, stadium berapa itu?
4: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
5: vertigo.
4: Itu sudah parah di situ kenal bekam dengan saya melalui teman jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya alhamdulillah dia bilang sudah rasa
5: mendingan.
4: Ada perubahannya ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

orang telepon sama berjam-jam sama kecuali yang pacaran ya, teman pro 2 itu bisa sampai seharian kayaknya teleponan teman pro 2. Nah ini informasi yang menarik juga teman pro 2 untuk saya bagiin ke ruang dengar kamu di pagi hari ini tentang apa ya teman pro 2. Mungkin di kita mulai dengan pertanyaan dulu kali teman pro 2. Kapan terakhir kali kalian teleponan sama sahabat kalian teman pro 2? Bukan cuman chat ya, atau mungkin bukan saling video, kirim-kirim video reels teman pro 2, bukan kayak gitu, tapi yang betul-betul definisi teleponan teman pro 2. Nah, ini teleponan yang bisa kita bilang benar-benar ngobrol, apa ya, bisa tukaran cerita juga gitu ya, ketawa bareng-bareng teman pro 2. Nah, ini menarik teman pro 2 berdasarkan informasi yang bakal saya bahas pagi ini teman pro 2, ternyata menelpon sahabat selama kurang lebih dari 10 menit teman pro 2 ini bisa menjadi salah satu bentuk self care sederhana teman pro 2. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan panggilan rutin mengalami penurunan rasa kesepian sekitar 20%, kecemasan sekitar 30%, dan gejala depresi hampir 24%. Tentunya ini bukan sesuatu yang berarti satu kali telepon otomatis menyelesaikan semua masalah kamu, teman pro 2, enggak ya. Tetapi komunikasi yang hangat dan berkualitas memang bisa membantu kita merasa lebih terhubung dengan orang lain gitu. Dan menariknya juga, telepon itu juga tidak harus membahas sesuatu yang berat-berat, tidak harus curhat sambil nangis-nangis gitu ya, atau membicarakan masalah hidup berjam-jam. Kadang kita tuh cukup dengan kayak tanya-tanya aja teman pro 2, lagi ngapain sekarang, apa kesibukannya sekarang, gimana keadaan kamu di kantor atau mungkin di kampus kamu gitu ya. Terus berlanjut tuh ke cerita-cerita tugas, cerita kerjaan dan sebagainya macamnya, soal hubungan pertemanan, sampai akhirnya malah ketawa karena membahas sesuatu yang random gitu. Justru obrolan sederhana itu yang kadang kita butuhkan teman pro 2, apalagi sekarang kita hidup di zaman ketika komunikasi semakin mudah, tapi hubungan yang benar-benar berkualitas justru terasa semakin berharga teman pro 2. Kita bisa punya banyak sekali followers, banyak teman di media sosial, banyak grup chat, tapi belum tentu nih ada seseorang yang benar-benar tahu bagaimana keadaan kita sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa self care ini tidak selalu berarti harus pergi healing, membeli sesuatu, atau menghabiskan waktu sendirian gitu teman pro 2. Merawat diri sendiri juga bisa berarti menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang membuat kita merasa aman dan dihargai begitu. Dan buat kamu yang sedang berusaha melakukan self improvement teman pro 2, jangan berpikir bahwa berkembang itu hanya soal menjadi lebih produktif, lebih pintar, atau punya pencapaian lebih banyak. Menjadi lebih baik itu juga berarti belajar menjadi pendengar yang baik, belajar menghargai orang lain, belajar terbuka ketika membutuhkan bantuan, dan yang gak kalah penting juga teman pro 2, belajar mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan begitu. Karena ada kalanya kita memang membutuhkan waktu sendiri, tapi ada juga waktunya kita untuk membutuhkan seseorang untuk sekedar mendengarkan. Jadi kalau pagi hari ini tiba-tiba ada satu nama sahabat atau teman dekat kamu yang apa ya teman pro 2 yang tiba-tiba muncul di pikiran kamu, mungkin ini waktunya untuk menyapa. Tidak perlu pesan panjang gitu, cukup bilang, "Eh, kapan-kapan teleponan yuk, udah lama nih gak ngobrol." Kayak gitu-gitu aja teman pro 2, siapa tahu 10 menit obrolan itu bukan cuma membuat kamu lebih happy, tapi juga membuat sahabat kamu merasa bahwa masih ada ternyata seseorang yang peduli. Jadi teman pro 2 ya, jangan lupa untuk merawat diri, bukan hanya tentang memperbaiki diri, tapi juga tentang memberikan ruang bagi diri untuk terhubung, didengarkan, dan menikmati hal-hal sederhana. Karena terkadang yang kita butuhkan itu bukan sesuatu yang mahal atau rumit, mungkin cuma 10 menit ngobrol dengan orang-orang yang tepat teman pro 2.